0: Star 4421 Star 4421 Atinye bukusisyek aeng'u chetinye pesa. Number 3 ak number 2. Tinye 400,000 ak 224,000. Bukusin nekeat ku zero, eh? Star 4421
1: Touch FM.

anchi kora rabinik chotinye en yu, ako chechu anyo bire simoit. Atinye 250,000, 114,000. Atinye 84,000, ako atinye 65,000. Bukusit nekeyat, obiru simoit imwa ile, keyat bukusit nebata, kegeru ngele, bukusit nekeyat, komitene. Iti agat chitugul en nguni. Iti agat chitugul en nguni. *441#. Agat chile start en yu alenchi.

0: Bas, congratulations in agatukulega tuye akpeza limpongesu sana. Amacha nyenge bagebe bertanata na bagi ngetke wadadi. Amacha ngetu on pig, oing, pig, mbusomo, angwan, pig, mood. Kita une chito na tani gurengo, kurgat, eno limpagap kesosyo. Jamge, kurgat.
1: Jamge.
0: Karibu sana, kurgat.
1: Bongo ya kita amanche kita angan pichu. Mene wara teicha irono no limba jebais.
0: Yes.
1: Abraham jebais.
0: Yes.
1: Chef chef ka apke sosyo.
0: Yes.
1: Tukul masya bak tukul alin onge ete lok. Yuvenu itu kul alami. Onge ete nungi veru dunga pa sasana. Bongo misu.
0: Bongo misu kurga tenga apke sosyo. Chob. Bili mo nenga agi mira kapcho shwelam. Bili mo nenga.
2: Jamu ya. Awalnya nama saya engkau kata tiada, awalnya orang ini kerja ni guru enjak oben kerengke tiada. Nampu tu kuli?
0: Ile ini tu kuli?
2: Ale ni kong kerja kau eh, kau ambil mana? Mereka tu salam kami le guru.
0: Kong missing, kong missing, ab sil joget? Sil joget? Oh, nalgil dia si mungung as ruta esin endai.
3: Gana susah.
0: Jamgei.
3: Kongwe saya itu tu, tanah warga Januari tak dapat tanya. Injoge, na nange, tali kongwe, arange terus dicongge mo. Mau cie nange perbari, dekci nange embu cie lebayat. Awal ni kongwe cendul, kaya resan negari tu arteta embu juga neh, sana tu cer. Kami cini kongwe lagi mau ni. Kita orang tejin na cetan na tu ceru, mana bandar sorry tanah agak tak tu ker cetan na tu ceru, kami tu orang nak buat apa? Bungoi.
0: Kena me, mai tu sama macam agi na.
3: Kena me
0: na. Ia macam so oburbi kau, mati tu oburin, yang kau kau turuye, mati turuye. Yang baku me, tu cipil lagi tu. Kagira inte kari ni gigi curi ni. Niki kichoreng nipa pasta, pasta nagi mwalimu. Kuki kwa kichor betri yeng kari. Tapkosu nguka nguo kwet pichoto kwa chenga kari nitinye betri. Sinyo kwa ngete nikapa yin. Nikapa mwalimu. Kuki nguwe kasi pichoto nne kuturu moka semani. Anaki kiru yituru moki kwa semani. He? He, ako kwe. Kakurumi ito sinye. Kakurumi. Sekarang saya lagi cengat, kerana saya turut kari saya yang kau kau turut kau cerita teriye naga, kau juga ibu kau lalain negar, probox. Aku agak rumit teori tak probox kerana asal saya trip, kaba kari saya kerana, kaba kari saya tu cipi lagi tu, aku mego tera ke mego siapa yang bijak, ke enam, mego tera kerana, mego tera mana, sil juga teori tak dapat jam ke?
3: Ya muna Suzi.
0: Aja mage.
3: Cemage Nairobi.
0: Bye bye Nairobi. Guru tergal le John.
3: Iya tu mangan le tur gora ini naik tur gora ini kitinya rambira ini rambira.
0: Yes.
3: Guo cangi gitu.
0: Yes.
3: Angin tu. Semua angin tu juga bawa ke tapi semua orang leung gengi tini. Asalnya ada guru abu yang nara dia buat yang kuari, abu ini yang kita tarik, eh lakuan wugi betul, mori nyususi, lakuan magna gelar, buat nama kita aku udah tu.
0: Bagus, kabis.
3: Angeti, apa kerja si? Aga anget coba apa siri? Aga anget coba muka ni, apa siri tu si?
0: Amai ib sil joge.
3: Betul, di bagus kerja, nama orang si.
0: Sil joge.
3: Angge buang guru abu nara dia buat yang kuari, gua nyongka apa, mungkin demi.
0: Niabit, agi niabit tiba guru. Yabit koro ke bapa kau guri. Jil joge, sil joge, tak guri. Kara agurin, gune, aku agurin ingalala mega segina mau. Kalai?
3: E
0: amache kesupporten in family nong'onget mashabiki amache ikochi namba mashabiki ak ibur en lainit yondo imwoni ile ng'o ne kokuyo sikelen kongoi 0722 585 4 13 amache kesupporten ange supporten kikochin kipsil choket
3: Ruben
0: Mutai 0722 585 4 13 amache kesupporten ongiyokte ngiyo otane nguno amache oyokto ki 0722 585 4 13 onge sabote na sobre gigoito pi kiming ko kile ke gas kele bomorinyi la kwenu go gibet sobet kabisa na magina kele galiane migine ga nyaspi kabisa 0722 585 4 13 amacho ayak tagya gane ki sabote tukula onge sabote kinetije sobre gigoito age chege kimwa go ngo age chege leje kaita ge chege u nyon 0722 585 4 13
4: Hello.
0: 07 Mati nam si moise chongibiru pagai si moise chongibiru. Aku mau agi lagi biru ya.
4: Pagara mua
0: 0722 585 4 13 0722 585 4 13 0722 585 4 13 Kiyakten kinetinyo. Onge toret ke kutake sabtosye ni mon. Kimuwa ne bago. 0722 585 4 13 Kilone jamye mune iwarwa nyangarawe. Kalyame jamani mune. Jorwenyo no badi ando limpa paringo kala mitendani. Kala neno yoktaki agane. 0722 585 4 13 Mua gule Ruben Aramuta 0722 585 4 13 Mua we jil joget une ga mi bi kya wo yogi gelen kongoi
4: Chakin ni jero tichlim bogon
0: kongoi
4: in unni tilin tondi
0: kongoi Mami ala kya go jute
4: Toma.
0: Acha, megera
4: ginya. Tata.
0: Matile mami ogu koro yo kwa kane ot me ko kase ile mami.
4: Mise
0: ko ager. 0722 585 4 13 0722 585 4 13 0722 585 4 13 Kongo Vita, God bless you. Kubirure njova. Ngo age ndion. 0722 585 4 13 Onge sabote no. Onge sabote. Onge sabote psil chogito. Onge sabote mwere tarta butanyo. Sogoro po koita age che guunyo nindion niton. Kemwa we guungkoi. Onge taret ke. Tam gemi tukul. Ago onge ne psil chogit ko tam gemi tukul kapsa. Ki sabote ni kapisa boisieta ka tukul kapit. Ki name geun. Onge nam geun kapsa 0722 585 4 13 Ski de tinye kine ko tinye njoba ko ligoite kine ko tinye njoba kine tinye 0722 585 4 13 0722 585 4 13 Eje giberu roge amu ane gongwe kapsa Amwaya ne gongoi 0722 585 4 13 Mwagule Ruben Mutai 0722 585 4 13 Onge bokwe Okay sabote no Onge sabuten keite la gagitine eje kigoiten kine kararan suko birurin Jehova anera ane korungunye onge sabuten go 0722 585 4 13 Jamge Chubri.
5: Jamge Susi.
0: Jamge.
5: Iya, mai jamuan ram ngaji. Zil joge mutia yang alai cawan, mutia kabisa. Nagi aku, nagi aku. Ungi aku masam dia kat tuhul negara tu gan. Ungi tarat tarah mutai ni.
0: Yes.
5: Ungi tarat zil joge kiko tarat ejengi beberu ekeccha. Ungi tarat asuk bih kuba kiko esen dupa marinin. Negara aran. In susi ingo beru munggu kabisa en mule lah netinge. Maka kas diwo Susana.
0: Kas.
5: Nemua gitu gile. Oh gigo aiten. Aku tak ingat gigo aitai.
0: Eh aku cakap aitai kapsa.
5: Kamu masih ru tiket dilile engole. Ki berure nego aita aku sihir aku neta aje.
0: Iman.
5: So onge tarat. Aku cang di Susi ni ten.
6: Itu seta iepchinit Touch FM to get up college in Kibaroste on kongeta geta onit neo nebo Nairobi.
5: Ni school of special ed on Limbago Arara. Baiki skane metiti. Matinya school busy, ma sige ngalalo.
0: Kungoy missing aramuta, Jose, engkap kulubi. Jose,
7: jamke susi.
0: Jamke, abay ba inje iso?
7: Kungoy missing enabas nemiya. Amacha mo jagan na pol, choro nyun iljoge, ruben abale pol missing. Kira aku fakatana ya aku kungkun sendal, nama tinjau sendal nama kau ngeten reoganan kereta tu, amat jisau ya kungkun.
0: Kungkui gi berure.
7: In paisianan ya aku mengat tu kau nane teh in susi.
0: Kungkui.
7: Aku in cuma jisau tarik tau nene aku tengka.
0: Amin.
7: Kungkui misingo ya aku kungkun ya kan.
0: Kungkui. Gi berure kan besa. Wesley, enjoy kenua.
8: Susi amune.
0: Apa apa enjoy so.
8: I'm going to go to the house. Pole, amangwale, agoi.
0: Kungui.
8: Ame moi ni kara pole, ame moi ta. Ame lele le onge tore, siljoge temi tulo, wichi ne mamgule lta. Kam mi agenne, mi wot kuku onwa agenne. Onge tore, asu tun. Asu tore ta agenne, waga kuta ne mi mwen kapisa.
0: Iman.
8: Kungui wongkoi zunzien pa jonu, kungui kapisa.
0: Kungui kapisa, kungui man. He? Kungui man kapisa. Kibro nengi bitka jamge? Bruno, ye mi dunia agak nyok ini. Dominic Angel ya?
9: Ibu yang mana susi?
0: Aba iba amun ya senet tau. Kau kira kau saya lelai jauh. Senet tak jep kuri.
9: Iye, atau aja cuma mus. Kau kira apa angkat ni negara Enolimba pometis kapsa.
0: Mi ne?
9: Ama cawal. Oh tau kau tingkat aja itu kul cuma mus. Kipu kata kipkalia.
0: Oh, kata teman apa kipkalia, Bones?
9: Yes, inabase, nasike ngalas, entapan. Koi, ama chole china, punges korone ni, sige toret kapasa, sil jogete, awa lehin punges susi kapasa.
0: Yes.
9: Asinonia ko nikiaire tuko alas,
0: agung
9: goyokte kondoy, asome impik tukul lole, goyokte warake ki itrabi nik tukul sukoyane kondoy. Iretamo ito kwayang ko susi, kwayang ke. So kopa mana nonton? Asyik itu arah tik tu kan kamu ni. Kasih ni dia ekor cara orang kamu. Sabo itu arah tercoba.
0: Kungui.
9: Kungir pihak la ko lele naju susi agen ne. Coba ko itu arah tinggal sa.
0: Amin.
9: Iki itu arah kamu sa sil coba itu arah gue nyung kungui. Wangi tamkol tangko gaya ne.
0: Alda.
9: Ane tu ni lele at kungui.
0: Alda aku gaya ni garas sil
9: coba. Bawa udah bruto susi.
0: Alda ane mi ko gaya ni kamu sa sil coba. Asir 722.
9: Ibu nubra setan yada.
0: 0722-585-413. Mati tabane, we. Kelia si moito. Mati yun. Kwa yung galia si mo? 0722-585-413. Kimi tni. amalu sikoberurin kamuktoindet nebo Nazareth kabisa. Koberurin akoyaun chemiachen. Ye kisapote family non, ye iti. Kukaitin kiptayat. 0722-585-413. Mwa kule Ruben Aramuta. Kukipsil joke tuere tabutan. 56-68. 0722-585-413. Mati nyunwe. Mati dawane we. Yo. Mini amiu.
10: Ila kabira ke le bire galia gibire studio ibir one
0: eh
10: kali manal o gaber very dance
0: mata kona kole ko gibiru ko nyo studio
10: ale bire big studio ibir one le mai wala ngeto le tangye di nai nana le yina ne gibil joge pole waro ya gugi ne ga min di moy
0: amen
10: pole wo e ga di no ne
0: wo e twe wo e te wo e
10: ta ke ne ba ti em nyu ne an go gi be ba ti em nyu ne ba ma ze do li ne ba ga ra ko anda no ru be ne limba ma ze sa gi mu di rai ne gi mu gi go ru na le ga cham ki ta ya ke mi dugul go ru wo e ga di no ne ba ko ne la
0: ni le
10: ti di ga ya ta ra gi li ana na ne ba ba ga nu ti dugul go ba lo
0: amen
10: Amana leiloje amale loje wain eh jaba limba limba go yua alenyo ngete ne lo ga prisba je iba le zi le madi daba ne giga ne to to amaje zo go birti moide o wa ima ta nam line amaje zo go biri chumba mos aleni da da bin gini ga me ga mo gigi ne giya su go nyone o chamne tiana re
0: jo chamne tiana ga no
10: ne to madi daba ne
0: imen
10: nye tia bi dule go ga madi nyun
0: go ga re jo so go ga ywe madi daba ne kipta ya de nyon jehova la historia papa inga ne ta jesu ama cha we go ngoi ama cha lo su no ma turu rin jehova iri se ta gen jo mnye ne ga iri be ko ngeten go ga charasi go ga imene met ago ngu ne ga it ko charasis Nena son bitunengun Jehovah ngumiki nega oti abwa tagam ae angalal ab agagas chemai bye bye tininjo yuanga tilila Jehovah tuptup koi nuti kiogengi tabu shiga me agisir cheong kitabu tab sabon kage bwa sigi butingel debe saigi enge gab kelie ko engoruna ni petun batari kita managenge arawe tab logi ni tabil bushe oeng aktip te maglo Jehovah ninyon ibirur kitishoni berur chama chaglano berur CEO directors agbaitini tugul jigbaitse tugul kibagenge testa yaiwe chemnya che Jehovah berur mashabike cho jiberur we Jehovah chigmi tugul agichege natkai tugul ibirur ago tengi ne gogo cheren betu tabrain matkurorte chigi ibirur agya chemnya che yakago tin eut not and ba family nita gita ya nages kelo go nyalun la te de mitene gato Jehovah nyit kim na te nyabu taimu yochi nogot kim na Tate, aku tesa sekiu cuci cebun rire. Jehovah igi meet engkau ini tap Jesus. Aku cek tukul juga betje tupca. Ya gua bet logo kuah. Kita ayar rire gay cek. Ya cinca mnya cian me Jehovah. Itilil we Jehovah gi agat tukul. Ye Jehovah nenyon. Kima kini ngaji macam gegerin baba. Aku tembe tu tabrai ni ribe. Indoise we cagi letu we cek tukuk tukul. Kima kini ngaji macam gegerin baba. Mami gi nawi, amami gi netemenen. Nangi nega taingung siai magengu. Among kagi sa cuto. Gionin kelagai kas. Oga iwalwet, gwe kinga turnate toko losuni, engai nene gimu bache iso, Kristo ni kipta andi nyon. Amen. 0722-585-413. Kweri tartabutany, une? Ameche iwe gwe ngwe
11: gichu. Agazalene ngwe ngwe, nete ndan angurem.
0: Amen.
11: Ngwe, ngwe, ngwe, ngwe, amuni.
0: Ye?
11: Kanyuru rarizia, Cemaya, aku terkita. Alamu go. Kalau kita buta, coba ini.
0: Yes.
11: Kalau senja, go pose rezim. Kalau ni anda nengen gay nemi, amaya kutengit enemen dat amuningin. Go. Begitu gun, lewa go. Kuniya mau kutinge. Kebanye, go. Terkita, rezim, terkita.
0: Go ini berurak pebikyo.
11: Go ini ada sa.
0: Ki berurak pebikyo.
11: Go.
0: Kongoi, kongoi, tanya, weri tap tap, butang, 0722-585.

0: Yes, tienda na ngarara ngabisa na le legend ira no shake uge. Engaro neta ke tugula kono taman go le legend en ira no shake uga mutwele bana Bruce.
1: Minge le gale chova kabisa tinget. Kuma gere betu ne mamina. Tiona ke nyoru na et. Yo tanya le minga le. Ago enga sarta ke tugule kale matut ko cheme chova ko sir yani ko cheme no go bare pion. Pion our capacity.
0: Magotime go sir ye kamu.
1: Yes.
0: Not the bomb man kabisa.
1: Ago ri re mbik en ka sarta ke tugule. Yes.
0: Igwa te kabisa Jesus Christ ko le ngori ibin ago igne na itola itang saita ke tugule. So nata go ta gene embitu ta brani ile ni jita prieta ko ngi ngi tugule le mi te bana Bruce. Tiga kamu tu endet.
1: Yes.
0: Mami tahu ada tak?
1: Mami.
0: Ante mungkin aje. Hingga lepas saya kabisa. Aje macam aje betul betul nampak sesuatu kau malah jemput tabrani bano Bruce.
1: Yes. Ago esitu bawa betul tabrani tinggal tiga sekali kabisa mi uert negai makih itu jebio saya kini kau tu ni jebio saya ni kau ni mikem DC. Kau kan kau mungkin betul je kelen je pas. Sebab aje anggi tu kau kacut pun fastia katar fastia. Aje mesti DC kelak beri dengan jisek semua.
0: Yes.
1: Ago sih ni koran kau kini certificate. Kini kau terata certificate. Kau betul je beri kelen je kau munga itu ni. So mesan kau tar certificate aqua diploma.
0: Aqua diploma.
1: Yes. Kau kau ada diploma kau kau kunci kau kici nama kau tinjau connection. Kau cengi and kau so na shaten level 4 hospital la ngi ngene chuba county
0: ya bwati ala ju level 4 level 5 mi level 5
1: yes e wo level 5 let me so county agenge la ngi ngene kabitu nen kingo itu chebyo sane ko gimi werta na giso mesane weri
0: yes
1: yes ki giso mesane ko ngeten kingo itu ko gimi high school ko mi ko la ini ni bage
0: yes
1: ka mi ten high school for degree aweri nele bajin school fees
0: aweri ga kaske lora en nene taitanga
1: yes la ngi ngene kabitu ne shida kago eten wearing good go meet in meet sa kantia
0: enyo
1: ala ni sa kantia na meet atia won tatia la ni gonne jiwe ri tata gas kile gele barabini kumege mengishe itwane ngai
0: yes
1: agwani
0: yes aga ma murana no bana Bruce kule ginya inya jirite kabisa kala ma te ba ko tipondo ki kira mushara ji ji
1: yes kaso me sala ni ma te me jiko no
0: ma te ba ko tipondo ki ule itare to
1: kono o kwani ni ni ba we ri ko ki ko le pantu ku tugul ago tuni ne korat kabisa no ngile ngile mai le lan we ri ko le ne ka iso me sa ko ngeten ko certificate ko tari act diploma ago ko kago chengi kasit mi kasit nagara ninguni kabisa
0: yes ingele gale kitema kwa sene jai mwere nanu bana Bruce kwa kubali chaka umstuli ni kwa kwa chit kila kitu jepi wa sana kuna jepi wa sana kwenye bitu naka jitrabishi ya kamu nyoro na ure na kukure ne
1: prompt
0: mite misa chaka ni barungu la kako jutki kula misa chaba baisi ya ki ya kire baiyo atake kwa baru wa ure na iyo ruju taka kwa kwa hivyo kwenye wasi misa chino unata naba bank kwa kako bitu naba mshara so ama jiji kwa beyond control ngalai kia kabisa ala mola kwa yunge ni taka kabisa kutinge ako leka teptom ako ni tatupcha tuwa wana mruzko wana ikit kotara
1: yes
0: tatadi ya kwa ginyita kenge kutuge muitoje
1: ako weri kwa yoi kila kitu lipa njinkote lipa njinkote pto wandani chepa hap kipkona ene kwa chini ako lipa njini sugul kutinga ake weri kwa chine kiko gilke ya mungare ete ako mis chutura visha kende kemerwe kia tertere ako ma kalo kuna mjie utsigi
0: kalo kuna mjie utsigi kwa wana mruz ako aga mwanyungole weri tupcha tuwa kujitana mungwana kabisa mangile li ya tumbo leljina go
1: tumbo gerchi magosa
0: yes ke taune baji atara porka tumbo limbaga ke socio ara porka karib
2: anga tin kien ke inga pesa magi borchi susut ke mage yen ke inga pesa bo isio gitine gara nya ne miu ne manai ke bios bago nai ga pesa ke bios ko nai ga pesa ko nai gi inange ga pesa inange igesta ke kota bune ngo ngome gitu bikyo kabisa go burcho njo ngo mise ngara kurgano
0: ngo mise ngo mise ngara kurga tengo limba gab ge socio la sagne breska ngo limba lelda breska ngo lelda
3: pamuru acting eto amunga
1: tamu ke breska
3: tango isu ngo mise asti fast go go fucha ingo koko yai satibiga ta ago chichi ne kanyo lo bonne maam ngat konda aya kaita koi sigasi no tena mjini yeu ina mbwa mwenye tonda yebo muruto kwa mwenye tonda ne kabisa ago to mto moge lega ka go we ku po murimu mo nyo go nya nyine o ga ni tu go tesenda o mas ko kiba go nyo name ande ginye chichi Kilian asi igoite ne igo igoite ge moe tugul ne ba ge somani ne iba igwana tugul ne ba ga igoite be sakini ne wa ni lele akwonda ne akwonda makwonda lakini kwanyi ala keka koma ki wa kitu ke uja nya ne ga ona gole kitile re yu koma rarini ka ne gole na mesilingata koma kongi ni toku na koma nge gole na mesilingata Then this will rose in a town. I want to eat some of the money. My name. Okay, the guys is a bit of it. I'll make the way I be Nikki. I'm a Japuni, and I was Coco or Mamma, and I was Comigo, and you're not ready, and I'm going to care. It's about the animal to go to go. Javan, there's a Javan, and you do go. I'm in this again, Africa. What is the Chiponia? I was in that little star. It's almost like you join our endiga. Utiende nele tamba kitogi sugunare amono uyazi ne oginyo isobesa ndari yala gai isomeza nengo nywa ai nona wonyo ngo tiene banda tiene banda kuonyo tiene banda ongo imizi
0: ongo imizi ngo imizi ngo imizi ngo imizi breska engo limba lel diet bana brusa ko misike pite ke beso ko tuwele ngi bagenge pite tabrani okay agere ko atakse soko yagege ni gato isoko pite tabrani bana brusa gena gina rubei kita kena kita benda kita jauh berapa mudah jauh berapa mudah
4: damga tinggal
0: damga jauh berapa mudah
4: damga Bruce
1: blali
4: wa blalis angin halu jam lagi ni orang ganget din amaja tinggal Bruce
1: eh jauh beri
4: kai kau cakap woi
1: agi leh kau cai cahmanu
4: Mangeno maguito lego le te jab sugul ko nyobara ajaba la jabe ko neti olei na me tu kwa jama ne ne one gira mege ni historia eni riu ngo nyo sinyo teba ba ma je igere ngo ba gondo kuonda eri soze kagerge ngo gi iso mezani kagerge ngo gi ibu tugu chota ne ngo nywan ko ya kabisa gagira mwagila Yen murena ne agi gilge ko inye mati logot ko tinye asip kuando ko aje itinye tugu guge dapat amun lelem kuando tugu jetinde mureni ko jecho ko logot tugu kiko jeki ongi gilge kapsa amun zi we kagi so mesan jito kagi ri jito ko mama nyo sarake kali ana zi ma jizo binyege agon da wi zase jicho bora a mo ngolyo ne ngasi no niyo eno Kunya si gelele kwa iru chichego kwa hako njwae sebitalia kwa putani ile pete tukukie kwa yaani inyatine kuandaki sa chitane kisa mesa ni kutukukuri ya iyo me mwai sebet mani liyono te kwa iyo kusa wa sinu oju tako jengi kipa tuwe kwa rasu kwa sinye kima aki ya ine mamene
1: Yes. Yes, think at your ego, big tiger attacking again against two knee. Come in a vast never a school fee. Single go on, I'm going to go, Quagga, Mucego, Kibirchis, Gilinch, going to go, Sugule, and go some Gilinjo, and go, you sing that to Luxiro Palan, go, you lag to Luxiro Palancy. Come in, see, I was a German Gulena town in our game soon in Anno. Tomot Cosigor and Chibunela with Coex Sugul.
0: Yes.
1: Tom was in a quacho, Bunela with Coex
0: Sugul transport.
1: Ko koi lakwet korago chenga ngele gimago planis ko giblo ngele tauge after meter gi 24 ko biten school fees you think at 75,000 75,000 Tool.
0: Yes.
1: Angi na hindi geti le uon kogile endi cho tutoko mi ponas. Si niko ako jutsoko.
0: Kumi lasmo uti mi gine.
1: Lasmo utko nyuru ponas. Ako niko me nyuru 75,000 nichu ii. Ke riden mucho ti nyuru ponas enbe tuta brani.
0: Mi tenga hapko mi tijina na kagile joru no elibuta ite seta hing soko.
1: Yes.
0: Mile kagukone niko nego rapi shike magati itepte. Kagukone sita isi.
1: Malage on note 55 kele ite ite sen ichu tu ite sen da itil tege tishek.
0: Kapo nyo rege pokola ii.
1: Yes. Nita karango missing *274#
0: *274#
1: Aga gimwa uke le til ticket it agenga agenga til ticket it agenga agenga. No not agenga agenga ticket ishagoeng.
0: Ticket ishagoeng
1: ticket ishagoeng ticket ishagoeng ticket ishagoeng ticket ishagoeng ticket ishagoeng ticket ishagoeng ticket ishagoeng ticket ishagoeng Nebo Isiki and Soko and Betu Tabrani. *274#.
0: Yes, *274#.
1: Yes.
0: Aunge mwongele jin teke seko jato 17 jami. Taba na gomele nga aganya. Mm-hmm. 17 kubi kinga ngeye na gomara gomchepchepi tupe galage.
1: Yes.
0: Amune sike gunin kasar taba na brusko mungu gunin kike gele si baganya time na mungu polo bole.
1: Yes.
0: Mara gom gabi tinye simi mwushe jiku jile jumenge jen ngap komi tiji taga ngap komi go MC men nye ngap komi tisi mene sulo ngale gab network. Kuna ata mune sike gunin time na tanubo dakika ishek angman kitu nege. Let's get to *274#.
1: *274#.
0: Mungkin macam yang kita cik sanggeng ni tak apa-apa. Ingat le, nada mungkin sihir lagi gaji tu kulit school fees cuma 75,000 Kenyan shillings.
1: Yes.
0: Agak kasih tenyoru, aku tak kerja betul tabrane. Agak lagi kita *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Yes, agak kita tanda nunggu yang macam ciri-ciri, macam ciri-ciri. Kait terlibat kita kengke, macam kita terlibat kita kengke. Agak muda egan. Kau missing perayaan dah nanti nengke. Florence ask muda egan terlibat kita tengah korumi tumbren nengko.
1: Yes.
0: Okay, agak kita tanda nunggu le Lea. Lea Mursoi, agar kita tiketi tagenge. Pecut tu jom mahu jubah nampus, warga tiketi tagenge, agenge, agenge. Agar kita tu *274#.
1: *274#. Agar ni tinget. Agar yes. Agar Eleni, katil tiketi tagenge, kawai sen 22 shillingi. Agar Tan Kan, kawai sen 30 shillingi. Warga tiketi tagenge. Yes. Agar yes. Anna, kawai sen 1 tiketi tagenge. Agui in katil Eleni orang cagine. Kogelentin, itu cukup school fees 75,000.
0: Yes.
1: Amaja geger cita yang gurin. Kiburen Finsen, Finsen Maritim, Finsen Maritim, Genyor 202 Ponas, Chagogonin, Ichengen, School Fisichu.
0: Yes.
1: Nagamich to Sokoi, Finsen, Atesigano 202 Chongoenyuru, Ponas, Mano, I'm going to go to Iragon, your Ponas, and you think
0: I'm going to get on your Ponas, and Banam Brusco, and Ugure, Agera, Jitanure, Vincent Kiprotich.
1: Yes.
0: Vincent Jutta, and Banam Brusco, and Vincent, and Agera, and you're selling Ishagata. Okay, Gagigaji, Vincent, and you 222 shillings.
1: Yes.
0: So yeye ile ni tagana fast nata nige yake nyuru rabisi kijuju magile imuite ila jaga waya majuto
1: magile elicha na basi 0706 agole 2805 misho elicha yake nyuru 48 shilling
0: yes
1: chana nago muche itilige tishek negi somok yani itilige tishek somoki che kagoni na fast mite bonus yani chine nige chitu kuge nyuru bonus ina ile kagite suni
0: kagite suni
1: itchang tiga tishek chebo school fee 75,000 ago giyo chichi aga tu nito
0: agile
1: jitu star mite agie 10 kuchut soko tiga tishek wang *274#
0: *274#
1: Iwek takut lah kuat seguli, tapi agak ni tak tinggal koi muz kegunin fajar.
0: Yes.
1: Imai lekotnya logok semua gaya seguli.
0: Anak imai logo najib.
1: Alai imai lehi gisiruan 50,000 kubat seguli lah kuat kainet kuni admission nama guni seguli kuni kuna 25 itu orang satu tinggal. Anak gaya kuni rabi sek tul 75, anak kubat tul seguli 75. Ile mau baca anak mutan, mau boisi nenor itu agen. *274#.
0: *274#.
1: Je tul soko asih sekje.
0: Je tau nama magoga, je tau.
3: Tinggal tak berusaha mune, ana?
1: Jamge, cipta apa kau kau?
3: Kange, amat jauh sama kau kau mungkin ngeliat orang somgi nak hidupu. Kange si kuah besen gayu, nego nak kau nego tak kau tu nato jah papanya. So kita ni arambe esat tadi. Oh skota nara doktor itu angkat lagi tu hidupu sama muka wara arambe. Tetu cek number nana kau itu number 0724 58 99 77. We return to five kobara ambe 0724 58 99 77. Aso mingo mingine tapke. Tetu tia tani. Amacho lengi la kwa na mati baga na kwa na misu. Iso mesa nguko mae kwa kuonda kwa kwa gai kungo misingi pto magogo.
5: Kau mula apa isu tu?
0: Jamge.
5: kanget in uongo en kabwatutik chu kokakuyenyu ko uongo tun kosulda kit nekikamwa boisiek keny kole kakibel luget kokakebar bunik kokonget agenge nemi ko nemakinomchi ngotit kotun ateb ale mi bunyot nemi ko kolean boyon bunyot nemi ko chepyoset amu mokurenge kiy kole ungyinge kole ako chikilin inne makiborchin kelek kou taritiet kole sibin kotai konai inne kobwotutikuk akonai yemi tuguk chemi timin chongebore tuga chemi kimanagan kure nandiek taimbo bii amakiborchin kole bunyot inne kubau kakosulda ngalechoto ara wacha konda mwenye komimi chito ako le ne ngong tap ne ki pui kabisa asara kabisa ama tugul lai malenin tugul aya ataren ale kongoi masiapik chiko toreton amun kutor ketinye arambe masiap kongi ngalyon uo
0: ongo misung Ruben aramata sakina bwana John Rob bwana John Rob
6: Msifu Yesu Kristo tinge ta guru ro mune.
0: Damge ngi dondo.
1: Mlele.
6: Ana go ke nyu go me to go mi tinge no go nya no go go to no mi mare no la no ga tu tu sin lu gwe na de pa ni. Ale ji ta ye rezu go tinge ka ni.
0: Ya go na nyu anyu go
6: mu. Ana go yo no ti. Aya go mu. Ayi go ro mi ta ye bi o ze no. Ebyo so chugo na kongal vikwe iso mesan eyo chiga asit kapisa agi lobati zuguli gotti oro na tar zugul go uti na lejon agara ara ngale ngalyo do no ai chi di o tam ge bare che bisan ku to thungi jan ot ko la ngo sasin ni we ro awon ni to re ti ngi ten ti ti ti o ndan le le nganga pa lingu ni amu go si la ti ye ee lo mai je ra bi je jo nu ri re ji tan ne ki na me go ne ko so me tan ni na ire ga na ki i sa la te gu ti ti ya na ra bi je ke me ge no me ji re ti ni le gi ti je mari de ta he ge aur ya no ni la i no bi ka pe za ji ni tan ji o gi jab ko ju ri re mo e ra bi je ke me ge le gi from the scratch koi gu ti bi je bi so ka ko ri ko i je ngol bi ni
0: ongo pesa ngo misa bana jondro thomas no ba ta su lu ge
7: Yes. Eh jam gue bu dak tu mu.
1: Jam gue Thomas.
7: Eh ame jo ye kwa gong gue. Dak tu di bu in tu mu. Dak tu ni we di age nyur la kwa ni gi ni gi te pa ni wa ta sili ni pa gi gi le je pui le lo. Ni ko an wa gi le je am mo ki di ri ni gi ba ba ma go si we ko ka pa sa nei. Ko si si le ga ra ra na bo go in. Ame jo le ji we di. Di mu ta ke te pui re ga bi. Ko na mu ni gi te ga. Wo ji mu ga se. A ni gi so me sa go ni ka pa sa. Ana kata kau tu kopi seno tak kena lu, kena muno kita semua tanya. Ya, aku nyanyi ni bermain nanti. Aku jual dia tu kuih mungkin nak apa dorang tu nyaga asih tu. Aku dorang tu mungu, osi dia lakuan nak kena kara, aku juga dorang tu kara, aku ngah sepuh juga kara. Iba kau ini kungkilil kuih no dorang ni. So kau itu mana proof, hero? Nama kau mesti dapat jawab, hero kau kau, kau tu je macam, kau
0: misang. Wesley, gue limba, jangan mah. Lagi lepas nampu se, kamu agan nampai time. Kasar tanah tu nampalu gue juga bermi tengyu. Ia mesti kita buat cikil aje. Tengah cik cakap tu cakap mana engyu kapesan. Kau tengah cik cakap mana gaya engkit jenenge. Bana Bruce. Linda, tengah tu cik cakap tu cakap engkitengyu. Tengah tu cik tisap. Mungkin lagi agam agam tengah cik cakap 17.
1: Yes.
0: Lagi nampu tengah cik tisap bana Bruce. Mesti ikut cik tu kul. Mesti ikut cik pi jangan fast. Mau kita muka agan nampai time.
1: Yes.
0: Mungkin muka kita ngangon. Nanti naga sikit bertabrakan. Kau nyuci kerapis cik cakap tu cakap school fees.
1: Yes.
0: Lagi nampu tengah cik tisap kau kelihatan engkit jangan. Tiket siapa yang dialing itu *274#
1: *274#
0: *274#.
1: Shutun soko tiket itu si sikit time between time nana *274#
0: *274#
1: *274 shutun soko.
0: Ayusiki
1: and between time rani iye gite setai.
0: Genyoro loga bemet akwel donbar.

0: Yes, ngeti jup teile majo.
1: Ini kau gigi mbak ele, kau mati kau kalau kalau ngetun dama mare.
0: Kalau mama mare gigi.
1: Yes.
0: Ingele nata ne bermana bana bro. Saya magara gigi tinggi tu nyengai gile. Iye ngetun dalil.
1: Yes.
0: Iye ngetun dah. Aku majaga kalau laku kita berenet. Iku erenet kora.
1: Yes.
0: Aku magilin laku kita berenet ni. Erenet kaita. So, nata ni gile kau pensing betul tak betul cakalak tu bana bro. Sekali jengi aku replika. Neba generation gitu nya
1: ninggal ngembang tiket orang ngel ngelap tago mingen lagi ni mucho mucho ko belne
0: belong ngom gol belaka sangal yo ki demang ngore ngelap tago bana brus ko mo ko nganit kiaga tukul so ngam ngile ji tarib ngale ke mungai aku teng tai to bi aku teng tai ta ben eng tai ta pororiet magile magwir ngal boror
1: yes
0: Guna tu kita kau bias ngaku kita nubai education. Kau mana kalau ngelihat begini nanti guna negaranya yang iabda. Kamu matu kau iab bana berus kita lagi makinnya itu makin bana bukan harum kau ima. Mengapa itu
1: ilat
0: tebel belum hitung kau kai.
1: Yes.
0: Kau ni nengku mah ingat bias nengku matu kau biasa jaga itu. Aku anu.
1: Yes.
0: Mati nih le kau ngan kau macam apa jengal jangan tadi. Aku nata kau nasi kejam kau lembai sih enggak tahu ngal.
1: Lagi le kau enggak sih kejar.
0: Aku ingat macam ngalas bai sih. Ile je kiso ara banu abito mamalat ko ega so ko gele mamalat ko gele kalja ole gele ajam nyara benjara ko gele gele nyara benjara ko gele ngale ju maji ngani bana mrusu ko ma baji tol magal mashiare bo yana ma ajek tul jamaat gen ru this information mi tabi ke ba ki mo jangale ju ona ega so ko misi gele yo ebi ngal yanda mi to ngago ko it ngal yo gele kalja ole gele ajaja mamalat ko oh ko ji tanaga ngam Kau enggak disebut kau letak ingkong, bana Bruce. Kau lagi enggak lagi kerana macam nganin. Kau naik asam pun aku lembi pergi dah paling jadi magi baru kan? Bukan orang kau ima. Ia tu kita juga emma menyewa ilma mait kau tij mika lagi nun kau mesan. Mungkin mahu angal jejen engkau ini raisi. Imaja kuat naga matanya lo. Makanya ngalang ngalang kau cebio so engkau lembi terbaik sih. Amakan ngah cebio so engkau ngalang ngalang kau cebio so engkau lembi terin engkau lembi terbaik sih. So ngalang kita juga orang mungkin misal enggak serta agak tukul.
1: Yes.
0: Nego makan le ribe jigo tengok. Kita seti nanti kita nengok le kalau gua sokong ya gimana? Oleh gua sokong ya gimana logo?
1: Yes.
0: Makin tengah lalu kita terarah. Imaja ngalang cebio magi lewani. Gua sokong agi bayi. Kalau kita jangan berusik jangan kumuai bayi saya kau limbas uin kalau jenah jen. Kalau kita tadi apa aja lima itu limbas segis kita jep dilihat gitu jen. Kau mete bela kangen kau guru tienda. Ini dia kita agian tienda aku tak ingat kira baju tak kerja guna galalu jana bagai nisa. Kau kerja kau betul sih jangan berusik kau kaya kita bela kangen guru tienda. Eh rau. Semua nggak bekas, semua nggak bekas. Boleh cek tu cuma yang boleh nanti. Eh, boleh antam. Eh, ane. Kau makai jitu jeli binti bija kira nanti. Eh, wan ne jatuh semua hati.
1: Yes.
0: Kau main lelengan jitu semua hati ngalai jum. Ya lelawan Bruce. Last main ya betul. Oh no. Ya le ah nggak agil Bruce ni. Kau makai yo. Kat nong ngalai king. Kau kaya ne.
1: Nampak.
0: Kau tiada kat tu betul sih. Cuma ibenti kita jaya itu anse.
1: Vegas
0: pon. Aku ajar betul sih jumu.
1: Vegas pon aku anehnya ini ya.
0: Yes.
1: Kau Vegas kau lene pon dah non. Bukan kami sah pon dah non tu.
0: So betul sih.
1: Kalau sih demo, one time kau lego ichi ne.
0: Yes. Mungkin ni agak panen lah soalnya.
1: Yes.
0: Laki ni, kau kata bapak tak kenal ubah gurunya tapi jenda panen terus. Kita betul sih. Mak ichi ni kita orang. Ibu kita kan ini sahaja kita suka cendros bi. Ite ilang kalung aja. Kau tiada ni oleh. Ite bapak tak kenyai. Anak kau sih negara semua tu. Tum negara ni bija.
1: Mega se boya anda na.
2: We are this one and you. Ko chi joni le le wanta menara buto. We are cool.
1: Kana ko ma boya anda ni ko email bi kapisa.
0: Mane boya anda na.
1: Ko ki ko microphone ko mama ki take.
0: Eh.
1: O ma gal anda na ni ne.
0: Ko magna mitin ba ji banam Bruce.
1: Yes.
0: Ma ko ina mitin den dab ji take.
1: Eh.
0: Agi nam ji nyenda Saudi para ko sir ji ta ngena mitin da.
1: Yes.
0: Am ga ko tin ngle. Gira ni ma gnya gile gira ma ina ile rir ji ne ji ta ro.
1: Amen.
0: Eh ngi bi na mitin dab ji take. Ko ma ka ko ina ile ji ji kamu bagun itu anda ini lecak putih anda nguru tiada ni kamu aji aku macam ni aku ini ada betul je pasang kita nama nunjuk lagi lelong kita baju ungkit tiada nombor mana aja kamu bagi kuji tu kita macam ni lalu mahu jadi tu pas marah tu pas gigir gigir koris kita orang
1: yes kita masih ada lelong cewek kaseti sekehnya macam kaseti nombor Daily Nation orang nonton nombor Standard aku kau gigir kat toyge tetap kat toyge World Cup

0: Kibagenge.
1: Yes, I think I want to talk about KMDC. The Vundo KMDC and Tagigo Shechu.
0: Yes, Kenya Medical Training College KMTC Committee and Kibagenge are beyond zero. I go by Tabra Inuigi, Basomanete, and certificate course in the community health nursing. Natako Taigangara Tapsogolini. Kalabra Inuigi, Tagigo, and Kipsomania, Nabunu Kibreke, Melewe, Tikobata, Chibai Mujage, Agache, Chitabanotin, Agotinia Magete, Kamamunet, Nabagawal, Kibreke, Yetaba, go on Somanenwa. Kipsomania, the native Magutu, Tagigo Magat, go to Samenwa, and go online, only it in Yitiformity, Aginamu. Agiye chiru wagende tanongo gandu jendu maganisa asoko sayina nun agonde stambet kere ilega atajan baro nungu tukule chamagotin ko oligia rorunda eng website na tanabaho KMTC yakte parwet kwa KMTC chief executive officer anani igoite eng KMTC headquarter ko komaite tarikita manosomogi nabaho arawe tablog nyini asina chachang agobo nitagi iruteji KMTC website, Facebook page, Twitter andol, Instagram, KMTC campus agetukule anani co-county director nebo tililendo. Yes, kakita jini bitu tabrani suko bita get start tukul enke kibagenge.
1: Well, tu chosta tabrani Johnston?
0: Bana Johnston, bagi tabrani.
2: Jamge, bukan kemanomune.
0: Jamge, Johnston.
2: Kumpen misi, eni nabang sama guna nayate, aribe nabang sama jam bici mitanya dah. Itu setapa je tenri tu ni orang lewa mai ter, agak macam orang ni, oleh bandul mesti jiste last pas itu election, nama macam mana leh, nama orang ni terang utara muir atas tanah tu satu mus, ama agak macam ikhlas cuba ni tapanya, asal mana ini, tiga apa pusing kumpa gaya je ten terpas itu nanti terpas itu tu deh, kutum kena gaya atas tanah, asal mana ikhlas kan? Kau gunggi ni, agak gupi je ni, kau tki perasa ke nak gelar ni nama kuasa. Ama jadi saya perlu spek, tapi mungkin kau tu tukar setakat tak kita sini agak istimewa. Dalam ini lepas kerja saya enawa MP je, anak biki kau sana apa jadi ni? Kau ni istimewa sama le, apa kebus makanek apa sahaja. Dalam ini lepas kebus makanek, kau lepas tu makanek, kau kenyang tiri perlu satu mus. Kebus tu kekiam le, cuci bandeng, cuci tu kita angkat ke leh esu en dua je. Amo semua luar jin negor sang, nengi ngalai apa sabu? Kita pun risau, kita uyan eh, mau aji beli gol kita start, kita kita presiden beli gol, ni mana ni ni siapa yang meter? Enang ke gol itu boleh me. Kapa kerana mau ni anu lagi so amai alak, ni jadi puru ini. Orang ni presiden mau yang macam ni jadi so amai nunda aje. Ni si kita meter punya perusahaan tu mana? Kau kira apa tu? Nengar ada orang kita ni, kau mau kau cah. Patin dia kerana dia kerana terus di sapa dengan guna, kau cang kalau sah dia uang dia aje, emet apa yang lalu tu, mana? Tinggal lagi apa yang muncul ya fuspe. Demi nama sekarang apa yang muncul je, pasal mungkin kau jadi apa yang pasal sudah sampai lute. Engkau setan sah fuspe, pasal apa yang terdemi nama sekarang, agi kau jadi apa yang lagi umur dia lagi kau jadi nama sekarang, kita baru beri cek cek, baru safi alih leh cuma itu sahaja. Ia ni salah mui, kau salah mui. Ibu yang kau mewah nanti, yang megir eh. Yang betul ni nutri sahaja kami. Asal mahu awak MPs, kongkong ni macam mana je mahu jaga kita. Orang tu dah lebih paman. Kita sih bikin mahu jaga all people. Jadi mahu jaga. Tahu sih ni mahu jaga. Ada ni tu baca baca news media. Zaman dah news media. Kau pati konsen. Orang ni tu mungkin nama nama. Nama mika mukanggo tahu. Tiap kita apa ni? Tiap benda apa itu? News media ni bikin mahu login koran. Kau kini nama kita betul login koran. Kimu log kimi kita jasa jengi eti, kimu tala kau ini ke hari ini tapi enak, so anak sam log abi amu kango, ti apa kita orang macam ni, orang log kimi kita eti, jasa jengi eti, ni tu je tu ni yang dorate, tu je rasina tu, otu je kau ini kau yang dorate, kau nak tu nama kamu log kimi kita so, kau kimi si tanda tu log kimi kita jadi sekul, kimu log kita kau sekul, agi sor, aku sama awak sih kita amu kango masa amu kango. Asli lupa kita ni dengan objek tanamu ni, kamu tu lawak plus peso, apa jualan gonggai, terus kita gonggai lo, tinggal mana?
0: Misen gonggai, misen bana
1: jualan. Kami yang kalau senjor, senjor kau kaki hari sahaja, ini ko korom buat misen.
0: Agaknya betul
1: senjor. Lawak cewa erika ke TV ko, terus kita entah oni sih, kalau lawak itu lombok awal iblog, kalau green chi tu lawak, cah lawak cewa betul entah oni. Jadi mau ini joru, agaknya lapuat nwe erit kau 10,000 ni, ni cipta agaknya 400, agaknya 500.
0: Iya kalau jadi magas.
1: So, oke iblog, tapi sahri chi tu lawak, mungkin lapuat atau erit kau kau itu cina kau pas bulu magin rai si.
0: Yes, kamu
1: yang kau leh. Jadi orang itu senjor ko imuj kau kau pen, kau itu lombok ini sab kau terus entah. Untuk kami metai lakukan itu view.

0: lakwet nemeikere.
1: Kotesetai bwana Bruce ng'alek chutok kokimwa kele kora bichutok koboisie lagok mara kokere lakwetab chitab kokweng'ung ne mara kakoet akonaitos ak lagok omoche le iberbere rabisiek ngap koleche bimutu lakwanin sinyokonin siling konom ingele lagochok kochakichak bwana Bruce komekuitos ng'alek chechang kotomo konai kole ne netesetai kongibumutu lakwet nyokokochi 50 shilling mara kometo lakwanatok bo akomut kityo chito lakwetab chito so kiakere kesit nekimite yeb Nairobi kikimut lakwet ng'ete Kiambu ak nyikimete ko olimpo kawa wendani sukari nekiek kityo Mungu sikenyor lakwanata bwana Bruce so tukuk chotok chekoromen kot mising ngorip chitugul lakwet nyi akomwaat kele estimate nebo lagok chebetos eng emetab Kenya kila betut ko lagok 30 bwana Bruce so metik any koek lakweng'ung ne yaurereni eng yobo sang yo bwana Bruce kourereni eng yobo mbar komeche ikusheni kon sait agetugul lekachutano lakwani especially lagok chemengechen chebo kenyishek kwak kenyishek mut akoweke ngony ngoripkei biik kabisa korip lagok kwak
0: siror engamureito siror
2: hey jamge
0: siror
2: Ini kalau saya kuamnya tak ingin jangan jual lagi aku. Tahan jangan aku dah naik ni jangan aku cuci. Aku ramai tak ni mas. Kau kau mesti dah macam apa? Pecah lagu. Kau mesti yang jitu tiga berusaha aktif. Orang tak ingat sekiranya tu ni tu ni tak sebanyak terus tu ni tak. Ia ni. Kita lagu pasar tak ada. Untuk tunggu lagi ini. Untuk ni tu ada ni ni bagi tu. Kau kat rumah kau cerita kan, aku beli lau jauh mana? Beli lau jauh tu tinggi mutu makarar. Aku tu cuci, kau baku tis. Kalau kamu mau lau kuih, nanti kalau kamu buat cuci, tinggal mutu ni, kalau kamu tengok tinggi ni, kalau kau jadi malang sih, kamu tanya ibu ni kamu tis kau ni mah? Kau ini apa ni? Kau dah ni? Kalau lau kuih, tak kau lau kuih tu nama? Kau pun cuci kamu tinggi tu. Aduh. Kami kita ke korang ni, kita mahu di sini mungkin juga ini, orang cerah sekian, ambil dua sahaja bantu kami. Tapi ini mahu ya, ini tu tak ada. Kita ni mahu semua rasa orang cerah sekian ni lebih tinggi.
0: Okay, betul tu je siror. Yang kau itu nafas, nampak tu je. Kau nak light road nampak lah. Bukan lagi betul tu je. Nampak lah lepas lega pasca tangga lega finance appeal nampak 2020. So, orang itu kini betul tu je. Asal kita ke direction ni, kau itu nampak lah betul tu. Berani. Kau sweldon gap ket. Sweldon gap ket.
1: Sweldon.
3: Kungkoy missing ka sa inde tumun mali o Bruce Peter o kungkoy inde tutiyan na gugo na inde tuta abray na tigere ng kuna kapta sa ngalay kapta chato inemi sa Kenya ka sa inde tumun na kukur ko inde kwacham kungko ta si inde tujuwe sa ina kutam ko lupa nungko kwacham negi talisundi na kungko ta sa ngunko naan ogo ngay kogwa at kuna na sa ngay Muntah menegero, ku muncul kembali siapa yang mencetak. Nampak tak pada ulinto injoro. So ku gaya-gaya kerja, kegir dia lagi buat pun orang tak. Menegir korang disiplinite, ku wah maya. Ini lagi tu in the education kerja in the teman. Igir kerja in the kerja kiki. Ku gerang pun orang in the music channel, mungkin tentang yang pun orang. Igir kerja in the tu mungkin gerapi mencetak. Amu sana-sana dia lagi kembali siapa pun orang wajib deh. Tapi ni kita CDF pakai jeans classes, pun aku mayam ni. Dan muka sebab tu saja lagi tak ikhwannya. Entah itu sebab aku buat mungkin lagi tak itu sebab tu saja. Uga jadi orang lagi orang dalam kerja lagi tu, tu maya mukanya. Entah kim mau jadi sebab tu saja. Tapi kalau tu cara kita umpet ni, entah itu sebab tu ada tuh tu dia orang pun ramun. Naga tu orang pun ada jadi lagi lain kurbannya ada. Kata itu ada IDTs. Ini kerja kerja cara abang ini limpah mau. Kita pun mungkin korang, ini kerja pun orang kita berhenti kecang. Ini untuk kita jadinya, dalam mukut segala macam tengkan kita ingkufian. Ini tu, sebab yur kita ada itu, mungkin ini kerana orang itu punya guru punya kita agaknya. Igeri kat sini, kukuaran itu. Engkau ni kan ini orang pun tu orang kau ngada coba sih, engkau ngada apa itu? Entri tuker, kuku universal ini kita. Lagi misalnya, aku nabi kiri entri tuker, kuki nabi kiri mama kat tu kan ini tuker niun. Kita ni kita kan mesti tadi mesti mesti tin 800 en monthly. Dan muat sebab tu sebab tu kita pun ini kerja ni itu. Entri tuker, igeri kat awal itu. Angkatan ni kau ngada kupas kita ngada apa sih? Entri tuker. ko fundraising so ko mu wama ko kurum saide amu ne git ko ko ko tare tiyan ma ko gerbe ku na ne aga ne chaye de mi ju bunu amu ke ne chaye tap tap ga gi mu ju le ga ba outreach ke le ga ne ge swanga le ga ko ne aga ne su te is ba ji ta su ko ta ko para tiyan ko ni ge ren no ba in de sha en tu ta ko ko tare ti ju chai do mu se ge le ga ta ku ndi we ju ku na ne
4: Kawe, alakini nawira ndene kwa banga ndaferga nipache ama jwa mwachiki tiole ingotokosto tax and wa Kenya kunoto gineta mbongwa missing and wa Kenya akuki nawira ina majiko gini uminisi kinesumu nipaya tuyejian angwa hendi agungna nipagir kacha kutuku kia tola itaka besa ineme chen nigeira nyinto gindo arabi ni kongo ufu mukanya aga tukun kukere kukola ineme kina kimache kesom kongo lenje ile nyolu kebese rabini kengenya manyolu kemanda kwa ine nunguru koko kukere kele kukubese ni rabini aga uli aini kukiko esia kule matongi kebese rabini ongi gilge agetil taxes asiko bit kimu kemene chen kwa isho nikyo geneme tab Kenya lakini yukere wala ole kijaribu nana position koko nyoko imandamanda neki kibete ndi sabo nwe kwa nigeri ile pichu kwa mwaja kwa yaki tiye mwani alakini ya mwani wano ine dhabi eme kutuonon ako tokiye eme telemachi mamibe tu ni mutibi pik kwa mutu kwa ando ine pik kwa kwa elemachi ole ini arabu dhane kukurie eme di ako soma budget mekarani ako yiko suwe mwani ki ako ndiye wa irabi ndi nagir kacha kebe mbarge ntemi shaya margo kwa isiye wano yisu kukane nda ono lon wazungu kwa denyon tukwende mangamana mabarika wakita inyini kwa nipu imati nyanga libruza ktimon kwa ngekateshe nyanga degisi kukwe
1: wangwe misungu kwa misungu bwana wangombe
0: bwana wangombe
1: rabda tamulibangata
0: yes ingele tinget mure ni kichanga na po ishe kichangi chechutu soko kwa mwaisi vite tutiki chika kemwa amu usige misiki kakinde in ex Timothy Timothy Kirui ako kire chose Bruno akimwa gele tiket cheke miu kama na kito tiket tayen getinget kigure na chichika
1: kigure kigure Martin Kechwa na tana kasi chibara nda bezo tabran bana Bruce
0: Martin Kechwa lakini ponga si anje tana kanyor chike pona sa mm-hmm. mine kanyor pona senyon
1: yes
0: ebo 430 akire mine kanyor pona snebo 3 or 2 shilling Tavas ne miu go 50,000 ne aga ga mwa gele go grichu tu soko agi nyoru ako pona se go 50 komo ati chu tu soko
1: yes
0: chitana gi nyoru 50 age we mon itil gi chotiga di shego en idne chance ne boy nyoru shega 50,000 so li datiga ti shek 12 shek 12 kimati ge goni na vasi ne go sej aga gere bi kair ta sang tinget go 138
1: big 138
0: imagine je gi go nyoru gi en soko ago chitu gra soko en bitu tabrani
1: yes
0: ite gra ak na mama chiga chu soko ga mwa gele kana vas ko bo ishega na mure ni gi chegen til two tickets ko nyorchige silingi shek 50,000
1: 50,000
0: chiba mungaret yes
1: natara ngeli gitu kina makati ya ibana brusko yujutu soko kige dalen gitu kana star 274 hash
0: star 274 ingele gi machi ya mungaret ako meti nye kapitola na gita o mungaret ama anget ko mye imache ita zi stock
1: yes
0: kukwa kikoni na fast na karan tika titi wa ishe nguenu tap 20 at 30 shilling agi nyorchige na fast nyoru 50,000
1: embe tu tabrani
0: star 274 hash
1: star 274 hash
0: yes agere choase choase kenduiwa nebo 0714 789 tika number 3 gago mandayeni nguni aga wakire shita yungu ni Danson Danson nebo 017 188 kanyo ponas nebo 830 ndaka ama chutanso nangeneso kwa tanyo shita ponas nebo 830 ya supuina mapema ngoji ile tomi nyoru chuka 050 and bonus agoto mitilegi and soko ichu tuweni nguni
1: yes
0: alchingeti getit
1: okay dalengi to star 274 hash
0: star 274 star 274 maike kwenye 4 minutes kwenye takaya na 46
1: fen kure fen kaina nukurumba na Bruce kure fen cheruyot natana kire engi bana Bruce kago ikita natana kasi kitika so taitinya para inda kutumisi kipiki na lage tajutu soko ingi kuna ili kitu star 274 hash
0: tinga tishek 10 chalenda nguni tinget and soko
1: yes sakide kina mama jamila inda ya sana mama timo grace tanu nguli bana kuru
5: Jamke atinge
1: Mama Timo
5: Jamke atinge tak pogero amune
1: Jamke
0: Mama Timo
5: Kongo ya ramen na bas na garo gona gogo nu geger bache Ko na ge ramen bache tu nong ko maya Ago sirgarle ko mami ji ne in panga ni tuku ko panga ji biki tuku ke garara namun ti chata che birkin kura ko tumai ke mui ten ke so e ke gas na le chombo e ke so man me ga chet a ke amma ke ga ko ga ista tu ku ke chang ke chang ku ti le ma na inji ko ne a ke ne ke ma che a ka ko ne sin je ba bo si son ko ba ko so man ga chet ne nya ne da ba ni su ko si ke na na ra di ni ga nyu o ra di ni ko mi se ga le a ko ti chu ki so man ji na ke ke ko ma ya e sa bu ye ga so man na ngo u no ko ko ga ro ra na na ko ya che ni ko su ko si ke na na ra di ni chemuche koboisien so rabini komiten serikali. Amache ane alenji biik budget ino ko makararan ongekas kora kit nemwoe serikalit kakile kitekisi kandoinatet ako momongu sole borech. Kotun kakonam akichek bichon en kasaroik alak komayai any kokararanit soiti kot kokere kole makararan inoni nibuch ino kosomoni sikokon ne oribichi onatian kindabani. Bruce, ilo tatinye ngali amache kityo amokchi serikalit kit nemie en soiti president nenyon oloosete ofisaek kora chebo serikali ministers otoret arap Ruto amun yon koboisie kokotoret in kandoindet momuche ineken koyai kiy. Lakini yon koyai kasit kokotoret nibuch ine ongekany budget kimongu tuguk chekororon makimoe tuguk kila cheyachen.
1: Kongoi misong kongoi misong mama timo grestanui.
0: Yes kongoi misong mama timo lakini kumaigas chita na isibu kibu watu na kubo Hi-Chem na kwa hivu mineral leaks chota chitoreti chuto ngo chumbik chagiko chin kia geek chumbik chitoreti misong mi teno aton tinge tenyu chumcho teno aton nebunu Hi-Chem deri liki niguren kwa masiwa saidi nita kubo tetane gige ago kagimu wachi kwa botindet kelenji amuna sige chego che chutigin amuna sige menyoru profit yonge alde chego menyoru nga muigege chego che chutigin. Amune siko tetangungi komatinye borta nekararan igere katonon butiot igere tetango makaran mabaibai kit nebo kamanut ko sikotesak chego en inye ites chego cheige asikwage tetetango mye amune kora simogeti tetangung sikwage tetango mye ko ninyoru chego chechang ko yongage tetango mye asikwage tetango mye akotesak chego akinyoru melekto ko iboishen chum George noto nebo Hi-Chem masiwa. Aike masiwa kotese chego ago wale itunda nebo teta yani igere teta kabisa katebi teta gomye butiot agete teta gomye kaner teta gomye masagitat labatakra veta ketule negiti naginye asinyor chige chumchot nebo Aike masiwa kotesa chego cheige ago mi chego baishen kwa hika samut ngemua imitir liko mwa siti ene goleki waishen chumchot nebo Aike ago ngetengi ngu baishen kwa wala chumchik ago tesa chego en biunyin na watari kwa mwa ngelein uyakra veta ketule negiti naginye aljinge chumchot nebo Aike masiwa asinyoru melekto nebo baetab teta ana baetab kiagi. Yes, Joyce kusobindo.
1: Kusobindo, Joyce.
6: Amache agatat.
0: Yes, Joyce
1: kakirire. Joyce kakirire.
6: Amache mbaruna nikapu sale. O chamke.
1: Chamke.
6: Kongoi yamsa. Ma amwa kongoi ngorogen baishye no tine. Ako baishye sine onewe. Mita amwa choba kongoi amun. Kongeteno lekan kete sutaki bagenge. Macam mana kita ni? Kata cepat, ag lekoger takkan ni, ag logo soi tanggalan ngalor licetca. Nanti kalau orang macam mana sih coba kongko yang mu, cepat ni orang kau kiri erkom naya, aku cepat. Negeri ngengke, dah yuki bandi, kau muncul kau torete. Enam, kau hihi kanan si, cek sabes kau boleh sabtai bila lah, kau enci luti waca, winwe waca. Ni kita kengah kita ni kau macam ngalle, Bruce acting deh. Yang kau kita bawa agai apa cut kau uno. Kau macam orang hibuat di sini mui. Kau macam orang yang hibuat kita ni ni crowd. Tekaman raja. Unne sabet ni. Unne sabet negai gai. Anak sabet ni unne. Tang tu kuca. Tang wana me Bruce kau mungkin nak agai macam negai muka. Ile muka orang kau nyongali atas. Si kita tinggal agai le. Kau kita ni bahsia. Iki sama ni kita linda mama. Ina disocho, abe longe betu kulashia. Hei lingbuni, kumu wadi gala kule karamsia. Kumu wadi gala kulele magarara. Kama cha amane, kama cha amane, yongo kita potake ya ipachet kwa uno, sibu ate kama nraja ni mingwa ingapesa. Asia nyaka kebua man, kebua tukul, yaani kebua mesa etakenge, kerege soki yongjo mishia, kebua mesa etakenge. Kutore mana nyotke iti ni mingwa. Panibu, kama cha amane kora ale, ento amanet niwa oposisyoni. Kwa machana amal, imbu kwa kiso omanu kwa unon, asiki tiki ni mangele ukarara ni manuli mboko shushe. Kwa wangwa inanywaan pache, uma wakara ngisi. Rabi niko mbi sirigali, okiyoni sirigali, okiyoni kokete sirigali. Aptukutukut. Kibuna non choice, enda wafirire kine tasalma.
0: Kwa mbani sayo, kusobindo, mwa agenge.
1: Kusobindo.
7: Ya mwende, kusa mkinge.
1: Damge.
0: Damge.
7: Kongoi kabisa, eje mkoveru ura October, nana waveru ura koro. Amune, karawarire mechevyo so koro, sikeja mkebe kasi nge. Ukamu wa wakamu, mkoveru ura kiptayatu, brusa stinge. Aje kogi kata akwe sa nyone kibindi. Kogi mi kabisa kwa in kiptakicho. Kwa mi kwa mungu Evruz. Aikwe ke. Aikwe. Amnyani kwa ni Evruz we. Amnyani inne. Amnyani kwa barabara na tonga yegiru. Goroba. Sanu kogi kwa mwani e barabara me gila. Nana nyote tutiet koro. So gesu ni ngalecho. In. Kwa mwa kwa bache. Kwa mwa chati mwa wosisyo. Ilegi nagari kiki ngomye uru kanyata. Ilegi mwaso umano vimi viko mwosisyo. Kali ano mwosisyo siko u serikali ni mwa William. Negi jambe kabisa aki gose nge serikali ni. Kama chenege mwa Bruce. Kali nyoko mwache kwa so umano. Kwa betiki inewa ya haji chupo mwosisyo. Kama cheki joka chera nkwara in serikali nyo. Eche mko unyiki siko uwele kama. Nalega so manet Bruce. Angalega sepitan. Hoki ke sepitali siaga nge soma bacha kelei. Amundi niwe sepitali, ibe ulima nisya, agebe angeri chi. Mami nge na kelei, kache sindi ke soma no kukubota geri chi. Amundi, ima ke toareto ngele ila ngipcho, e serkali, agaba angeri chi eko toareto. Ibuka kiti nge kuni kiti loo tisya, kiti nge sisvenza di, kele geri chi. Kole ika banae, ni yoka parabini kono mwende nne chepo brecia ishe. Chepo mianwe chuchuchuchuchu. Kwa mianwe ya webrus mara pinye chito brecia. Ile vya legeri chi, ime ndi nesipita legesiru mara kego ni panatos. Aka moksi, apiritos. Ani geri chetu anako mianwe webrus akitinge. Ani moki kono nne geri cheche tore tiraya. Kijimi mwango kosa wawo vikyo. Ingi kura vikyo kwa mwete Nairobi. Inyo geta rengo hondi zichu. Kole hii. Mungo tore teji mwano kiserikali isya chupoko hondi. O alikari teje choto. Kikita mwengi joki baro oldo ota kitari ya gerichi. Ako mwa oldo ota kitari ya gerichi. Kibu kichopirito na pana toljoni nyongo tore te. Pino te shikita genga kwa subusu. Kale kaso mane. Yonga kende rabi inzwe kipo somanet kubwa. Ana nige rosi njezele eto niya sokondari iskapti samanay. Nende mochwe okse koto uigas. Igo aigera rabi isege nulira namye. Ako mache kege ngale chupo prinsu boli ise kangele. Bo anudono rabi ise. Amundi, kimi chukunche kitako mi subus, kitako mi kitabu ushe. Kwa aigo tako buwane bache tulayin mwange kere kitabu unoto. Ki aige mwange le chutu rabi ise kabla akwe. Lakini yungo chango rane MP akseneta ama chongo lolwo so wevu kiki tore ti lakwe esu vuz ni kiki sile kipa kwa inyawi lakwe ibuka chomo tine zikinde tin basha sibiket kwa wimi agas ama chole MP mwatutobo wa misi ogo ngolole kito kimo tore ti raya otore chita ni mingwe ama ole chukulie sile barwe taba kenya lakwe esu vitas. Ibuka tanango sere eto sikinya. Neta wali kya lenye oida mwotinye loo ke changi kibiko okichana. So gono okicho ngele kanya jito kwa subitali. Ibi kya sere eto swebru saktinge. Pena teji vite mwali ona lenye ngo big up kiptaki. Cho lenye ira kondo o tete arinde osne tebru. Ako naro kogile naro ki. Kwa vile mwameti, kutinye barabara anombo usme. Kimoche genga laleje ito barabara anombo usme. Kwa kongi kutayiko kabu tita hakele kogo kitu. Kwa nivo umia nivru. Oko barabara nila. Mbi nivo tenwe, oke mbi nimbo ulimbo kuresu. Oko lana kocha barabara. Ike sereto.
1: Nunga misung.
0: Masa kuwache mango supindo. Tinget ko usnit. Nebo silipuit. Masese. Silipuit mugango. Masese. Kiptaki chule nguruwani reo. Tia kapisa.
1: Nani gini kaja mango supindo. Alo kwa hivu jitanu kubogit. Yara kutuwa ini jitanu kubogit.
0: Aja lakini nato. Tinget ko butu kwa kwa hivu sigiliyet. Kwa sigiliyet mabogit. Ibu utu kwa kwa hivu tuwa ni mabogit. Ibu tijitu mule nora.
1: On a light note. Nye mbana mburu samuin. Ni mango aje kejo barabara yet.
0: Yes.
1: Ago ne aje ke kushiko koro kandu ikimana barabara washa munga apko kuro munga basa.
0: Hehe.
1: Munga taki ibu nebiga kwa ima ndabi.
0: Hey guys, pelali wa pelali. Chovri mutai.
1: Ita bendege ito.
8: Bo, jamge. Jamge tinge.
1: Jamge chovri mutai.
8: Chamgei Bruce.
0: Chamgei ata kemwa kele langu sukulu itoko sukulu ata wonyo barak.
8: Kimi yu kabisa kawale iwe itinget ara katali yane nebo kityo kabare putya munu irta mulote koin ama chamwa tinget ngalek chibo budget ni ama chayin keger imana ingima serikali kotesi kerichek rabisiek kimae kotesi security rabisiek kimae kotesi somanet kora rabisiek kimae tukuchon kotesta amun in akeboswech any beitab mwanik akeboswech beitab mwanik asikobit kong'et sobet nebo kawaida kenyoru sobet ne usus akor kora ketinye tukuk chekiboisien en oliep gaa ng'alechu koyai ng'alekab biikab opposition komomi ng'alachon kitam komiten netinye okinye kora en serikalisiek chu kimi chekibore shadow cabinet kitam kokonu opposition minister akine en yun mara nebo ripsetab kalyet nenywan nebo health nenywan kitindo shadow cabinet bichoton akichek siko scrutinize nemiten serikali ene yon katok opposition kinyonji ako en imanit nekemoche kora koyai tukuchoniton koi kityo kamulen ichechu komanai amun si maicheket chechobe komakomi mesetab kekarangan tukuchu amat koutwe kora kikong'et serikalini kekuren broad based government kikechomchi chitugul konyo ko opposition kong'onye nguni keng'ololi ako ngobore kotwe Rigathi Gachagua ketindoi biikab central en ko bore kotwe Olimbo Nyanza ketindoi oto bio wandai en ko bore kotwe Olimbo Western ketindoi oto Tangula en ko yani ng'o nguni opposition en emetab Kenya nimechanganyikiwa en eletut keanalyzenda tukuchu amun ng'o opposition nguni tomo momi ki opposition kou kimi Raila makikere nguni chechu chuchobe kokerke ak lakwet nominomini menet akolelen tungoetwakete terektan akobore eminet kwenet eminet momi mokere kabisa so kit nomoche ane kemwoe serikali ko kotoretech echek raia kimoche kotoretech echek kimoche sitimok koit gaa kimoche barabarok koit gaa kimoche beek kora kirewech koit gaa akeboisyewech ine so noniton akere ot kisome kora somanetab budget ini keker kele kotoret ine the common man ongen ole anan kesoman otinye tukuk kora chetoreti biik chemiten barak chemoityin kora raia ireu ako bichu cheliboni kodeni sikobit keyaen tukuchoniton anibu makaoker biik o ngenomchi simoisiek konyo kole inyon kounon kenomchi simoisiek komwa tetutikwak takoba neng'o kongoi mising
0: Kemwa man yotok Geoffrey Mutai kongebe tetutiet en kasarta age tugul yes ingete ndegoshe chu konom ak lo ko soko komiten school fees ingele kokelei lagok che kokabwa kaa kowek ko chemi sukul kokilei lagok kimoche ngobwone after time lagok kokeit school fees zero balance lakini mi chi kora nelelen oye ngoke negete kunon rabishe chu isirwan koba lagok en sukul koyo kainet kikochi voucher koyo kainet admission of sukulit akondo lagok somok kipchechini imach kora kepche rabishe chukekonin kobwa mpesa ing'ololchi customer care itetean ke nitago tiketishek oeng kityok ako nitago openen chi agetul because moche chi agetul kwo lakwe sukul yes
1: nekaleche kityok ir makati ai Bana Bruce yakechutu soko akinyoru rabishek che bonus amun nito koba chitugul Bana Bruce
0: tiketishek 13
1: yes tiketishek 13 ako ndenyoru bonus nebo 500 shillings kunitil aja ngo yamanito inungitiemin 75,000 Kenyan shillings
0: ingekolole inguni mwae bonus komite Peter ngeno nebo 0729 263 kanyor 888 bonus
1: yes
0: 888 shilling ndakamochut soko tos kanyor nenano bonus yete nachona
1: amatanyuru
0: inyokinye imite nyon chutun soko tiketishek oeng star 274 hash akwana itildiketit netai kou Peter kokunin bonus komakonin nanyi chechu kakimwoe
1: yes
0: tildiketit star 274 hash chutun soko sibiti sikye star 274 hash yes
1: akijutu soko mbetu tabrani ikitisitai inyuru parainda nata neinege ekasi na Arabi wat nubo galiet
0: yes
1: Arabi wat ngaliet
9: kwa kabisa kwa mkoyo nchile kangeti yo ikamwachi uvirijit kabisa na very funny kabisa wale jitanyo kwa uno wano uvirusa tkimo yaani mwato kutatikia na gina ingolo wale piga opposition angalete uchop budget kwa lasa magbiga opposition kwa ya jita katukul nefirta ni kakisir gali nemu zine ni kitio pesa ya che kiso kuso wame nyoanya ya che kitio kikiri kele mbache tini kwa kinte priority mwana inchi amun chichota ni kikiri nki chichu mwaita Udah itu gue kecang. Kosong kopi gue sabcobi. Amu mami kini gaya ini mama itu transport agak tua. Gue kini cendol itu gak kelas sama ibu nih muane. So, jadi kita orang mana gue cuci muane ke? Kosong tuh sekolah nanti. Coba ini dah kenya. Aku tahu retok. Oke, tinggi ini mana? Presiden ini yang gile. Mana lagi? Ini tempat mana? Gaya nama baca tuh. Umum gue lawa buat muane jadi mungkin. Pilihan ini. Kita kecuali kita tinggal. Ini tempat apa rasa cok? Jangan gua kemana tu guna jalan yang dicapai. En kau tidak sih stokul juga yang mahu tu negara kenya. Ok yang ni gila. Kau tak baca tin ni. Sebab itu kau tahu kan yang kau negara ini gila. Agak ay. Amun yang dicapai cawan itu kara. Kau bawa tu in. Kau tahu ni. Ia kan yang kau itu kasih ke cawan. Kau makin yang gila kini mutu ni cuma yang lalu yang kau nak kuat boleh sini. Kena makin jangan ay. Cuma yang biasa cawan boleh jadi. Bicara tu yang ucu tu tahu tahu tu. Oh ay. Kau kita orang tin ni tak kenya korang nyata. En boleh sini kau ucu. Ok yang mana ay nanti. Gema baca tu, kimbel mana ni mana? Ia cakap kerakka. Macam orang ini sebabkan muncul ini orang datar tamana yang goni. Anak utama mana itu kuto? Semua itu kuto direct. Amun yang kita suka juga tu Bruce. Gelar kita. Kau betul ni sebab kita sahut ti. Kau kini cuci je, kiri kuto yang kuto kuto. So kau mana kerja kiri orang itu? Macam ini nak mana? Kau kerja ini. Amun yang kita semua mana? Kau sahaja. Kau yang kaki cuci, kuto yang kuto kuto mana? Kau orang kau macam apa? Amin in Bruce. Tam gele tu ni OP ko mata ka maji magabarasta ta mungi ya magele. Kiri gi gi ne ni ongele. Kabarasta ko ko bala imin. Ko so ne to bi choge. Ya le. Ti maguri nyon jep ke kelio. Ni chi ne nyene ne ko ku tega ba sa ne ba rama ina la ko ne nyene ni. Ko ko so bi ko le bi cho. Ongi bat ki ne ge ge tore la kwa ne ba rama ina. Ko chi ne be tu pi cho ke ko kelio to kon ko.
0: Ongoi, kama we watch kile oye matoa ndake putting acts management ne kama kule ongi sibaro ruti ke saa me tarite taka tu bulke lionen kisi bora tini wake chini aluka bisha councilor chondu to councilor
1: jona ra bruto
10: jamge Bruce all optimum
1: jamge
10: ongoi kasa in lai ngo bebi ta bache agere na ne kama muda la jepe giri juna ogo ba so ane do jamge kase ko nogir ko maya gogir wo muti jor tin ke cha a bongo ne jab ke galo le re kire u aw mo mi vi ne sire wa ga ta bore ale no do mo ko so vi do ba e le guru wo go wa e te bana a bongo ne go ti ta ke ba ke tin or tin we tu ke ma che ki ma ni aw gogir wala ka ne ga kin mo ga ke te maya kita itu kan memang gandum aja aman lah kalau tuh malaysia itu ni dia orang itu jenis itu ni tinggal di kita agam mungkin dapat lagi apa-nya kalau ini tu jenis ini entah ni kalau ni tu sebenarnya berapa nama entah si mungkin macam apa-nya aku pun tidak tahu yang kau ini dasar ini apa kau masih rupus kau isi ni kita lagi ni ada kita punya mungkin ada kita kita mesti dipandang lagi ni ada kita lagi ni ada ni dia terus seperti kalau ni kita terhadap ke jangan apa sah kalau kita boleh lagi tak jadi boleh kalau ni orang ni orang tak ni ni orang ni buat tak kalau ni orang ni orang lagi ni apa sih ni orang ni lagi orang ni punya satu ini orang ni kita ni tu ni kita tu juga ada ini orang kalau kalau serikat ni ni anggur apa aku kita dapat cerita hari ini untuk sosok kalau kita cerita dengan orang lain macam mana ini ini macam apa kita kita apa lagi tu aku pada tu lagi jangan ni gelaga muka tu aku pada ko ada korang ada kau buat apa ni mana kita ni pun bukan besar besar ni mau aman dengan agak di dalam ni ini betul ni mau aman lagi sihir aku ini mana lagi sihir aku dia telinga kita ni sihir ini betul tak mana hilang lah ini kerja ini orang terap ke Tiada ini sahaja tuh. Aku nak
11: Kamu kalau rici, aku tu komit dengan kalau rata. Amat lagi yang belajar bisik, rana atau sekiranya yang belajar bisik, kamu, kau kalau rici, kalau kalau rata, aku kalau coba rata, kopi asal abrul ni cuma orang ger. Kau mahu biasa nak orang ger kalau fakar, kopi asal orang minum kalau rici terapisik. Kau bismillah dengan awak ni dengan tu taran, lepas jadi bismillah. Komit dengan ni, minister ni dah orang bisik. Amat lagi aku ni berus sekar. All kira segera seni, amal ini berisi nak kira. Cita negara ni mula ada awal jadi tak berisi nak. Cita negara ni presiden, aku rasa negara semua nak baca. Kau ni presiden. Kau lagi apa tu negara apa seni? Kau kira ni mana mana kau dah sampai negara ni tu. Allah tu negara tu tak ramai. Kau ni tu kau ni. Nampak tak guru nak orang cuma zaman dah. Cita ini parok tiang kau sih boleh bawa singgih. Alalu mengalali. Kau mah kau ni leraya agak anda ubin kau beri tu. Makat keragadisan tiang kau sih jaga kiri. Alia viongozi atakawire bias na patoresha rakatare kiriskipto. Kiriskipto kwa vilegei. Ago vilegei komitoli patoresha. Kire tuta kakamaa kirisko longe mwitoji. Inge itoge na masargali kumishuma rakitoto. Kiri mwito kumikusito. Elagi nizeru viongozi bole bwa singishu. Otakari kiris. Akule matumage kisese mwifizini. Adi kiriskipto kwa hizita kirisko yisane kitokul. Njoli manara nikialane naraberu mwese terita niskesesane kiriyo yovisa kiris. Alirin kiri sana dalam lori jadi kau kau mau fikir, alagi ni mesti cemil ni cilen atau sesuatu macam ni sesuatu fikir. Kami masih orang biasa masih mahu singgih, orang biasa sih cukup biasa sebab bukan anda kosong. Kami dalam kiri terkini ni orang nak tarik kiri kita ini peram terkini. Macam mana dalam kita tahu kita sih macam apa fikir tak cipta, agak tinggal aku yang nak apa. Kami dalam aku ni perlu sakingnya, kira sebagai kiri kita kau minta terus yang aku biasa ni mana, kira sebagai arah bro aku biasa ni jauh kau minta sakit nak bagar kaca. Kita juga mahu orang berusaha untuk kerja tarik lagi. Kita juga mahu kerja untuk kuai. Dia terangkan kalau orang berusaha lama, kita mahu kerja. Tapi sosial media itu ni kalau yang ngololi, kita ini kerja skripto, kita ini kerja berono. Anda berusaha lama, awal pertama lagi. Anda orang yang gosip bawa sendiri. Kalau yang kita ni tuh visa kris, orang yang kris mungkin asal kita bawa isu ni kuai. Kita mahu kau tu nampi. Nitago gochin kurite tayen gasara ni no toki nitago go gochin kora tetago maigirgit kumosiri agu mehnyoru chongi muagele ikure tagitari ge nyogi yun teta ikure tagitari kai mak teta mamache girgit so keri lege al chige chum chot no bhai kem choto kumun kamri no bhai kem asbi tinyoru moek chemite biungu en kasarta ge tul agu masire kurite ta en gasata ni nyalu abatakro ge tagitul ne gitino ge nyal jinga girgit chor bhai kem choto asinyoru kugariteta enga sana notok agiyoro moek chokororan enbiungu yes tinga etfona letosu nesoko enuguni
1: ime gile jita namjia tak soko baina brusu namjia tak soko kalu nyurubik tul jata jagali sen soko mbetu tabrane pijia jika nyurutikira bise kato ba school fees mbetu tabrane baina brusu kile jini namjia tak idogo soko bite get star
0: enga macha katiba man
1: katiba man
12: gogo minse brusu peta chimon me leo gato gogo gati burye tapkwa le jini Agi makcini cemnya cem ministry nubu treasury, engal lega pajak nubara ini gua kusuh mana? Kuwe lagi jadi timun abrus, what go to 21, and pajak making kena semagi engal lega proposal nubara aja. Gua mau gua lagi jadi kusuh mana gua kijat TFC. So, so menyo position jadi terakhir je, jadi cuaca kita betul dok tiada cai. ago this is a broad-based government. The so man magi ne ora ko give opposition John Badi. So go ma babing the lap ma make him sorry. So go in carry the gear gear to papa chati chetu go get chavi ko ne. Pacha ne give 2025-2026. Ko gigi te ni santo gula. We long get the good no you or at Kungitan that is just a touchy bullet. I go Jimbulla away only Balabo Chatulino. Kugo the patent number 2025, 2026, 2027. Kumata Gongatin, Kumaki Savore, Tatibula with you. Kogino never silly with a good Liban and Guru and the Gavan like so a batch of the Gitab and Nunikmagoga gap current Jota Chiba or after nature. Kahitah sih coba itu sih, SCR, coba lagi kahitah sih barang lagi baca cinta, kota yang mengajar aja, ini tu yang ngalal, karena ini lepas aktiman, yang kedua pun ni juga macam ini gerfah, coba pare, akhirnya saya sen, akhirnya tu macam jibir abis ni gosok kau tu jatun, aku itu tu kau jatun, ini lepas, ini tu endo agak tu mau uru. Kau ngetem membaca ini juga coba kau ulim naik pasca, kau ingin kalau ada siar, kau ingin lepas pinch membuat sesuatu tapi ni cumi barat, lepas kau punya buku ulijon cukup macam kau minyun, macam kau minyak dalam kau mai kau mahu jadi siar kau tabat, amu buat ni bila ulik, kibun ni juga siar kau cuma namu cuma, ya macam ni ngalal, kau ni kau tu kau gak long you, coba sih lihat kau rap cibu bola. Kompare pun di kucing gua lipat faham ada tau. Kau kurtil lagi market trade, nampak turun ada tau, sekarang teri ada tu kau ni lagi barbi. So macam yang ala ala kita ni kosih. Ni gua MS jadi ke Bruce, ini ubun ni. Kau bi gan lah, kau gi gua ekor nasi ye nyot. Kau macam yang ala ala kita ni kau yang kita bi tu mon yang ala ni. Iko anjung kau buat serikali, kau tu cuci kau kan orang ni. Kami lah cegi lagi tau. So many of me picture who won't even done over and story good in touch is a single key of Chibi Chibiot and a Paikal Jazz. Came much again with Ragi, said Captain Dugujon. I moved the Galago to my two Nalaga or Nugu was about saying, I'm a Chani or two are Nugu Barrick and Leku of PAP. So came much again to Ujon, he gave Raga Legabe, Pay to Giga and Watch, you give Bob or Messi Tare. Aku bawa kau libat bermesti school gigi kau nak belajar kau eh kita pernah gila macam kau pak tarik ni this one asal kau tadi gila gila kau itu tak dah naik kau itu cebol ni kau itu libat pure itu kau itu libat gora berhenti cemok kau jadi tuli kita cebol kau cual dia new gigi gila gila macam sebab makri dia bukan ten dimun 1963 kemua ini aman buan aku kerap soal dia sunat tu kesu mana cebol national. Kama kwa soma jeba counties. Kwa hiyo jeba counties kwa soma ni. Kwa for the last 2 years. Pega kipiketi uwe wa chibu ni yuwa kinyo kwa kumamu. Salamu hili ano vato. Hili ano kibi titono ba narini. Ani mwameni mwami tebe kaw. Ako mwache kasi se chiba seme kakitugu cha dole cho. Chow genu ya ndwebi suwe sebe ama kuwa petu nene kwa kwa
0: Angoy missing.
1: Banagati ba man.
0: Elvas, Arab Kisoria, Elvas.
1: Arab Kisoria.
13: Yamure Bruce Beta tu mun mele.
1: Yamya Arab Kisoria.
13: Gonga moran wa go nangar tabran. Tigiro wa ngaleje budget chu. Ingana ane a problem ni alle. Arab
14: Kisoria. Go yu mamet tu mama nda.
13: Hello?
1: Bilato.
0: Bilato. Ye ko gromit kidogo. Yes.
15: All participants are muted.
0: Yes. Elfas, Arab Kisoria testa, Elfas.
1: Arab Kisoria.
13: Gonga Bruce ni tak tu mana lagi ralu miji tu, ane langgalal. Alen Bruce tu aku tu tino ye, tabran segiro ngalaje baca cu. Kuana ane lagi ralu tapi miji si kau di, samun gini miji si kau di, suki genggale. Cu tak kiri kini, asam gua ane kau miji gua gua ni, ko setan wak raja miji miji gere gale tapi jimin miji. Asam gua nanggalin asu be ngalaje wak raja cu. kumi kaliana ni kawe ni kogi kapesan kukosu kuma nukongeteke national barakulin ako ulip kaundis ulu kunda kato ginda jip kundu kato kwa kaundis agiro ale kukita nuka maana noto amunga ale nasu mkuna kaundi nanyo napa nande kong karo seta napa agrikacha agiro ale kuku performin misa asa mkuna osu manajena ni mkaliana ni kawe ni kapesa kunda kwa ginda jip kundu kito kito ki misan pi kapesa kukol kawe ju agiro ale kumutanyo kura isisani sabita mwana inji napa kawaida amusa ingi waktu sigile ya uchumi kuto kake nyurgi nuka awati nku namu yere kwele kwa para mesen kuna atak ni yere ile kwenye kwa raisa sabita mwana inji napa atka mkara kumbu na kame jawe kiwongo ya kaunde na nyuna panande kundoji nwasir napa akir kaja nata kutokta kibiliman laka amungu nangile nilolo kwa banga akir kaja nande kaunde kapsa agiro ale kukutore tuakulema kapesa kwa kumu tuakulema cha jango pa penyma king maswiktu nalakum basen rolo lino lingi kukol kawe kapsa akuna ataki kuku waji kuku modifandi kapsa nigiri nguna ili kuku takie vika batishe tapkawe sae kutokira netakinda pa chetip kundu kiujo ta mungu nangile nisukora kitinye faktori na paji kone miga vijet chwa kogete kora merit kwe cooperation uli nguna agitinye faktori na atak napakawe kora agitinye nekofakado agira nale takie chika undi stiep kundu suka vit kwe improven ke asa sekta napakir kaja akuna kili betukula wikini kora kundi nukanaande kundi nukanaande kundi kora amu kia collaboration a faktori nikile nande ti faktori nyo kukenyo uru oliginda bole ya matangu na kongo amu talinde seta PS nukai akir kaja kibrono ro nukuteje estoy nukam bole ya nande lishu kuhiko tarti kundi nukanaande kora kutarti ke a faktori nukanaande ti ameje kiti awi ki PS kibrono ro nukongo amu waktu estoy nukate kwezi nande lishu nukam bole ya atawesa ameje ale kiti paja itu kemeje kunya akir kaja sukabit ke ini kesige uta kamu uta olige kegeri kele kesaiti kan emesen atawas gamak kuak betu nemye kesari alfa
0: ongoi missing
1: is alfa
0: nandi il senta ego shet tiptem chaba thaire ba studio and sai toeng laba tikro missing kasar ta tinget tiet na alfa tach fem to get number mo ka tien ndo ikon missing en brodiet
1: na tan le jing garbo sokabe ka sa tulang bagenga
0: agere ka chaps ta ten begin so ko tiket check 21 actually 5000 tinget agoni tagoba chi age tu le to mai ko nyoru gi en soko to mot ko nyoru pona
1: Yes.
0: Then your bonus 150 shilling, 42 shilling, 100 shilling, 200, 1000, 800. Kodigele tom kai nyorugi en soko yagi gai. Itako na vas ne ngung.
1: Tika
0: chi shet 21, 25,000 ikinde una mbesa kasi rigele phone. Asiba angange star 274 star 274 til diga tit enter kiko shaka ta. Ta kiko shaka angwan gitcho. Agi til diga tit shako yeng.
1: Yes.
0: Tika tit shako yeng gitcho gitcho yengen. Kogo nina vas ne gara star 274
1: star 274
0: Yes.
1: star 274 shitu soko yengi guni. Siki na vasa parendo na tani nege.
0: Agi mwa gele tom kai nyorugi en soko. Ago nda pona asyongi nyo. Kwenye kwenye mungu nafasi tildiga tit agotika tishia kwa yengi choki
1: yes
0: azibiti siki etna nebo 0743 046 mwisho agerita insang etna more in rono nebo 0729 agoliti 230 agotika agerita agine more insang jacqueline 0725 agoliti 307 agerita sang bichongu kiko nyorponas kiko nyorutika tishia kwa tildiki nika tila ntoko akwal chigegi
1: yes lende kwa kiti jitara
0: star 274
1: star 274
0: Yes.
1: Kagere njita nanten banam Bruce Karen CBJ. Na tana kagere misa kasiki baranda na tana bukatil. Tugi tita kunyur 25,000 Kenyan shillings. Yiki tese tay. Ngaya sakine banam Chivu ngulem Nairobi.
0: Kiko ni kicho 4 minutes semi tay yo ngalo ale Chivu. Chivu.
16: Kongoi, kongoi. Ha gato tinga ta fein agi in plus amangolo mi mi ene ri alana.
0: Ki boy boy Chivu.
16: Kongwe kabisa, kongwe. Ami tenu li taga sikuni nenga laga mama negoonye. Uwango wakita staa mutkomye. Kwa hawa uwa mutu jachua kongye tendra angata kongye kwa zaine namu. So, puwa nara guru kitale. Jika mpua ni chinyo ujiru kwa rati gira. Agi mutu bing mlo. Kiti kijiru kwa rati. Ujiru ni ingiricho. So, testa jepia eto mga namla ingu mnye. Kwa zaine mpijuto anale mbaiwi gini. Ndako uwa mingwe ngorati tuwa kite nchi ngorati buzite ngorawake asio tuwa kia telikilda so kongwe minsa kuwato kiri kora seti mene kuhiku nenga lagap timpiliwe timpiliwe tuko migo mie uinga lala mutuwa mibike wosir ngaleki ache lakini kukikowe bulis kichenge bichota angwan I think by this ugi iname ya nenga lale njito kubare jito kusabe So we gini gina mbichotan kuhu seko family ngalega state mene so wiki ni kena mi pichotan amchua kena mi aku wiki kwa chepa Nairobi so kutusta aku no ngalaga pachete imwache kwanget pachete sargali chetera staat kwa 1.1 billion chetera staat ya mpachete ni kunta mumejige kwanget sargali kwa mut kwa prototaisa ngalaga api oke basi tumu even including ore ndaki ndewa anoret kungete ni reyowe na iguru na olivani kere anda jili nga olivani kina kuta emet kongere kemete neme tavi neme nevai Namibia eme ne mingi kapasa the population ku 2 million jili 2 million people IT kukiru faktori ta yenge nendo 17 nendo 19 faktori chepa da amoni ya 24 hours kasi o faktori yenge uwa 6 million

0: Igari muna beji bagisi mpulusu. Kwa mkote nda uweza chai nisi kwa hivi, agonde tulwete, agonde umita ite, agi ilipan. Kwa ilipan ni kwa kala aran. Kwa kaya mwani kinde prafataisa nge baga investors kwa kwa mwani. Kwa vitu kwa kala ni ite. Kwa kaya kwa usino arriba gili tatitugule buwane. Kwa ito kum. Igari. Kwa tika arzoi. Ama jebe juu te magi na mita, pe juu kwa mwenye kuhiva Nile, asegea mani, mami wa netake, ama kwa raiki ndebe juu kwa raiki ndebe juu kwa raiki ndebe mita iti ni juu mauju, asegea ngi ati Bruce, tigera sama, gite sama kia tage ngi kwa unesi lindaman, leo pupe juu, paki kwa ikasa raiki kere utepe ndi kutoa pe ndi pe juu, pe ndi kwa na pa Uganda, kwa pa Oliveri wa Nile, kwa pa Egypti, kumi Egypti. Kwenye toa ngomo su machamto akulta wei mwani so taki kere nga lechu kwara ye matke nga eti tegelele kiwa chap chumbe gulio gilio gilio so kwa taki prolaise ne mwani su kwenye eti keche bak turiche kevane kechap chivik private ako nga ako ustake nga lega buvisati chapa nga baye mwani ku ngeimo dima elechi ni kumwe buvisati miyake nga kwa kere kwa mwako te exendu limba nga tapare kwe mwako te chinchu mwintene kwa ngete na merega Macam hotel, lima hotel, jinu hotel ini namanya di, mereka kita andok ini. Kau lagi hotel, nak kuarai. Macam tu kau cang, cuma tengen jadi. Tapi tak kau nak tak apa, tak kau, macam kau, kalau tu macam barang mana, macam bagaun di, macam kaliani. Aku kau itu Allah tu mamiski, usir mamiski. So kau, tak, tak ingat hotel berikau untuk kau itu lagi ni mana, anak itu juga berbeza beda. Nipuji, kau mama mengalih jaga tak kini aku nak apa teteh, cuma gitu. Kuangoroti agi chapa chapa ni lata ni agi chama cha alimbai tishwi kina kuwa chapa kongo misinga ama kuwa bichi
1: kongo kongo misinga kongo misinga kongo misinga
2: ndo misinga na chibu
1: entani kwa shichon kasa kwenye boyot kanzo la kones el chilchila kanzo la kones
2: kanzo la kones
3: jamwe muri ju ajira mungu kwa namuan kongo inao gani ngeti kumi kwa jamwe chuo ngeti alami ni Ijaya gawat sebunga lalai gulenin kau gorogan, lalai gawat sama imu amuti. Ilenin kerat juga gombe gorogan, tom gorogan nyanyi negi kita ke, negi korago ke mai dota. Macam agak tiga poling ini, tiga kerjo agak cincila, ngoyet macam ke, nyata cuciet ngoyota inu negara arani, kunyibin, jebat. Agak-agak saya dah kagau ini miskunya begitu di ini opposition tinggi itu opposition Kenya. Kau ingin tahu minister eh kira siapa minister? Aku tahu tadi dia lagi bersiru tu. Kau muda jauh ke opposition kanu? Kamu gigi sinanek? Kebagi lewen macam mana jangan orang ini berkeliaran ini. Kau kuasi di lepasnya tu nengah lagi opposition. Agi lewe na wot nani kaba na diwe kwetanye pa yiparingo. So kogi bi kwa ngeten, awo so mani kache tingyuan, kuwa so mani sergani, tindo minister e, tindo secretaries. E gauri chupa ishe, konya kwa suwa na irayini, hapa kukwa yi mkwa mwa mita jitara, yega sana kule miyo posisyo kakwa mwa budget. So mani budget. Nous sommes mis les marines et les capaces de le voyager. Nous avons besoin de quoi d'attendre et n'importe quel idée qui a une nouvelle vie. Mais car on est dans une position, on ne peut pas manier là. Mais à moi le, quand on se manie à se regarder, on ne peut pas manier quoi on dit. Et vous ne pouvez pas quoi on dit. Ega ini detan ini detan utar ini macam itu sama budget ni mana ini itu tidak mereka negara negara budget negara 26, 27 ini guni orang ini kaki atau orang tua mana itu atau mereka ini kaki atau kaki budget enga enak ini kalau bukan tersakit nuni kemeja busi nuni kemeja kanabi nuni so orang yang ngajar dana amnya yang negara bim Mucum ini bayi ni, ame jangan lain, ane cuma in apa setan bagai. Ame cuma mama tadi jeli lah mama kawan, dan ane macam mahu ibu guru orang bawa singgih tu, pasti ngalai.

0: Yes, kalau ngatip ngeliat nonton apa Yashua Mesia, dia kasih kita masuk ke kakak batang saya itu semua nonton apa subuh ini apa itu tabrani. Tadi kita menangkan gara itu apa lo nonton apa kayaknya ini, Bana Bruce.
1: Yes, kaki gue kasih wit ke atas saya, kaki ngelolin aku bo proposal cebo pacet, ak kombain dan ak nebo biga position. Nego ngolewi yang dana meserkalit ko pacet na nyuanku, nenanda gaya cek yot nyuwe suku ka pacet na nyuanku, notok. Nego gue nebo 4.3, ko sergali ko 4.8, notan pacet nebo muisho 2026-2027. Lagi gini wendi kukuro mitu kon misimpo ngalalat cek agak te bole nen bunga. Giso manerani, ngomu igit negi wendi ko ete bole nen bunga suku ngalalat gondo igi. Ako burcikura final spill. Nego wendi gondo abresten siyet ko ingo tuchete. Si umera bishak 4.8 pilion. Jagimo kenge pacet nebo 2026-2027. Ako nitoko pacet nele polet ko magiba lo initiate no. Nebo kenyit nenyone.
0: Yes.
1: Imagine sike kwa nina faas nengung nebo ichangia. Lakini tinge togere mite na vasne mite soko ina vasne mi soko nguni agoni tako soko nele el kabisa
0: yes soko nato numbia kabisa
1: numbia kabisa agoni tayo kio jichi age tugul yes nato rupo *883*12#
0: yes *883*12#
1: mite nifo chane bo 30,000 niki guni nabisha chongo chutembesa chutembesa nabisha *883*12#
0: *883*12#
1: Chutun soko agi tildiga tita genge. Ichini gera mi shek 30,000 ni. Agotiga tishek chemiyo, agotiga tishek 33. Sosa mokso mokini. Nama chitu kultiga tini na genge a genge. Agonyo urchigera mi shek 30,000 go banga na genge. *883*12#
0: Yes, *883*12#
1: *883*12# Yes, agoni tagungunin isiki en soko.
0: *883*12#
1: Yes.
0: Not the good enough because you're going to get 1,000. Yes.
1: Ago nyoru fortune about 30,000. *883*12# Ago ni tago penenchi aga tugul.
0: Dahye gorin paraida nata nge jutu soko enge gorin na fast kono mungete ag paraida nata nge.
1: *883*12# Tika tishek chemite soko enge gorin. Kotika tishek tata. Tika tishek chemite ni ango tika tishek 31. Yeah. Ago ni mungete 30. Ago ni stare gorin. Glorious, Glorious store 0706102 Mwisho. Ticket number 3.
0: Ang Miriam.
1: Yes.
0: Agere Miriam. Ako tagine bana. Bru 0728. Ako beki number 34.
1: Ako mana ticket siya. Ang manu kange 29. And soko. Agere kala ticket number Mood Pongesi and Philip. Philip Mayo. Philip Mayo. Katil ticket number 4. Kako nge 29. Chemite soko. Ako kakile open and tiage tool. Itil ticket tagi nga agenge. Kogebo ishe ngwenuta. 20 akta tishil ngogi nyorchige. Rabishak silingi shagata.
0: 30,000.
1: *883*12#
0: *883*12#
1: Yes.
0: Yeah, number 7 na gisiki baranda na tani nge
1: Yes.
0: Blue number bedu tabrani. Bedu
1: tabrani. Kita sa ngay Courtson. Courtson nga na Courtson.
2: Yes. I'm going to go to the next one. Asubi nanat tabin cubit aku tu menyulut com di kerja social media di com macun geser di makin jitu sampai cubit sampai nanti sini gak merai ni aku jitu tak sampai aku gumna ko tane mo jup jup pet ko ra prom pet tak melle rai ko ibet chi ko to mo ko ko na ko tfa le te tfa ko ga ko post ne media ko ga ko mu ano e ko ma tin le tin ne tu ga la ko ke ba po le po le ma ton ge ra che ne tu ke se re jo jinga o ai fu tin ji ma ji ton ko se ne ka le ko bo ji ma tin le te era Enga lale na nyung o subi le ngata tibu anga tibu kunde karara no tibu le tilen no pagal sumo abi tibu anore ni meten koma timba kure sumi koma gipa met eman ah se gaga na biki amu le karara no de tilen de takso se tibu ni biki afi amu ago imu nonne kuku etang taxes to get the quota taxes to the town government. When you get to the time, get to the town, even not in court, no moment. But to go very hopeful. Then, put them up by the bizarre. In the room, I get to the net, the written Bruce Bay, Tangmani, and Pomet County, and Fitzgerald, Mendoe, and Allega taxes to go skipping the time, the town, cook knowing. Aku subir kat tu, tik atau macam tu. Aku ikut mesti. Lagi ni kita buat apa ni? Kita call the government. Kau check tiga atau noin tiga ni tu. Tuku kita ni pun ni, en yang ni cewa cewa ini nyoru most of the centers and most of the towns cewa cewa tu noin call the government and constituency. Nampak noin good bread. In my many with like dreams. I would like dreams daughter, so like dreams to meet them in a street in a very pathetic. No good me, big good me to talk annoying. I big up on me. Oh my god, can get me when Rabbi Nicky get the image, could be in the end. Rabbi Nicky get the men big up on me, please, could be in the end. Rabbi Nicky get the men big up, could be in the end. Can't pick up him. Because to get in the room, go to get down with the national government. So the host is the MP. Magigarette resources are lack. Resources are in the room good because I would be still with the other room. Only in August, Martin Mogino Root of the county government. I got my tongue along the other day. I said, the day is in officers to the domain. Tutane tu berarti kalau lagi abtek sistem pemet, kau mahu kata kerja kiri. Tukar dengan kalau ada improvement, kau mahu kau nama kau cukup panas. Terapi ini kau mesti dengan penti kau di government, anda penti mahu berita apa itu? Terapi ini tiga tiga engkau jangan estate, cemil tengok noin. Kau tu kena terapi ini monthly, ini hujai air bombos. Tu tu kena terapi ini panas, ini mahu mengawal kiri penti. So kemudian juga, apa kita kira terus tuju. Kalau apa ni kita tulen taxes, kini urusan resources, hukum ini apa no, bermet. Asal Yesus, kemudian kita semua mungkin ni, kita nak ini tengah zit, aku meh, mau kerja, aku meh ni cukup zit semua macam ni. Kita nak ini tengah zit, mau kerja, ni kita boleh ni nafas, ini kita di, aku meh ini kita apa no, ni kita ni uti. Kita mau kawin, lagi kita nak nafas, kita ni pun nak no. Nanti lagi ujian, kalau kau pun kau mahu jadi kerja macam mana? Tapi, tiap muzik yang diambil di pom aku elsen dengan frases, cuma ngalih posisi, cemilan. Lagi ni pinjau pinjau lak, kau ni ada muat ini. Ayah nak kata kau muat ini, tiap lagu. Tapi ni saya kira pinjau ni tertutup. Kuaran, kagaran, dia orang ni kuat ke ni?
1: Kau, kau misi, kau misi. Kau kata ni masuk nih cuci na,
0: masuk nih cuci na.
2: Wei, jangan.
1: Jamke mosoni.
2: Jamke jamke. O ka daro.
0: Igasin mara mosoni.
2: Ha. Bombay, deni wei, ada korwae u negen. Adono di warawne bi gongoi. Gongoi amunde tu tiare garoi bu, sige gere mana o bai taje. Daba pe tu tabrai. Awe gere gele opposition as a government. Here is those 2 months. Daiti ji daga ndo inate.
3: Muna dia agak cuko, dia agak cuko, udah pun jorur bay. Semua orang yang kubar, dah ni macam ramai juga. Amangkan lagi jorur ni rapi. Kujang ko, maba izin ngalai jorur position. Now, itu nama je ini orang ko ager negatif juga ngalai ka kozir kozir warnetik. Oda ager agak cah, macam gigi ni tu korang ager agak cah betul. Amun ni barai ager. Sebab membawa agak jangan guna kuah barang muni. Tetenda, jangan aku ground. Foto mami juga muka. Excellency, President, Negara Republik Kenya. Kena ini nama foto mami. Kujut tahu kau nama ni ingko ketena agak jah. Aku yut tahu. Inyo ngalai juga binro. Juga tejar dinuwe korak, tejar dinuwe. Kau bungezi buana jirki ramu. Kau izin ni aye, kau ni aye agi malala di jebiri bau negi nego. Saya jore tanya ke kita, aku biru ada ke kami tiak kon kita tulju, aku bungge zaman ini, saya ngalai orang orang ini jadi, umma kita sebab jadi korang uta, kita biru kejam ngalai abor demi apa tak kami, kuna ni pada pas time, aku bawa si, nunggu ngalai ni sana tu, kita mungkin biru serikat ni, aku uta ini sen mesti ni wane, aku bungge zaman ini kiri kiri, oleh bungge zaman payisian ni aye, aku Indoe, sebab tu men, lagi ni Indoe ni dah agak aja, tu mesti bina ni yang baik, jodoh ni kaki je kira, tenya. Now, kita ni macam kau kiri, tegap men, kira, unang tak jadi nama kau kiri siapa ni? Orang api siapa yang poro ni yang lulus tu kul. Now, ubah isi tak ada tu kul ni, macam kiri, agak naik ni, wen doktor nongalega budget ni, unang tak tu kul ke atas tu kul ni. Kerja aja jilid bukan orang, mohon cuma jaga saja. Mereka, kau ni apa? Tak sesuatu orang aja, aku ni negara North. Dan ni aku tak sempit. Aku itu, kau mau jaga apa? Kau kau ni orang aja janda. Kau juta pun naik ada orang North, ada orang jilid, tamu jilid. Kau ni bukan ni. Amak ini jam yang sekarang ini, cuma biar ke apa isi, kau apa isi, kau jira aja ini. Kau ni bukan orang awal, kau ni cuma na. Simon agus bet, amak buat jam yang.
0: Jadi bismillah nama sunu siapa na?
1: Rasanya ni boyan Makono.
0: Arab jeria.
4: Makono, omi omi.
0: Jamge.
4: Jamge Bruce.
0: Jamge.
4: Jamge. Aku tak boleh berbincil je, kalau tak. Oh, ini jurni, ini jurni. Orang orang mengatakan bahawa orang lain orang juga. Orang yang orang jurni wujud. Orang wujud orang yang mengatai, orang yang orang yang matamu. Karungan lalu, sama juga ibu nafas. Kalau kau tinggi berju, mau contohi berju, kau pasang bunyi aja, Bruce. Tengke, asinnya kau ibu cuma berju, biwe, bok bungut kau pasang. Abu tinggi mulai dah berju, koran nampak irigan nampak toriti. Ibu ada lakuan ibu beten ulimbal deso, ulimbal nanti kibel laku, arah itu enggaki kubet. Kalau gima aku, gima aku challenge mentally, gima tertukulinne. Kubet lakukan juga di Victoria, jadi kami kugaruli, kalau susuli bawa nanti kubet kejeng so, kalau lewat lain gilai luri saya lina ginyu kunyu gisikir dia bawaan, ginyu urguga omnya nak saya cuma gilioi, dia nak baten buat longsa, kau gitar itu longsa aku mata kau muka aku sih terlakuan, amagin ke nulu kok, mungkin ji, lagi nulu betulnya senot ke, cuke semua kurai turge sih nampai ya nampai ji, berita. Kau naik di kuah, kau kau kapuai kuasa meteoriti pijau atau mesti bumi bertolong ke sana arah kereta lagi, aku kopi mit kuah nanti 25,000 ini atau, amati nyeri bicu, kamera kuniga, mau gitu amati nyampar, gitu cewa itu nanti laku, kau kau kita om juga boleh jalan sih, ini lim pertaban, lagi negara sini kuah bercuk, sabana kuah bomet, api kigen bomet, untuk kau mandabur tu, kuah ulgonya negara utakul. Kupakuangu tahu cuma gelir parcuk, aje tak kata, gudku debat kuni, mula itu kuni, bayi sihat kuni, kemau gunggu amu kau agas, kau sih nampoi, awi telil juga lah, kutur kupur, kutur kial jenis sait saudut, kutur gaya cokari, kutur gaya itu kutur.
1: Nyonya rani, nyonya rani, arab ceriot, nyonya tu cina berani.
4: Terus pakai sait, boy boy, kunuri rai ni, apa kunuri cipta pan, uli kalau kuasing bisu, lupa ni cibaru, entine cio. Kau nuti niat, amu kau pagi tu amu niat.
1: Arab ceriot, niat tu cuci negara ni.
4: Ikit, tenuku. Hello, kit kitchen ne go go meet en yuta ama ayone ayone kala bache.
1: Yon yon ran yaram chiriot ka ga sak nonito.
4: Ko ngi pya mo ja mu ara ma tin na go raichu ara ma tin ko raichu. Oi ayone bache. Ha ma ke sa ni bache. Ti bache ko mo mi ga la che chang gi mu amu. Next time mi ke ma je gi sip ke buan Bruce. Ah tinge ke sip ke buan ne. Ati ke chang gi ani. Ati ke mu ai ten mu ta ya ti ke ngalo ni so du ngalo ke ga ro ti bi. Tiri be kitu gi tanga sang ke so man. Kuma ile kitu di opposition enjo ngo gi chop ko gi tosu bo ngo ko kwe ki kwo enta yuginye ati ke ta ngale jo mi bache turi ayir ka le jo mi bache turi ko gi tali tes to oi to goria aso nenje jo nenje bis ma to bi ti san o wo mi ge chobe kyu ngengilla go kyu go ndu pesha go kwe o kyu ngene do le ara wa ni ble ge ke so mani bache ba go kyu ngi ko ja mo go ti kwo ri ru go rat ge ni pi ge ni finally ko jombo boyche chongo gitesta e legi go civil managers ko to tagi tesi ko to kara gi tege mu wo ga ti ni mi utai aga ingi so me in ko bora bin ki to ga ge ba che ten ko tete ko jombo kaudi ko tete gi go ito mushara re sa eshe mat ko che lewa ne limbo treasury amat ko ko ko changa gora ngala che gi moy moy ko me ko flow en du kya gi ditisa agu ba ti fe ko te ke ti ko mat ke mo bu changi ditisa mbu agu bur bu ba che ko ra go mama ne mi to ne mami mwisho denge kogele gage koge torta ya bitok bias ke turki ni bati yongi ni aino gage na manam gitokta gito gora enu ni bana bama cho ni cho por ye prus ala ama jenge chop kuanja ko chopu ke tebe nge gili ngubirge biga sirgali ago birgo piche jo wana siyasi ko usane taega panae MCS akion o birgo kita sirgali ne mio bispo ne bias Nesies, kita nak buat lagi tiada nyuto. Oh, never.
1: Tunggu, missing. Wajat makolo. Eh, tadi ko check. Arta makolo, kau lihat cutun soko. Asyik itu sih kau gebre *883*12#*883*12#. Ni tak kau ni nafas. So kita tahu mesti kita check negit 11, cuma 30,000. Bukan sih ambik kau kau sikit. Aku ni tak kau kaya tahu tentang itu lithium. Tiga titik tak enge. Anak kau enge. Anak bosom mau kau tiada enge. Turi giri lagi nyor cikem.
4: Gonggong
5: aku betul begini kau punya segala ngalai gitu ngalai budget. Angkat ngalai gitu ni kerja semua ngalai kah budget. Jadi tu tapa ane. Kacau ni tu kucing. Macam kerja semua kapsa eh kita jual nanti. Especial gitu netai kapsa ni itu kau mana jah. Agak sekali mugi jual ngalai kah budget sekali. Aku mesti kau ngalai kah jah. Kita kerja kau jual nanti. Kita tadi tarik tes. Eh ni masa aku kulit mah. Kau masa aku kulit mah itu aku kerja kerja kau kau serga alitingnya tu. Kami tadi buat tanggung kerja itu yang digaji juga semua nunggalek apa je? Kita taban kerja sekarang suruh lagu pensiunik ya perusahaan tinggi ni lagu tinggi musuh mansa lagi nunggu lagi ngalat dosi buat masta education missing. Kita gomengin kasih ni tengah lagu apa kerja je? Agak macam awal juga orang ke bro nerono MD nampaknya nyasi. Tenan no sah macam firas MD nampaknya nyasi. In pensiunik tadi yang sekitar nampain ukulima. Jirongku no pandai ke tingkat tunggal lepkau li. Ko pandai tunggal lepentar ko lepentu tam. Siapa nak kata naing. Ko kata sih nampak MD family je firor. Aje PS. Tiprono rono. Ko tuh mgetu je tuai personali. Lagi nampak isonik cek kue. Ya ngingile ni rolu. Ko tuh serta agumnye. Abu hati tingkat ko tuh fast. Kete je gigi mbole ya. Kita mke umnye ni pikam nandil. Kebendo le sos. Kebendo limpa gopu joy. Kebendo limpa musuriot. Ko bonyi gitu ni kapsiwan kata sini pa in kiprororono kimi jige leja nun ko gike mpashoni kikyoi ni agine ambasada bito kinga ngele ko gike apta ambasada bito kwa master up to arisum ambasada bito ko jita age ngenu ko izilike mpashoni ni paswa manet kingo mita ambasada bito master up immigration kwa gike mpashoni mye naging getting passport ko gimang immediately orona ko nyo education oka gike apta kwa to arisum Kami juga mesti kaya kerja tukul nemnya yang di masa tua resum. Atau kita kotoi, kau baru ni tu lagi tabisun. Gubuk kau ni kisah roh minyak tak? Mungkin pasionnya kapan dapat dapat tu gele? chi neimuch konai tugukchoi kimeche kelechin kokimit kosirwe ako itinget a proof ngap kele omeni president ing barak olin kele ngalya president tom kokere kimeche biik tugul chekakikochi boisionik serikalinyo nebo Kenya Kwanza serikalitab president Arap Ruto kotoretwe biikchok kosirwe biikchok boisionik asikefilen kemi serikalit kimeche kelechi chitugul nekakikochi ministry kokilgei mi oret nguno nekewoche nebo Nandi Kisimaki kikeron oranatak tinget chumba chepkunyu konyone kimeche kelechi mjumbe ak Davis Chirchir kokilchigei oranatak kabisa komang oranatak ole Nandila konyo komanda otherwise proof ak tinget ameche alecho kongoi mising tachefem ngole Nandit kokasakse loud and clear maakosani kelechi Chirchir yo amu mi boisionicho chekororonen ako mi maendeleo ole kimwaitoi ng'alekcho kongoi mising tinget ak truth kiberurok kenedi Chirchir ngoble Nandit ak oche ngwasakat nyato kalikiwane mjumbe nebo Nandit kongoi
6: Kachame kakasang komye kongoi namwa ngalekab ati ngalekab budget estimate and I think kora almost gale ane awendi ele mi interest ko interest nanyun ko ngalekab infrastructure ngalekab agriculture ak share ko nekaker kityo the problem nebo share namache asom kotos nyoker amun definitely yan kaesom budget ko nangei komi kit nebare supplementary budget amache takit test in akaker share komi into kimogen ale 3 tiers share kiaboishe share ako nenyu kebare comprehensive ako mi nekebare sijui special ak nekebare normal non ale nambar ayas nambar chitugul ko kit namache asom kityany en konyokebwone for the supplementary budget after the budget of today ko ngalekab share kindly your excellency the president kikemwa ile imoche ichop ngalekab SHA ngalekab health koik universal health care kou namba US no kakotindo chito SHA kinya kindly ako kisome noteta osome biik chechang anyo ngalekab en infrastructure kinawekyi kongoi kabisa kingokabwa bichu keyoe ngalekab chukiyoyote keibe maoni nebo budget kikiyoe maoni osinye en country wise so tukuchu mostly kotukuk chekimwoe wananchi ko chito nekikoitoi the concept paper nenyonet kingetuye Nakuru ko ki wakili Joshua Rotich nesome senator Nakuru ko en kit nekikokoito the concept paper nekikokoito nekikosom korequesten ko ki oretab Lungurwon non kiatule en kila Mauche akwo Silibwet ko kaker kokinde 3 billion ako kaki upgraded ki class D oranoton ko kaki upgraded nyone koiku class B erkeitu ak non keten kebole akwaniwendi akwai Transmara so kokanoto kityo nekamoche amwa ak alei pole mi chi bwana nekikibar nekiwo kiwo chito abakobargei kibore Meita en Kiptagich aite ngwai kikono Raeni anan karon mongen komie aleni kityo family noto pole so kongoi mising Bruce ak bwana Tinga kongoi
0: kongoi mising kongoi mising bwana Kenya Arap Talam
1: Arap Talam Rilalo ya simet po ya
0: Barbari Bana Barbari
7: Yes Bruce Kabinga tu amuna amurengi Kogo no a very good topic Ngele tedu da Brian go in Ko budget So wasiri no finance Ako kere kogi iskoto ngong atemno ni mba karan up to the parliament today concerning about the key allocations of FY 2026-27 budget ko kakere en education ko konde education ko kakere konde 781.4 billion ko roads ko konde road and transport ko konde shilling 230 billion for develop housing ikere at least ko maid and urban development ko konde 135.8 billion helco 175.5 billion ikere ile maa kora en yo ake nechi ko 7.5 billion alafu youth and jobs kou vijana chon ko konde chi 23.3 billion akere kacha ko 33.77 billion equity and grassroots development ko 74.8 billion. At least ko wabara wakire ni ko maai ministry si chuka deji. Jawa wata amuta abusha ko bumbige ni uka lega abe. Koi konde jawa wata an irrigation ko konde 7.3 billion. Here at least ko maai ni ono. Alapu environment and climate actions ko konde shilling 26 billion. So in want to do a magic to what the new go to our team it up and I want to let you one. Finance in Sadabadali and Lemi, who was on the Guri, so Manu, in a child, like Gables, and I have one, Kasubi, Congatin, and Congat, Raya, Kokumago, Seritos, and Moon Gun, Maring, and Galore, 250 Seritos Raya, especially Jabor Diesel, and Moon Gun, and we didn't barret, was another shilling here, and the Gosri, the Raya. About diesel, everything. Mami ini magi ya without diesel. So ini nak tarik kita kamu alai, alai Bruce. Jangan berukuah isi kuasa ni malah dia ni kota ini aku waktu ini si komisi ni tu. Kau jangan berukuah isi ni rumah ni berukuah tu kota ini ni over kamu aja gilir negilir. Tapi tak icok, icok ni bahagi komisi ni je nolime amen. Aku nak aku tuan beres lagi ya kat kek. Ibuin dua ini nak beras terus tu dapat ni. Agak kek ni meka kek aku kau dah bimo. Enak tarik aku jangan mampir berumahnya.
1: Ongoi missing barbari enda ke go sechon ebata magimu
8: Bruce chamke Bruce
1: chamke magimu
8: Ongoi missing Bruce tago meeting eto anaga baba le pange
1: kimi kabisa kimi yu kimi
8: okay chamke tinge
9: chamke magimu
8: Ongoi nawe gongo yakane na basin hama chekitu ki namwa ngalyo na likitu kalega budget nekizo manurai ne amaje kitoka male logo kubanga ndako karara amacho weke kongoi serikali ya banga ne ndako banga so jambo anga nyagi je opposition ne tatap na nywa kubanga ako ya era bise ketendo inge ni lego jeto jike ke wira tangu ki kebo ti ke noret ko magite le kidende amacho le nje serikali oyaiga asit ko lo gertai amu budget ne ko yai tera bise ki gonde education ne egere ke le anne ke jawab health korak, kira-kira korak ini negara arah namu, kini kira matung kejang tabu sih, kira-kira kira, orang non tabu ni ni barat sahit, kebar juga ke, orang jawab teh, awam aja apongesan, agak apongesan korak kondoi cugul, engkau bagai engkau nipun to, atasin nipun kat tejimon, PS pun kubro nurono ponges, orang nol itu sih kira matian ni kira dike golse agak aja kan nuliya bermurwat dikiri, kau kau kenyur prospect, kau macam kira mau gonggoi. Aga tarik yang kita guna ni, sama juga cara and cawe itu cara gonggoi, kondo itu cuba guruan ni, sama cawe itu gonggoi dalam lain ni, amun nenu gizik semua, cuba aku jitu vis, kira-kira apa isi, mami itu debat tu nenu apa isi, ni reju, dia kan mesti nampak itu semua, ko kau kat transform macam tak tersikir, hari ini aku kuat semua kembali, kembali, sama juga mungkin gonggoi dalam lain, amun nenu apa isi, netu, negi mungkin gonggoi bika guruan, aku lega sih tamu cumbe. Aku amaja mahu buat luar lagi posisi tu terasa amaja anu mahu, kau mami tu ni kau terasa mahu itu tak kau posisi dar sistemnya, kau kau tinggal ni lembih ten terasa mahu posisi tu jadi cap, ini ibu agenye, aja nenyon kau kau benda fitan tiga rumur buat dekir, kau cepat dah lalai nanti kau cikau kat kau mami gonggoi, orang tu nak cukup kau terseta, ini jutara tak jatuh leh ni bana perlu satu mana, kau mami ten orang, ni mami ten kebar, ini jutara dah cap kau lulu, kau mami ten kebar, ini jutara dah mampol leh kau mami kebar, ini orang baga mampol leh cut nenyon orang kiri kiri buat kau mami kebar, ini jutara limpas orang mami kau mami kebar, orang tu kau, cakap apa sih orang kau macam ni.
1: Ongoi missing.
0: Bara magimu.
1: Ongoi missing enti aga tugul. Nega aku sikia ko yon chagi.
0: Aga jitu
1: tapka. Chagi manda enti ke taishi la agere ko angwa ka satna ko yako ka megrani. Angana lagu angwa tep ko si bitche chan. Lagu wano lagu nega ko itran si bitu atesta tugul. Kuma chagi manda ene. Si bitu tu yag ne ene machan. Yon kuma chagi magun kia tulam yoko ke tu yebe tu tna tu nabo karoni. Aku kumon kilenga gando indene ge mi tugul. Betul, lepas baru orang kucing ke agak lega.
0: Yang lale after mat nombang lega budget.
1: Lega budget. Kita pun kiri agak cukup lembye.
10: Bye bye, kita setap touch film ko baraste un. Inya gosta inde nyan kule eningune. Koi muci baraste ga barasta tamutia en kita setap touch film en alien meeting wanya nebo siling taman en ngaliot agenge. Netan ko fanelela koi muci ya ko barasta ngung en uitu kule le meeting ko nyo WhatsApp number nebo 074 0745 824 965 Anani Rutechi, ofisi Sekyoga, Timitan Bomet Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibruwe Simueta, and 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up calling in, Komita and Kasarta Agatugul.
11: Touch FM to get up calling in.

kasit kaki kasit ati tiada tanda bagasit kasit. Cam gak amos kebole, amos kebole no limbo ini kap, kue no limbo korufam. Cam gak amos. Amun aja rono cantu, ega tuan cuanan itu ke. Ani di dagi cinta no di daw, aga kita magi cah, ega tuan bicara nggak bisa. Kau kau ini bapak, alo pupungi zinjo rono kyo tajika siki kualisi embetu tavrain. Enyo tuito si agar hafseram si kopi tuto stai, eno reno tanda gara rangut missing. Paka siki akesho, amagungi taga tugul nimnyegane nyungo shila chibete, testa yepchi touch FM to get up calling you.

Alright, kasi ni ngwe tukola lemi tehi pe tutabra ni tazde kungwan gasi no toga ne batari gita managen ke harawe tablo kenji tabeli bweng aga tiptem aglo para inda nagara na gitu ya gorem betu tabra ni tetu tena tena baga torore taka lasunete asuka beten ke betai ni ki lasunen inda ta gitorore ng tenu agege eng betu tabra ni gora kim wajini kongwa mu gori bet kongete ke beshen betu tabamut awe ga gorni jamjin tebe tabra ni gitu yang soe te ke lejini kongwe ago gisae asuka beten kondoi be gora eng betu tabra ni onge sa nyun kamukta inda ni wa jehova kagipua tai ngung inga mingine tapkei Kiweji kongkoi aku baru set nego iri bece kongnya tiap itu tapa muta kau irani kaki tu iya korang aku patok kostoi ni nyuh haraga sah juga kostoi ni nyuh itu kula lemi jehova asuka beti ti maguti kaba mukul elanyi kia kaitu kula makin kaya jehova igeri lekai sulai mami kini temenin jehova ni nyuh nota kamu nege gure kai nengung negim agi mingin jin nege asuka beti kan nate cunge te turun nate ta kaya aku agi area jamnya jani nye kamu tane tegi nami te tu te nyaku kaki sunete te nu agi tu kula cema kini nyuh mutak pas studio ko kasam jehova asuka Bete ko bunci kaberurete, agote aja sabet tapci himbe tu tabrani. Haram mami kini temenin kaki gurin, indoi we cagi le tu ej ngai nene baca so Kristo neti nenyo, amen. Kaso nenyo himbe tu tabrani, meja kira kitab utab Johana, kitab utab Johana, logo we kemnya jen, ko uye kisir Johana, eng kitab utab Johana, agenge kai tenoto ne bata mana koing, kitab utab Johana, agenge kai tenoto ne bata mana koing, ni ko ngaliot. Aran galak eh cekin doune, ne kamu kauune. Kalle seru tu ketirilan kita tetap johana, agengke kau tetap tu menagaing. Kalle aku tu kul ceki tajne endet ko gigi gaji kamu get ko iklago kap Jehova. Ije ke ceyan ni kaine ni. Kita staing ne pata manok semua kalle ceki kisic. Ama engkarati kanan ko eng mageta borto. Anak nunggu mageta apji ago eng Jehova. Ngeliat apa itu tabran ini baga manut ko gego lago kap Jehova. Ko iya kamu serut kalau tu kul cegi taj nendet. Tos kita Jehova meratoma. Kiki am down. Kiki kas ngeliat ni petu sekejan. Kiki apji ting radio. Mami itu le tomi kase. Kemu agel ngasuka peti nyoru saban rap ko agengko magati taj Jehova. Iya mai lakwe tap Jehova iya lakwe tamgo. Noto negatif. Ya mai lakwe tap Jehova iya lakwe tamgo. Ingin ilah lakwe tengke magel nengung lakwani. Gemaran gelenengung lakwani. Kami itu tuku ke jaya ke magelenengung lakwani. Kosuke agin nengunget koi maneng sikit. Ko uno thakin nenggalah kap Jehova. Kole kalle ijek cegi kita. Ko ti meji yaku lakwe tap Jehova koi kalia nyalu itaj nendet. Kalle aku tukul cegi itaj nendet ko gigi ko aji kamu get koi lagu kap Jehova. So ya mai lakwe tap Jehova ko otomat koi iba setan. Namu awin kau bayar, lagi niu no takis. Amu mitein miteu munggu, mika mukta detu agu misetaniu. Kaya tu mai masuinyo ko masih kute mite mesundeito. Kono tak kami jajarin betu tabrani alu itu cienyo. Jep kami tenyo, bapa nenyo ngyo kiro. Kaya ko macam apa betu sek, kimite betu sek kebalat. Betu sek kebijian, cema aku nyalu kute mite mesundeito. Kaya ko itu kasar tenepai wal sabi ngungji. Ibera bautan agile jike gine je pingonduni mata yona ta tuga pingonduni miseng kama isuko namnin kasarta memo ila me je tun ga ayu bo yo asiku ko ineran memo ila ne ga bisa aribe tun ka o si tu asiku angena le ka ko ita wa ngonduni ina ene ko ti te kini se ke bau sindo segungu ni ko ta ko mite bara inda paishe ji Jehova ko te tinde ga muget e ko kenge eng la ko kap Jehova ko ye ga ko mawe siruti ko lage tu ne kita jene net o gi ki ko ji ga muget ko Jehova Tosi nyende noto ngalale sirutin betu tabrani. Kutku mainnya dati. Ko baro inda negararan betu tabrani. Ngo tiwal sabi ko gila raf serim. Ane aga besa kayaan betu tabrani. Awa kani saa ko asugu. Ije yang kipa itiong nyoko saa. Bite bigi tiongon, ite bigi tiongon. Kapisa ne magi guito sabi ngung gile sabi ngung kutakin kya no. Yes. Tibiti, tibiti, tibiti ko unata na. Iya tukul kasarin ni walejini kicungan kari busana ame jata jenke uneka yang walejini taka tengu tukul lemi ikaske yuko ka aku mastake kutuan dikungkun ame jebik tukul lowe ke kangguni asuka bit kita bitua kong ngete kengkuni aku tija say sisite cebioso kya kita jenen tukul yuko aja kamu ket kuek lako Kalau jitu anggota ni kuat ini lagi nak ikut rena lakwet, ini lakwet tengah itu abjuh hoba.
Kokingen lakwet nguno ko ngosomgi lakwet kikochin. Imaginen lakwanang'ung no. Ngole mama ameche rani chapati kotokoisirsirini kabisa kotkwam chapati. Nguno ko I lakwetab Jehova akilechi Jehova ameche kiberura. Ameche iberura. Ameche ilya ing'ote na korotik chetililen. Akionde yautik alak tugul chebo setani ko amu I lakwetab Jehova ko neilat. Kukirindaun Jehova. Yes. Mami gine temene kamuktainen yo. Ya tugu la lejini kichongwa ningen soko ni status 74 ashko zani nyugiri lege nyo chike rabinik number one na meja bike buwane number one rakaraka kwenye chike ake tugu 3000 na yes inya ake tugu limita panda radio kako ni mbaro indo ije rabinik status 74 ash number one you know 3000 eh? Ako itin bik 20 kichongwa jame chako inge na rakaraka nyo status 74 ash number one yes kutimo kini ke rabinik kete joko soini nyo imagine 3000 kakile bik 20 ako mite bonus yo mame je ijunde paro indo ya ninge mwako unoto no ilabatu ragaraga status 74 ash number one tukul je gita ajine kukiko jika muget kwek lagok

0: As ya nakinye sikobiti kekonin kamuket iyeku agenge eng lagokab Jehova kole cheita kwamis ang lakini ami anyone arap sere mami orani anyone iro megake mising megake to koimwa kenyit konye kila siku kenyin inyone komata inyo ngirib oret in kwam koris so megan kongale setani kole jen setani to itindai boroindo sinye ako kile sabetab emoni kumakingen Imuji mira mutai jirpuni we jito naleni na nengu na mutai kagera le kabisa kako it kabisa koti itila agur basta njoko saiwa njoko saiwa gitia kula ke mine galir mutai ngawe njoke saiwa ginda ule tili aya kila muto tebe ba muziko yake kama uko koko ukiwa hi wango tagi sau nip kibur bur kengi ngon Ako nama padiliko. Aya kajirse no nipa betu tabrani. Kiroke jitukul status 74 ash number 1 kasaide niyo rapini 3000. Mami jina kako enja nongko takenge inege. Oye kwa jam tenda lakini. Mawa jam soko ni. Mawa jam rapini kora. Iye iro. Mi rapini kiyo kapisa jiki koito. Uroni jita netai na kwa kiko aji rapini. Kikure wilita. Kagele ji wilita namdege 3000 jagu. Tame jabikta manaksisi sokola. Uroni jita nekikure winim. Ladies wako mbele kabisa kwa kiko ajinyo wini yakine 1000 jaji ageleji wini imuta iwe kaiguni baranda itila ko itiketisha kangwan imagine so nguna wini again jepameti nogara omucho weke soko ni sonyor chike anata mani ira nguni oroni jitage negi kurengo betwell ini kapaishe selingata kapaishe 24 shillings 24 shillings aga konyor chike 3000 tiondo bana betwell Iweke kurarakaraka nyoke kuni lalako Ruti sokoni Meja lewan ke kuni Tabul maratine Nyonguni status 74 ash number 1 kosini niu Ameja lejini Angko tinye inde tinga mismisa tap konde muji ku magariyo Kone ameja jerin betu tabrani alei Tomi ino misilingi libu tatu Kuya gunji engarawane Kimirani tarigi tamana genge Unginyo ginda un simengu ngangkot kostukan simet ne ke ngarawani kicho kole oye we rabene kyo goto mana me oron chuki bai para bene chuji age tole nyone sogo ni ngome nyone ara ko pato mane status 74 ash me jogor wai biga bisa mami jine ta ko nyone bi joje ke jaga ko pa status 74 ash number 1 me je ki chap chep ko sori ni ngoi tokolo le mi ta cha fe malo yes Hello.
1: Amkaramba studio.
0: Chamege studio.
1: Kamhe. Ali asembon galet ka bede.
0: Aha.
1: Aminda ni warap tra.
0: Kongoi kabisa ka ga ina ngatuti ki. Betu tap tas dia Friday mami ngale ka blanji. Hey, tambon ni kokwe ngungi. E county ni ngunga ki manda ki mwaka ni nguno titi ngon pila maneno mingi. Tacha femelo.
2: Hello.
0: Wei.
2: Mana
0: sekarang? Oh, cemige.
2: Mana studio?
0: Cemige studio.
2: Indara masih bayi sih
0: nol. Kalian semua bayi itu man?
2: Ia
0: lagi traktir
2: studio.
0: Lebar aku betul ke arnam? Eh? Eh, kanu tu kau rogen alusi sih, mencukup mana?
2: Betul kanu tu yang boleh besar.
0: Eh.
2: Ari
0: yoga gitu jam
2: ini
0: lelen
2: ni
0: na sab sab gitu usna
2: nwa
0: kan aga I nyoro ko sab sab
2: gitu
0: na ma na ngate ya tau aiya ami wamnye ami
2: Ah,
0: no, va, va, no, no, no, no,
2: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kila mutu na muziko yake. Kirgi yake na jamgelenin. Unda gelendranin. Baishe. Yale yake wal jibioso. Kwenye na banum gore ngu. One day gitu ineke. Hey, awal ni cerita kau, hari ni nyumba tinggal polin map kunyak ini. Kila muto mesoya mampaya. Aya, kita setai kita pasir pasir ini. Ame je degesha kata, ame je bika tangku ni. Agerega koi pikta maningyo to ma pikta manu. Agere itu nak ikut Evans Dominic well done. Agerega koi ingat kapi saka kiko jengyo 3,000. Cutu agi je kiko ni 3,000 ni lah kosten ini. Ame je engku not degesha engku cebuan engku nago bik cebuan engku not taman kiko jengyo nake tukul kono tak rapi ni kiko 3,000. Tatiayi me utiayi le kagil lagi kiko ni tabur marangkal kiko ni maraine. Kikunin maraine, andane ko inyewe, tane ko inyewe, tane ko inyewe, eh, tane ko inye. Kiumge kitaini, kagibabilisti.

Iroh kali, memang kayak gitu. Macam saya netian dah, kah cam-cam mun gitu. Kali, orang ni cerita netanya nak aku jaga cep-cep kafe sa. Itu dah ikut Paulina kaki kau jengyo 3,000. No 3,000 kah aku nyawat tiga disyo kau yang guna kaki kau jengyo 6,000. Kau kau missing Paulina. Kiro tahu gil ke? Jitu kau lingku naik namsi mengun kafe sa. Ame jitu kau lingam si mete. Nagi le namsi meta ginyo sogoni. Status 74 ash number 1. Number 1 kostani nukati junda na otomangan. Kangi te deke shakang wan. Eng deke shakang wan jemita yoga male. Inyo ne ututosi agrabi nukuk. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1.

0: ete mia tano mia tano mia tano mia tano coba cek ketukun nyonya sogo status 74 ashe duget nampak tu kaget tau notok mamiji naga aku jutam kot kot jeng 75,000 tapi ni kita jo enggak namsi moshe kanyon lagi buat televisi kap conference kanyon jo yes ah itu rune kau geroren mising lakinin doy mimin me fika pe nengko limpa kapong kue kanet tak kapisan conference Ben
1: yes gara serem
0: yes
1: ya mune
0: aja megei
1: Kongoi kami sarap sering mana pas kita ibu no anda kita mangwa lembi ibu mien yang kakak saya kemari kala.
0: Ami ibu mien kami sah.
1: Kongoi kami sah. Nama kita lagi buat juara sering.
0: Gu negi pun ngatu tu gini.
1: Kau butuh juara sering. Kau niat juara sering.
0: Woi.
1: Semua pun ngatu tu kan nyai ide orang yang tadi tidak baca itu. Nampai nampak sah suri. Kau lemari rumah sah suri. Ia main gaya.
0: Ia Maya yang tegas kemari pun ngatu tu gini. Kongoi, tahu sudah aku meminta kalau kau belanja pula. Buat cerita aku lima muka angko. Yes.
2: Ya muna harap dari mana mata
0: cemen. Oh, cemen ke? Kau kerobat tu nukah kau aji perobat enggak ramah.
2: No, terobat mas tano harap dari.
0: Kamu ni ulah.
2: Get. Mati cengar ini kalau sebulan orang ngerti nara kuat sambun masih gay.
0: Woi.
2: Kau ni kita semua tiga kawan yang kini nyara sahre.
0: Aha.
2: Amat itu monggo tu tiga sahre. Mesti tu enggan juga kerap amat. Aku itu masih ada itu lutut kalau kabur itu hari nak ni rancu orang je.
0: Aiyah.
2: Engkau monggo ni tu dia.
0: Engkau monggo ni?
2: Baru beli ni kita nak nak request no.
0: Aha.
2: Akhirnya sabon.
0: Aha.
2: Arazere,
0: woi.
2: Arazere mui. Tu abang kita lanjut buat aku anaknya yang arazere.
0: Eh, jaga pun ngatu tu kuera bata. Empat tiap tahun kau limpa muka angko.
3: Tangke arazere mui.
0: Aja mekaya kabisa.
3: Nega saya ni cuma tengah tu tu arazere.
0: Aku engin, magi le mengin.
3: Marah semua arazere itu.
0: Iya, u na tak karena mebi kabisa.
3: Lepas
0: itu mami bukan kau
3: sebab
0: tu ya tu arah sudah kau macam ni cium jangan misteri kau orang
3: jalan.
0: Kau ikan nyun kau mungkin
3: itu nak tahu buat dia lagu orang orang lain je. Eh, kalau ni ni macam apa nak mesti dah. Kau ikan nyun guni. Amat itu tertutup sebab agi cakap omi rasa
0: ni kau kat sini bawa limbah nyabong kau ni. Jadi kau tu kau ni guni
3: Pasien ni takkan nampak kopi tamu anggo lehure nyabongko, pasien harus tak. Oleh nampak dia kat sana anggo orang Cina mesti tiri, sangat marah sini.
0: Oh iya, we.
3: Kau nak saya kasih tiga pada buruan buat cerita nampak muka anggo.
0: Anggoi.
3: Aneh, pasien ni nak tanam macam yang lain juga. Pasien ni nara pelabuh saya nyabongko, itu nak ini lebay nasi an.
0: Zika tua.
3: Macam ni je, cuma orang yang dapat tu ikut mesti nama aku le.
0: Oi.
3: Pada isu ni je. Jangan ni orang ni buat cerita pasien ni nak tanam sini agak ni. Anu buat orang macam pelat, jangan buat nanti orang buat sini.
0: Kongoi, kau bisa pas. Sungguh namji atau kido ko. Istatu 74 asko serenyo dege sek mu chakang etingu nangyo aribe bigi tongan mu te oroni jitane tane ka kigo 75,000 ning bing mu te jitane gigure che kwany ka kigo ji che kwany nyo 75,000 sota meje bigang wan ago bicho tongu na go je bitung dege sek mu chakang etingu ita 35 keger yo tok status 74 asha biga 500 ko sere kabisa ager jitane gigure in Sharon jitane gure langa testa ka kigo ji Paul kaki kau jengnya miatano. So jutu raga status 74 ash number 2. Ira kau seni new status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Kau kosiri no tak kau mangen anyun. Yani pesa kwa wingi status 74 ash number 2 kau seni new. Tapi kau segmu cakangit. Gebe aku limbayin. Kenyo rubigin coba sambala taki je. Kau jen kau ni cinta nengwa kije. Kukuni nengwa kule kimarungungu, kimarungungu, Jehovah.

Ayo, amej jengku ni big mood ke? Heh, ma big mood deh. Namae jeng dek esa jaw mood jaga konge tepi kebuan eki gua jaga. Tukul 500 kono tu no. Status 74 ash number 6 college itu kini urcina rabi ni jaw tu gara serem. Kini urcin tu get number angwan. Status 74 ash number 4. Madagi ka imen dah dek esa kawan jaga konge tiko tima ki orang ni jitu naga kawan jen kabisa. Neki kure faith kau gua jem miatano mutai miatano Edwin miatano. Geru orang kau lebih di tapi miatano miatano. Aku tu manyun ke hidro nato ngene bawa 160,000 kiko aja pika yang agak tukul 160,000. Star 274 ash number 4. Star iye we mami ji naga aku nyom mami ji aja kaku bano bi iroma no kama aku nama esai tu sekolah kama aku nama esai sekolah ame jadi cepu ane gune ya ni jaga tukul naga sekolah dah nyuruh ane rapi ni jo dah nyuruh rapi ni jo. Yes, kota arita 160,000 niaya biashara iname mengaret status 74 ash labatokoi duget number angwan labatokoi duget number angwan ingkun ya maita gunin kita genegi aleng sogoni kimbia.

Ayo guder nak aku piti dah negi goreng ki gure rispa nega aku nyorci ke 160,000 guni kaki apa tega ame cek apa duga tega guni raga raga nyon ame cek on indek cek taman status 74 ash stock cepat 50,000 number 6 kaki pen number long guni kime cek bika tapi taman cek kaki kau jaga tukul 50,000 cutung guni raga raga inyon itu yang 50,000 cekuke. Kaki pen number six, status 74 ash number 6, status 74 ash number 6. You know number 6 ngoroji tanata ya konyo chike kama ale ni automatic nyono tu ya kiku status mami jina ko lapatan ko tagenge. Aya kuna mtu amekuja, kuna mtu amekuja status 74 ash. No people, nobody, no myani maigasti hata moja, maigasti. Haya. Ya to kula geni nyo status 74 ash. Status 74 ash number 6 kasaide ni kama au number 6 ole mira bene kabisa agora bene joto ko mutejeng dege sektaman ya tugul kasaide ni ameje ke be duke tno tog na kama au na leje ni sokoni kora eng star 883 star 12 ash ameje ke be joto kora giro rabine ameje ke tauni number 3 si mene ba 20,000 ameje big 20 ake tugul kitunga ni nyone ke koni si mene ba 20,000 Iro star 883 star Iro kasi niyo kanya ngot ko ta gil kaya mo gumamu aun ko miya ako ijelel sa iko sirin rapine kala may jabig 20 kaya tulgi ko ajit 20,000 yes star 883 star 12 ash ni ko ba mo tni kagip mo ayuto ng koret na kararan star 883 star mamiji na kago jut ang kota kaya ng star 883 star 12 ash number 3 ole mite simene ba 20,000 maika si angota kenge na kakonyo mami je angota kenge ro ajenge jitane ki kojin rabene ke ite 20,000 age tukul aku big 20 imagine mami je na kakonyo no people ala gali ya bikin koli star 270 star star 883 star 12 ash number 3 kosene nyo Number 3 kosene nyo hakuna mtu hata mmoja peke yake amekuja mami jina kagonyo angotagenge inege mami jina kagonyo angotagenge inege haya sigelianyo ameje ke baraka star 883 star 12 ash agiwa go duget nambata We are going to get number some of the meters in the 20,000. I get it to the tie in your Nagago, your Jesse mate, which is the Negure Monica. Monica Nagago to a talking about Jesse mate in about 20,000. And Guinea Guinea, College to Kami, you are known, I am your back. Aragaraga go not to Nogosan in Ulabatu. Here and Gunan go to 50, Gere or Togi, I gave a gita Gora. I made a Jepchabito. Jepchabito Capesa Cassan in your Namang and a liberation Jepchabin Dongoro. Kota ta igil ke pagi igil ke jap jap itu inyo sokon star 883 star 12 ash yes number 3 kasane nyu ayewe kabano bikin koli ro watu wana tafuta pesa uroni jita ne buying na kago ingen kikure leting kago nyorchike inyo 20,000 kongo missing leting koro jita ke star 883 star 12 ash Aku sana ni aku tiba je inyo rosai dia iyo inyo ni, joko maki jalan ni, koma bih cita inyo ni merambil ni, kau kau ni cegu. Ini duka rais kabisan, ni kau ni kita orang rapi ni kau nato na, star 8 lah, mami je ni inyo ni, maki kasih ni inyo ni aje, guru cita aje, iya we, aku ni amit tapi muti je aje kita orang ni big 20, star 8 itu 3 star, we, ame kau nama site, kau nama site, orang kau cep cita kau star 8 itu 3 star 12 ash. Namsi mengguna tono agijil. Star 8 itu 3 star 8 ash. Ame je cep cep kabisa. Ame aita kuri nake. Ronjo yes kadai ke sek. Ye ka kama kat koi tak 45 keger yoto. Kama kat koi tak 45 keger yoto. He picha ka beit kitu. Abu keger yoto ke begi tage. Eta igil ke tage yat ko rono tago mite dage yat tage enge. Labatu araga araga star 8 ayya. Abu keger cinsa. Abu keger cinta sang. Abu keger cinta sang. Kamu analisa kerja cinta sahaja nengyo. Meja tanah tak gober beri kita agoleh ni. Nama jasa wa, ama jasa wa, ama pakonyo. Star 8.
Rono kait keger kasere nyo. Kait keger. Aya kait keger. Aya na imefungwa na mana hiyo. Kuma isiki ameja ilabatuyo. Kwa picha kakijenge nyo lakini. Kuma inyoro ameja ilabatuyo kora. Ameja kebe nampangapi. Ameja kebe rapini kele kaya 50,000. Stok choto keba 50,000 inyo. Raga-raga ameja bing mood. Kerwa ya raga-raga nyo. Pik taman. Number 6 ameja kebe number 6. Stock chapa 50,000 raga-raga star 883 star 12 hash kake penguni raga-raga kunoto no we are going to get number 6 so we are going to get number 6 so tuye ak 50,000 kuti meje li buka na mingian sai upatane na 1,050 chagu mamije na kako inge nangota genge maikaschi star 883 star kerge kwa raga star 274 hash kimi te duget na bangabi kimi te duget na basik ya na basik zoli na basik zoli so chesa ni kwa maswek tuwa olia goli aginyo rapene imagine ginyo rungo olia goli 50 kwa kakwe kilu mnya moja kwa kakwe nge msi me mungu unat so ngami itu kabisa star ito kwa sani niu mami jina kakwe nyobwa na number 6 watu wame kwa makuna mtu wame ingia number 6 sata mtu moja uroni jita netai ene kikure Caroline kakwe nyorchike 50,000 Caroline kwa kwe missing. Yes, star. Kata mau kena ibu kalau ini rapi ni keman. Aiyah, orang ni cipta nebo ayeng. Kikure Kevin, Kevin nebo ayeng. Kau kikau aja 50,000. Guru cipta agak star 883 star 12 ash. Koi lagi ni kiji lego no. Star 883 star 12 ash. Labata koi duget nama gak bego seni nul. Labata koi duget number. Iroh ijab cebo. Ijab cebo runjau dek esok semua koi tak 50 kaya kerja tak. Gua itu 50 kasih ni nyu amgaun, alajin ko gago sirin otok, ko gago sirin otok. Ayo, we, megan kaya kerjain sah. Star 883, star number gapa kasih ni nyu. Kimi tay do get number lo. Star 883, ayah orang ni cipta agen pasu mungkin nyom, cipta ni kure pol, orang ni ko bawa terus, kago bawa kerja kago ko aji 50,000 agen tu kul. Tago mita parah itu angkoro cipta agen. Goitak 50 kaya kerja kasih ni, tu madegi seksomu gua macam ikil kaya aja tu gol, ikil kaya aja tu gol. Namsi mengung payah seseling sasam jago kaitin dahi, payah seseling sasam jago. Agi nyor cikera bini jatung korek ni kararan, agi nyor cikera bini jatung korek ni kararan. Me jundeh star eight itu three star 12 fasha raga. Wenye kaku kaya kerja nyonsi kelia.

Aye, safi sana. Ako yun yuko mite mama na otake na rire kapesa. Mama na otake na yabu yine. Ene yabu kepe verte na otake na po. Kopso yo. Kale yabu limpo kopso yo yine. Kale yine. Kale kukwe na gile kopso yo. Kepes. In kukichorte tau. Kukichorte ta na frisian. Akiri kwa yon kwambi jahit kapesa. Kukichorte ta na otake na frisian ino yine. Ako gile kukial damu ta intanyata keni yine. Enkap katete. Yani teta ne totui. Aku tindon ne lele empata isi yongo le. Tindon ne lele. Aku lel moita nyenda nye. Aku lel ache ngele kora. Teta nota kine frisian. Aku gile gokyal da yengap katete ne. Kuisu pako yengap katete ne. Siro kuna mjio nota kine. Kile chika kyal data nye. Kwa hivyo chita ne kwa hiro teta nota kine frisian. Aku nitoki ege ya nye. Teta nota kine toki ege. Alagini ine. Engepe vritane u nipata nyata ke. Koi ne. Kwa tui, yaani tui kapeverita neo Olemite ine, egeiro yupa ine Togile nene, togile nene gusto ispara kiyusko le Kwa olemite anya alame enelele enpata yanyo Ako mite anya yambaka rosa hiki yongo le Kwa mite kwa rane tui yambara kiyongo le Ako lela nye mwaye tenda nye Yaani teta nene frisha nene Lakini kapeverita neo Kuna otake niko ipi ine Kuka ipi ine Eka light notake na rangi ati notake ne tui Chita nota kine kwa hiro Ame jesu otare tiin mama ine Ako tanyi kwa gile kukiel doa inga apkateta mute Pichon kukire tuka tukule chuku kike tenore Chuku bunu ndonyo ka apkateta Ananchuku bunu siru osken is osken Ibir number ini 0726 227 100 0726 227 100 Otare mama ina kapa Kale kuna nota kine ege Aku undang aku mau nonton lagi negara esok milih ni silain kau sekejap joris. Aku kaki lo kau pakai agta moita. Kau kipang agta moita ni ni. Entahnyaan kau ngen moita negi cionggan negara. Kau ibu cionggan. Cina kau iron. In big tu kau licau tak ini. Oh cinta nemi tu lemi enung guni kau seretio. Aku mita tetan negi kial. Mita tetan negi kial negi itu kau kuingung. Negara ini luang kau kial lemah luang kau itu. Agi ngene leang kau itu tetan sekolah sih masih kau kena engkau kau itu le. Kako kitkaba anum teta. Koi mugo mabatki. Mabatki nuku wala atakine. Ngap kukichore ala kinu kumainke nisko lo kukichore. Number notakine ibiri ku notakine ba 0726-227-100. Bunu kukwete notakine ba ine. Kopsoyo. Olimpo kipkepe. Kale karibu ine kopsoyo. Sukuli yongone. Notakine gure ine. Gugure mama ino masi. Chita noto kine kero tanyane Iro ile gitwaren mama ino 0726-227-100 Noto kine koteta noto kine kukichore Inu limbo ini Inu limbo kopso yo areas Aku kukialda inga apkatete Kalo kukitka apkatete Kutip kutkili chine kukialda otanyo legan Sa tatu Aku kukungu kukalo kukoko sa tano Kwa hivyo chita noto kine kero tanyane Nguku ingungi Teta noto kine netuye Aya iski tiko kutur koti aja Agere koka gratis style ino Girote gati te Agu bunyu batoko chende tao Aya isko koki iti aja Aya safi sana tina noti Olympic Junior Mr. Ngete te Patrick Arab Dayan Enore ti noti kine mnye kutmi singe Agu nge mito koranga lega apte Ta enyone Ame chiki chunga nasuko bitopu Ochi jito olechi Tus na nimge Ilele mamite jego ente nyu Tus na nimge Ilegali antanyi Machame gori Tus na nim ke ile galiane ichu anangali antanye kwalenen kutoko sibanyege asuko bitinoldoi kutindo kuname mungarete yani kuname beit kabisa ananoni lechege kaliantanye kwaleno tin enge nyita genge kokago ner kabisa asuko bit alde alejiji tamateta imke enchita notek ne imege enguni agona nilene no yelame suswe lage tus lekyo gurjon marure lekyo guljot bo marode Lekcha gurjot bachwang lagini mami chega kora aleji aja chon ko marube na gumin rules kora aleji kitongon e chita nota ke ne mitengon chega en tetangun anan engia gi guge ami chi goji kitongon en oret nota ke ne chonjo sana chumjot nota ke ne ba ai kemem chumjot nota ke ne ba ai kemem deri leke en witugul olemi age lechin kwa masiwa saidi Chita nota kine kongo ite ni ma na chigo ko taro taro ya kangwa mi chita nongo taro kenyi tagenge anageni shoga inga mori teta aleje achagi nye senge achagi nye meche le mami te mo ekbi ute ame chigo tuyo tengung achumbi ote nota kine ba ikem choto akikisho landama kwa boma
enoreti nota gene chonjo sana agweni kitungwa enoreti nota gene chonjo sana en enchita nota gene tindote tagara ne gaso golo ye taja sana entanyi suwanga koto gutilili agosijo kilo inege ale chini kitungwa amechi bae chumjote nota gene ba ikeme nyama ulale chini kitungwa amechi riaka agrofete agetugule nota gene negitene agonda anga chita agrofete agileto kamaje chumjote nota gene ba in ikeme matingi arurun baga de story mingi chegile jini gai gai ni anguzirne kile nu ne gai gai ni mami no tega lakini to team ne lete bak jum jande bai kem kut kuma mi ti wa grove tage ngale ne langwa ji tage lo kama chene bai kem na bai kem ile garo ngara e ko nyile ne kaliani ni le lu kwa li jo lakini ma tesa chi ga gora ko liani ni ina ile to mai bai che jum jote no tage ne ba ai kem e no rete no tage ne chonjo sana iroge chungo ni le enu gune geri ya tage grove te no tage ne ne gitene ne aginyor shi ga chumbi chone e no rete no tage ne inege

Coto kaprasto sek cekai tu jingi tok pas studio kaprasto sek coba kau tukul cekai kau ite saya teman kau yang nebak kau sekolah kau baca dega sek tip temu kas semua kau magun kau sekolah ngut nemi eh nenyitat kabaru tap Jehovah yaitu setai yepchini tap FM tu ke tap kalenjin.

0: Yes.
1: Tutupi ni berhaya ini, kalau sabo tutupi ni bukan mungkin lupa cerita menjadi tidak lagi mungkin ini di bagian ini kalau sabo mungkin ini yang ngelion, kalau mungkin itu ngelion, mungkin sebab itu macam untuk berhaya ini kalau Arab pun.
0: Yes.
1: Koi bagi semua naga perubahan teratas lalu toko tim untuk tujuan negara ini awam aja kita straight kita untuk tujuan negara ini amu atau tujuan agen tujuan Indonesian cuma juga saya secara buru.
0: Yes.
1: Kita yang Jehovah naik terlihat komuk untuk negara ini untuk semua orang Jehovah esai negara ini negara langat negara ramai ini untuk amu riset untuk amu kandung riset untuk amu serangan ini untuk amu kita siapa yang kita ajarkan negeri awogi orang kami tiket negara barat untuk amu mungkin kita kita siapa untuk amu kita tiket negara ini untuk kita kita rasa amu orang ini macam si mereka ramai macam yang saya kata itu naik terlihat kepada orang ini. Enggak ini tapi itu nih pindahnya.
0: Amen.
1: Amen. Masalah buru.
0: Yes.
1: Mayan punya boleh kata sa, apa saja kerja itu kita berhain ni. Dan itu tujuh lima tu jadi kerja agen lagi ni. Ibu tu agam menune, tujuh lima tu jadi lain masalah buru.
0: Yes.
1: Itu dia negara ini, negara kuri. Jangan tu kita ada nolion, nolion. Tiada macam macam. Tapi Malaysia ni dia macam apa nolion? Nolion tu berbeza. Agar nolion atau bukan nolion, bawa orang berjalan ramai.
0: Yes.
1: Nolion tu negara kuri pun nolion. Nolion ni nolion.
0: Yes.
1: Itu dah orang ni nolion. Ya, kau tak ada yang kita ini bertuju nak buang, tapi tujuan kita nak buat lagi tidak boleh. Ada kita kan dengan ian tanya, tujuh ini embrok kita boleh jadi itu. Bukan mahu dengan ian tanya.
0: Yes.
1: Kau mati tu ian tanya, kau harus belajar ini mai le, anu kuah anu. Kuin kalau tanya orang itu abang rai ni, apa cara puri? Abang macam apa cara ini? Ngalolik jauh, ngalion, lagi jauh ngalalori puri. Apanya tu? Abang mara betul betul. Jadi agak cek ni, bukan mo.
0: Yes.
1: Mungkin kau makan rai ni, kau lagi muka cek. Abang mara mungkin dia tanya ni mula. Dia ni mula cara puri dia ni mula ni.
0: Eh. Yes.
1: Kecil sih lo, ni awak macam ada beberapa dia, tu awak macam muka gerai ni kan, lepas secara puri, tu kalau kasar nak kan, bilion tu cuci ni lebih, awak nak boleh kata, tapi muka cuci, anda yang cuci.
0: Muka, suka pitkan ni, suka sate pun nak kan, engkau lihat ni ni, mungkin, ni tengah lek cang, ni bagai muka gopoh ini, nota gaya muka ille. Megi ne givolue ne kabisa ako gonyi tiburu yetap kwa lenjin kuunonge ya roru kabisa ako bo kemwa ili no yet inat kantukul ndiwe uitukul ilugewe tako gebe berza nota nene expecteni nyuru biga ap kwa lenjin kuma bete kutukuri gigaskele onge naige ya ingorog wile jita onge naige ya ingorog ku ngolionu nota nene chang bigi ngundi chema ako kuitos misingi ugo tenbiki yota chemengeche ne amu ni akwagira na da video nugo bala kwa gane ko miten male ko ko rige tebe ni guno gelenji ne kwagire ge tebe gelenji arorunge esingo atugu chantu gul jona over weight ka gabe berta gane ka gutebe gelenji iya nora ko uno ne to kwaror elenji nu ono kole to miga to manu kabisa so igerele en ngalego kutyota chepa ngalega bin kele iyora no na iyorne komiten pik chemago guito so gomangen agomago tinye mana squeeze gige bata next ten na gemo gele mite baga tuyo shega boret miten ne miten ngale to si aru ruwe gara gobo labda kiu muhimu ne bangale juta tugul ne mabure chitap kolenjin gotogorot ngongalo alege chita ga tugul gelenji arorunge mwage korok ogoten tuyoshek functions kikose gelenji togorok mwage korok ingo nengo mwaga inet nege labda kole kikuren an webster gele eto mitar ingo so nota ni gitne ga go chenga tebet atebet ne ga go beten nguni bwana Jacob nana ikose gotebege ot pigana wa ito chine korgete bege gele kongo ne gan ko lionote punuono kutom gena lakini yonge nole enele ngotebi ngwa imboise ge kumongalole ngalego eng somo kutom kunoyo kutori gasile ga go noyo go ne go lo go ngo ne punuono ko lionote no yet ni toge mwa ile go noyo biga kugit noten ne yonge nole me go minguni ne in some places soko tanai we berete be chito ilenje eh arai i ngo mwages kule ngitok chito kikure nani saia ako tuwa kuhu nonito kule kaatar mwaku ngengo mwasina na mwa itebe ni kuno ngale chonke mwa chono kumwaku ngen lenji isa tebe kule siya tebe kule siya tebe arurwe chumuhimu Jacob siwa kwa hiko stoik
1: kongoi misi ngasta arat kori yoni ngaliwanda na nga yari ngapesa kongaliwanda na yungi mato kurungi tap kwa na yungi ngapesa ako ngaliwanda ni kongaliwanda ngetabot po isi ngetabot po isi awo diangwe ndi awo diangwa kibuwa nga ito kuri tapu ngasta arat kori yoni kongo diangwa tajwa ngasta ngiri ni ngatajwa ngasta kama ngiri ni mu otreba nyo lene aha ato yandanyo
0: aha
1: mabuwa yoni tokoro ngolio nende uno tokoro woge na ye mwere matumi mekukuwa ngungu kuka waita nebe kurilie tapuwa neji kete mabuwa yole yandanyo
0: aha
1: omwaga yito kule ane kwa negile o nye negile
0: yes
1: akukia kani negile
0: aha
1: Nasa kamu cakap mualat dengan cara buruk atau kebijakan, karena buruk kita tuan yang dirai ni, kalau yang tuan ni ngalamin otoriti, kalau ngomong tuju, kalau ngomong wajib tuan, kalau ngomong tuan, mana yang kalau orang tuan yang cara buruk ni?
0: Uh-huh.
1: Ia buruk bagi kita, kita ni cara buruk.
0: Uh-huh.
1: Yang itu ini.
0: Yes.
1: Lepas tu ni.
0: Uh-huh.
1: Aiga su estar. Le toto ni.
0: Ego la la gap toto ne.
1: Gap toto ne. Lagi ni le toto ni.
0: Yes.
1: Legi gan kuku si.
0: Aha.
1: Agu nyo gomati.
0: Ita repsikis.
1: Aga mua gora atis ya ge. Mutoku mibara yono. Paba yu. Ini lagi ni. Papa you.
0: Yes.
1: Kamu kau ibu bini sendiri kau curi uang cara curi.
0: Ini curi kau uno aneh toh. So ungu ni ingele. Ungu ni eligiwe for example in Isaiah. Okay, leko wachi yake tukul kumagata siko bit kungenge chita yake tukul kulongo tuuski umuhimu ne kibongo liondo nito niko gine bwana Isaya
1: hii ngaliondo niwe stara kori kuhingi nile kipa mkote ndo otebi wangagini kugine ini yarisia nise ndibi rogi ndo mara yuwe ndo linda soos mara yuwe ndo na yuwe ndo linda na hindi tigala mara yuwe ndo linda na hindi tigala Kumi na angwa kudu mengi.
0: Yes.
1: Kwa angwa mengi sito, kote mara kwenye uti ya nore pia, angwa mengi kino na nini. Iti nge lugu wane ngu, angwa te kule, angwa iti ya kato ito nye ni, kumenye kwa nye ni.
0: Yes. Yes.
1: On your tail, legally, a woman got all in the main door, who got a baby one, who beat
0: you.
1: Who was you got one guy?
0: Yes.
1: Who was you got one?
0: Mm-hmm.
1: Who would keep the door a tip? No one but you in the world. Here is no one alone, the only one that started to go last one, and last one is all manga.
0: Antanya lakini yonga wa kesiri ngalega lakini na mitebe ni lenji inu wano kukwa kwa confused teni wanita niko mwa kwenye ngelege mwane anageto kige itebe ne amuni mwange ngotuko kani asinyo kwa uchundabi ngole wanita nita ne angaleki uchuta chipa maana si mwa wei ni wanita
1: umwa kwa kwa sara buori na uja mdoi kwa kwa kwa saita ngole wanita njima chuburo kita kwa lenji ngole ya jitu ngele antanya awa nuwano.
0: Yes.
1: Rupia kanga ni, ato kuto mbuto kani, kune ni na wabu kute.
0: Yehe.
1: Wabu zete, kuto mwachijo na kute.
0: Yes.
1: To amaje ina, amaje mibu waishi vyo jonge na wale kutawo ni mtu mwa tere kanga loyi ino on, Kutuwa jwa kaptumende to limbo ulimu, amaje bwa jonge na wale kutu timbo nga leki, aku mwajiguro vye nga leki eki.
0: Yes.
1: Wangu na wata mchero nye on, bwa ito John, no? Wangu ni kito wachini, chako vene limbo ndala, kuma hai muka vene nende to mwinto mwa hiri eki ulimu kete.
0: Yes.
1: Kwa stara bori ni, jamuwa nga wale kena kini na muna wangu na wale kawa chera kini, aku isi ya kwa setal, tanam namba soko vito, kuta wuko vinyo ito raku mwa ngo liyo ni kata mwa 0728
0: 9 41
1: people 3.
0: Yes. Kungwe missing wa starabori, mata wikita kukwe raini, ametoa sombo, kukwe raini, ametoa sombo, kukwe raini, ametoa sombo, kukwe raini, ametoa sombo, kukwe raini, kukwe raini, kukwe raini, kukwe raini, ina ile nguwa ni umite tuan punu wano chichi antanya chichi inu wano angalecho wano tatugul John ngalekchi kwa mwono leji nikuni baithi yuko ngalekyo tanje mwago tingen maanane bigalaga miti nbiki mwago ako chita nato nisine bako wa leji nikabisa nikini mwago tilio ni maanane kabisa kwa negule kwa lion kwa ngo nikuwa mwono leji indi ya tebe chita kwa leji chita. Moon is there is another somebody ne kwagera eni onitan kukur kungalo ale eni onitan sagene agere ne kafuatilia pole aga anagitika ne ole kwa kupete eni rutan in pitet akwa kwa kupete kwa rata pete eni moon in mwa kunge njita kwa lenge mwa kuhuni age mwa kuhuni kwa kakimwane ogu muhimu nato ne gibonga le chuta tugul sindi itelemi amuni ngu ni ndobo bura kitab kwa leji na gatugul oto liyam na irabia na getu yo kita ni rutan ose musing ose in ose vikyo tache mure ni maybe ladies ina ku matami ising ina unless yon geti nye interest alaga suwarisi tebe ni lenja gisi guna no la kwane gileo chesi kuka ike tebis sikor ko manget in peke chuko mwoe nani chuko mwoe in reji nagi in ohiri kwa bawa limba mwagogo ku miten binge miten aleke uchontan chuko mwono leji ninguni kumu inkwale chiku mungalolo chita nana wakase ninguni chita nata ne mingi nungalole maybe yot go to your chita ni otani kasa chita go leji ya yani kasa chita ka goi kwa uwa kanyitaka kule ne anjo ta chungalole kwa ne umu ne toreti ne chonatan amun mwa kugere bigala gini yontane kwa imutia ananin umuimu kwa manutia tabno netan maybe iki mwa kugere newton by the way yonga ke mwane kabisa ukweli niko mo na leji nguni mita chita de leji ah toreti ne anjo neto nguni yoko ten olde agen kwa gemwa gele mita tuye ne bawa reta ongen ole giri giri chon tam kebare miten family meetings ke tuitos rai ni che bawa reta ene legile kwa miten biki mama gengi miten biki mama chot kwa nai chon neto nguna toreti ne tuye chon kwa lukotu kwa ngale gabra bise kwa lukotu kwa matomu awan kwa kwa risi kwa ngile kiko betu muimu kabisa pitet noto ni bako wale njini leto kamwa ini wanuto ni abo yote saia kule kiu muimu ni bango liyono ni tanu kukine aku kali ya nasuko bituko miten bigi nguli chema wako magengi miyot piki mwako ngeni inyuru biki yota cheji lakini akparno tiki ne mising matabiki echi lakini kali ya nguno piki echi matako kwa megan shua kwa leko kuhuyu giki netake ne kwa kwa kwa leko ngoo nendete kwa matako nyo kwa yapta the same knowledge asuko pitko itiaki chegi in piki yoto chemenge ichi kwa noo ya kiche kwa kwa kwa ngoo ngoo kwa kwa kwa nendete kwa rogi ngolo wale kungo umuhimu nota nipo ngolo yonan tango ne nota nipo tebe mbezu nota nipo raini kwa tebe agine aisa ya ino limba itaigi so karibu sana chitake tukule in conference nota une monitor monitor karibu Asante sana. Ingin le kakile umuhimu nebo ngalechuto tugul ako kakimwa kele kalian ako kakitokyike ano. Simokuri sike si.
2: Yemune obsta.
0: Achamege ngono. Kanda mursi.
2: Kanda mursi nebo changware belgut. Ibai bai.
0: Amiten abai bai kabisa. Antanya chichio. Mungkin kita agak tukul tuos the same knowledge ni itu ni aku meyapte, anak abi tu ni nono sihida kotor genyu, biki mungkin change mungkin ke?
2: Ira buat naib tay?
0: Yes.
2: Orang tu orang ni ada buat orang ni tebana, ira squeeze si ira mungkin law gijana agak TV kulle in detail tak kene jina kos buat mungkin orang jatuh mungkin orang orang nyuale orang orang apa nyuale. Agora ele vai mamar na Joana. O pico se pico se tu visse que agora isso me chama de país lá que é do tu ia ser lá que é canandri five years. In the school level private school. Com private school tu ia guno na gin malo me que bunu aí ne to lin devo por viu se chu alacho. Kini tunggu non rakyat tu kira kelas N kelas lower kelas full high school.
0: Yes.
2: Kau mandar last pun mau ibu rengas gigi banyur bete tak college. Kau mata kau naik last pun kau cion to ibu rene gunon cion dah nyun for example ane aku cion dah nyun kau mosi cion dah nampak kau mama lawan pasin de. Kumami, aku cuma nak guna aku ngalengalengalengat kerja. Kumami pun sukul in subjek ini pekerja.
0: Yes.
2: Aku sendiri ni jinin gunaan kita gunaan cion tak gurun ni en Inggerisa. Kumali jin taten cion tak gurun taten en Inggerisa. Aku ina iga sen gunaan ini. Le cion tak nongi wan le cion tak nongi wan le.
0: Yes.
2: Iga sen gunaan jin gurun ni mood. Kau negi guru ini nampol.
0: Yes. Yes. Among Gorale, in Gwaga Mogarago to Gobanga legitable clans, Chaboret, Agne, Comacho Garago to New Mimu, missing Zaidi, in a lebo, Murenego got Cosir missing, and any Gerenu in Yagosiro got a lebo, the ladies themselves. Amun, Amun Machagungin. Like in Gunigorata, you run Gunigora, Matingema, legging Gobetting a lega in Tumday and Tibig. Kukumai kubete ni onten. Nguni kwa rako toke nyuru kwa rafi jana eksa hai. Che, kutitebe nguni ile nji. Ia nora. Ana iya ntanya kwa unu onto kege mwa. Kuyo wache kwa buat kwa roki siku walun. Yo wache tako sisike kwa roki. Kutoku buati kwa lengwa ngini. Kwa ngi urene. Kutoku ile eni nende kumatinyo muhimu saiti. That's why mi yod nafasi neba kubutkiton.
2: Ngira anji yosuka.
0: Yes.
2: Nugole point meta ko academic interference no nilele na na mulak ko ning ko boarding ko ma ba ko nam la ko tigos ma nyor ta no et ke at ne boy ko ang ne na la magere di ke ay ko ta ma ne ko ne boy ni ko gi gi to ay ni gi tum da ne ure ki kar le sa ako ma ya kara ara no to ki ka cha tum ma gi tum da ni ge ure ge ka ako mi tum da ne ko ka ne sala ne tul tu me o garo ra ne ndo ko Lagi ni kita cuci dan ni kurang hidup ni kapan ni sambil tu ni kagak arah nanan kerana orang tu kagak arah kita agak arah korang ni ni, baik kita coba muat ni ni, nak orang ni kita ni sampai milis, anak orang sampai pergi kaki apa intern ni ni, okay, kita train ni lo, orang ni kita ni lepas ni kita pun jaga ni ka, orang ni kita ni sampai sampai sesuatu lagi, anak sampai sesuatu lagi ni terlo, orang aku menglaku itu nak orang ni kita ni yang tanya, inu orang aku mungkin Aigiri, kagara arane na gwe lakwe in kanisa inet koratugu kiti njaga kite da kone in yetanuti oret atun jacha.
0: Safi.
2: Kileji orengungo ne utu jongo atun jacha.
0: Anlagi ni kanda mursi.
2: Ehe.
0: Kutumugut kaiti in agobanga legab tumwe agobanga legab ne ipa ngungu ne anayinyo ruo gotisi in Ogo tinne ngetik chemengages. Lakin this, tuwa mis ko batum das ke lega ko ikmure nigis. Lakin ningin, goti tebe ngu ngin, mua unuot kule, de le inyo tra ko no baba ngu ngu lenjin, ko tuye tabo rete legile. Kule ko gitinye tuye nabo rete ne legile. Ogo ngin nina mua unu nina kumye ko usmi otis ngetik chongin kabisa. Oh, lengan ni nego long, oh, aku gitu, oh tunggu tu yang ni, tiga ika seko lengan, ia mune manual, ia mune, so mungkin, ko itu ko tau gele, kibit ko ni ti sih negi sib kinai sih lenji, oh, aku tu pjong, oh, aku orang wangun ni, aku mite ko unia ko unie, so iger le manas tar gele, this information, ko kakuwa ge kinet, ko tu kinetis, ko mabogi netis, enu at least ko aku naige cito ko yoni ngan ni legu guren engkanda mursi. Ita restu kuli na ila akanda mursi nilio anote.
2: Unote, nigere hii wasta.
0: Yes.
2: Ale mte ngora family, samu maragiri kilogu unono kita ine, kumara akanda mursi kumori kiti jikone. Ale mte nagupi ngorega, maanyurchi nikori iki mise.
0: Safi.
2: Agotienge gora in environment, kunu lakwe.
0: Engele kiti kwa neti siye ne mami ya muno otende yeti ni tau ne lakini kurege yeti tau kukogi neti numuimu nebonga lechota tukuli na ike ili ingo komabwote ale kotor koutun nemautun kainet inye ile kikuren enganda mursi igere ile ndamiten the information kinetisye komautu kwai kityo mamiten knowledge inoniton yes
2: amacha ini
0: eh
2: amache kurgawek konde nekan bamakomite niketi kongololwe ngalek amache itekundenan ngunon orenyun akiboboindet anendet ko kiboboindet kokile kitupcho ak oret ake nekile komasi kotun kokile kitun kokitistup kokile kitupcho kiboichi koen kikitupcho kineo kokikuren komasi ak nening kokibar kiboboi kale kotun kotuiyo ngany kokile ketie ne kebesio kole ngo nanawa ager komasin kekuren komasi kole kimeninyu nai nanawa in aboboenot achengat akane tugul kokile akobesio en boishe choto kokamoche asitekunenan ilion kot ko kibradas kokiasikotunike amun kikokangee komasi ak kiboboi
0: sikowolun cheborngwong ngoro cheborngwong inye ochutun owolchinchincho
2: Ibeki
0: jebo kibobo ego. Kwa kwa mizin kanda mburi siende limba vele kutasante sana. Parka genche punyo?
3: Kongwe mizin gara apurire. Kongwe mizin gara isaia. Ente tutye na gara aranda kego nete beta vrayini.
0: Agirale.
3: Kapu njiwa manu teno wain rayini. Te tutye ni isaia mun kea kuat. Kio noa jina mun. Kigena la lote inuta agora automa ke noye toma ke gatke le iborano mara ke tupcha gake
0: muage goro
3: ago lemenya ke ane goro gi ane ago bururinde tolabane ago bururinde tolabane agiaga nga barangwe ago nu bomwis oti ke tuja ki usin ka manda boko arujan guna tupia ka arujan ki ke katke ko pak lakwe nyo nyo ngele
0: kwa
3: ma ki katke ke ma kumatur ke naitos ongalala kita ongalala kita aga go tupia lakin muna sae taken kopean da api gara hai na kope iki nyo rupi ka nge chom tos kape jaji chom tos kopean da te tuan ka chom nyo lakin ni tuumbisyo marat masa kote venge ko le iboran no kaya kibar kegas kate venge mara kaka sata venge aga kutupcho inge nile ko nangon namke koroti
0: ingele
3: nangon namke koroti ine che tupcho urgele kubenda to tuanga chomnyo chongile ne kanamke koroti so karano yo nika pesa ako kikineta ingora lagu kyoge amu ako kara kikineta lagu kyoge saita ke kitungo ba loo chungo mi olimba sugul olimba kole chese kongi lagu nangu noyo kia kire toyo nage ka noyo lakwa ako mama chuka tebe ibo ore mwagwa ino apa kisiko yesho kwa tebe ngurutu chuko leno namu kwa kwa kwa kwa kwa asiki tiki vada kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa lagu mama chuka kwa siti kito yu kwa nyenita kwa ingere ile iya kabeza kangalio na no namache kifikie noyo niyo tungu no mi yalla chikitu ngo noyo amuno tuwe rango manda kukuni magalle nye kitu kibur kwa kutiagore ko ulepchenge kwa yunga bur katunme tupcha kwa kango kwa kutunme tupcha kwa kuburu ngu no kwa kuyese kabeza niyo takenge nage niki kutunge checho ako kiyese kabeza kwa labana magita ito si ngotke yaani mua ke tukul mua la ngototo yeji kwa kigete ke para ya tulao kete kwa kigere ilo sirko pekuroto ji chichengi ore take mara kipche enke yonita kuna namun kipara kigere likita kito ya ito kichu kukaka uwe kigere kitu kilika kichengi ore take mara kukito iyo nguna nenore nguna nita kwa kwake kumasi inu kwake kumasi kutunge kora kukange kora bichuwa
0: yes
3: so go karan gi ne lagu kyoge akwa ko tebin ne go tuje sugulise ko gat ke go gat ke na la ko na ko cham ko se ko teben go rogu le ji ore ngo go no si si ke ta yong e ni ta namun mara ko chom ne ro te go bur go bur go bur la ga go tebe go besio ana to mara go mate ka go bare gi si che ga si ji ta go na ga go tunge je tu je ne ro ko e sio a go ko ha gi to ga go le gi ye te ge ko ge te ge ma la gi ni karan kesit kinoja mapema kotom kwa kinoyet. Agere ale kararan amun ngot kiburchin buch komaki agere boisiechu kichokchu kibo keny ko kingotuitos netaa anan ot ngetuiyo en olokotuiyechi ko kit netai ne kolenen ior ano tiondongwong ko ainon kiikanano ngotko tom ikan imwos ile tom amun bichu mengech komongen kole ngekaa kiikanano kokakile kiitun nebo ano amimu ano bunu ano koming'ung ko mongen chechang kounoniton so karan noyon kabwat chakup kabisa kit nekararan nebo maana nekaran angen ale ngunon kanamwa kounoni kokakobit lemenyi en olekile kakokasan chi kole abakin noni ko kikikan chetupcho anan kabunji maanyun en ireu ake kobo maana kabisa ngetuiyo ak kesip kenamen in oret kele ibor ano kiikan ano asikisip kenoyen lemenyi sikinam kainutik nguni kele lemenyi en lemanyun en koruchon ng'al cheu choniton ikere ile komakimwa kouimena ingen loochucho kinete neot ngemiten en korikcho kinete kelenen yobe otuchote en sukul asipotebengee ole orano kong'wo asi onoye asi nobendoti tuan obendoti ak notupche anan obendoti ak netupcho ak kameng'ung anan netupcho ak babang'ung ko karan noyono lakini kikometo biik chechang meto bichu mengech en ng'alechon komwoun cholenen ngot asip amwa kosip ketoitos ak lakwani kaketuch nguni so ongenoyen asikibur komie ak kitupchegee ak biik kounoniton nebwoki biik alak nebaswech
0: Gongoi. Gongoi kabisa asante sana. Aya. Gongoi missing. Ebo tiepto ya mugango.
4: Tamwe basta gara.
0: Chamge. Yisiguna no yo.
4: Ah, kisi kwanga kwa ona nyo limba ga musike.
0: O muti nanu?
4: Ga barangwe ge ba. Mugongo mungi tata ga barangwe.
0: Uge mwa kityo ki.
4: Aba nuka.
0: Yes.
4: Mara kama ngoni ngabarangwe. Kumara ba mwa ngabarangwe chuga. Lo ba mwa niko ba yuni nega.
0: Niko ba ano?
4: Oba mara kam. Aba mwa niko ba kamu siko westa kapa yuni nega niko westa. Oba mara na manda ya tinda ikito ingiske muna isi. Kuna kwa wato alitunya alimete lori lebo gararangwe kubesta.
0: Oh, o tiongi kubalengo arigisko le lago obo gararangwe.
4: Yangi ribando barai na ilibando kitegi ibo. Matinye yo chinge enyo. Jela na ge manda garage reto onisi. Yo chinge ne lori lebo ligile.
0: Yehe.
4: Matinye ibure ge lini gilari para ngungo esta.
0: Oche tamo mweni chonito ya?
4: Ya nagimu agara chonito. Ama chisi kumwawete utara chono kone kecha kutaku utikoni. Ini piko bitune nyewesta. Naruoko.
0: Nene ni arabro no? Ima iru kumawalu na arabro no? Nyonyu? Gero?
4: Ibra westa.
0: Ni itarichi wa arabro no? Si nguwa
4: wako. Nguwa westa.
0: Nguwa kwa goruwe ya?
5: Kale le nye. Kale le.
4: Kale ya arabro no? Anange mangu inga orige age mangu unde logo oka kumangu unde mureni kus mara ge mindo korga amande kumara mo mo ora anga baga barangu ega mwa ga apko uni nege nu ara bruno kus nyo man ame pele ki ba logo ini te ngai logo mo mo chole
5: gus kogi mo tunen gus kogi mara tun imo no ni nunga ni nta ni bago ngo
4: Ako
5: bara sarat kingen garal lo. Ako gara kingen lo. Lagi ngot ko gi garat ni imwe no ni ni imwe lo ba lo ako age le yagi gochi. Lagi ngot ti le ngot ngoti chube to lele ngila be kome chubo yonda de gangunga kome chublo go chu arwe tabendare kwarwe tabendare to ni chube me chube ne chube no ni ni chubi lo kala be kome chublo go chu garati go
4: ka chube sa te andar bara
5: e get andar
4: Ne voy con más seguimiento, te da mati que está conmigo que estamos en una comanda alta chito, aglo, agorba con chupe el huevo.
5: No, chupe, chupe, no va a macho, muevo en chupe, como está que moa y un guany. Mamá está que moa y un guany. Es tu nangún, eso como está que moa y tu nangún. Era,
4: era.
5: ¿A qué tú? ¿En qué no? Eso como está que moa y. ¿En qué ni le odom con la tenis? Koi ugari tikai nombo ingari tikai nombo sergal ligito te chitu derba agatu lagi ni ogi go tu so go lei ko lei muren ju matto ta ge mo yungu ni o mo ni muren jo ran ngu ngu me tu go ga go ngu me ne tu ati ile ge bare ite
4: agi ne ara bro ara se bor le ba go ke anani ke gara bo se chus ka go nya ko to ni ke la o ke go tare su u ju te to mo ane ni kwanga ni le iba bata de linga de chepe le lia kicha na ya kona me boyo ne winya ra tulu ago le kete ya yose en una pasom
5: inge ni le matinda ibin ni matinda ibin kya yosa matinda ibin kya yosa that is why nyoru go murere ni kana kwondo me go tuni kicha na e lakini nyoru boy se go tiba 90 years go tuni kete le lik anago ta go tuni bi kemengi
4: Apa ngah keraya lah Bruno. Anak ni nak lakukan dengan indah sekunder elirui. Asinjo ni gay nanyu ni je pilih ni awak tuh sulah lah Bruno.
5: Iga macam ni lego uno ni tengok tinjau runa ten imoi gu iga macam ni lagi lego tanya uru isuba.
0: Apa
4: jadi?
0: Aku kuliah tua.
5: Iga macam ni lego marimu.
4: Aku ane keram majue.
5: Aku ane majue. Lagi ni kau mari tuan, amat cekoi gigi ni nengal lalji lakwe, nengal lalji lakwe, nengal ngerti ko. Inge ni le, tapi usu cukup meti nyai ni lagi asku nengal lalji lagu cuka cua. Ayo suru.
0: Sungguh.
5: Mas kaki kerja ni kemi terlain, kaki kerja ni kemi lain. Kau amat cekoi cuka leji, amun ager amal le rabi leksi awe.
0: Aya.
5: Kau kira suri cipu boy, kira suri cipu boy, agi agam masih, magbari agam masih. Aku tu baru tu kemasih, tu baru kemasih. Ogi asih, kira suri ecit, ngokta nih abar tumda. Tapi jauh orang ngongo, suri ecit se ngokta nih abar tumda. Obui, agin, agamasih. Tu, sitte, tapi nore ngong. Amaca, sitta ko, isi minggu jalan ko agir no amaca gaycu.
0: Yes.
5: Nibor ngong, nibor nyon, agman ngoko tepin. Tiga lagi le, ainu, manu, kuainu, unni nebo orion, nuni, komanu, nuni, ainu, suka bisti buyen kenege lagi le, ine, amune, orion, nuni, manu, nuni, main dos kerge,
0: ogo game,
5: abuano boys, na lo tesi robi ini kasoi,
0: tesi si nyu, ganu to karena gua macam si nyu kecil kita geng, mungkin agak seman kasar taka gulelen diin. Mwange ngot kogi bibo yo negitu ngo mwa gole yo nin ola mone sile ngole mone sile ingele sai go miten ngale every common kabisa ne ngale gala che gi bai sie missing kuno bari tawe manyun wana nyur chita gole nene bor ngwongo mwange na tofauti jovri yara muta Yes.
5: Lekan gochong gimi urwa o gimi urwa ngala le gine tige. Ne ko to tinde tinne ko ni.
0: Iba go tu bjogin. Ak boyanda ne ga.
5: Boya ta mutus gabar abra ka senda nyu nai no. Enga kate tis. No, no, que senda, no.
0: Ehe.
5: Ahora, y, pues, también,
0: Yes.
6: Aga lagi mua, lagi jatuh. Tunggu kau ingat, ingat ni le tuga lagi itu aja itu website. Tunggu kau moon. Tunggu kau, tunggu kiki kau kita rekai kau ngeteh gini kau isi.
0: Yes.
6: Kini boleh ni kita mengalami, mengalami jin boy isi jangan.
0: Aha.
6: Kau kini tenaga siapa metet, nengi mengalami jin debut so, TV.
0: Uh huh.
6: Bagi kita ni memang gugurnya lagi tiba-tiba yot ini lagi tiba-tiba engkau lagi tunggu kecang bagi kita ni tu ni yang ni lagi tiba-tiba ni gugur tiba murid ni lagi tu sekuat ni tak gugur tu gugur tu gugur tu aku tahu tengah macam cukup arti ni kan main ni tu kau ni kau sorang cipta ni tu macam aku gugurin dah ni. Abah lagi deh siapa lalai ni kita target. Ikeri lepas korup.
0: Yes.
6: Kau ni lepas mungkin story ni, aku tuju. Aku lain mungkin kau ni kau tuju aku pun. Aku naya sista. Minta nortin we. Jadi cukup kasu mungkin yang nurul gabu pun ni. Ni nortin we kita dah orang ni tageng.
0: Eh.
6: Jadi agengnya, kau nggak tunggu lah, kau kau tunjuk mana tu, kau mungkin nanya website, gili orang di justru kau kan samuni. Orang yang kau makan kau kau jil kau ni yang ni ayam itu ikhlas apa kau beru, kau kasar jalur ni tu kau kau mau sumi.
0: Eh,
6: ini ni boyot, ibarat legero, orang kata kau gele, gele kau ni aku, kau ni. Nong kita ke ayah kami, pak kami sih tengok betul ni, tahu mi boleh sih.
0: Yes.
6: Eh, kima ke lu ikhlas berah, hati am dahin tu. Lagi ni kere kita entah banyak kerja kerja luar tu agul rongga jijau na jono, kiki lele gaya tu terata.
0: Leh.
6: Mungkin kita, kini kuka am dahin tu mi am dahin tu, am dahin tu mi am dahin ini. Uno.
0: Yes.
6: Uyah sih, ni macam, oh kan, ni tisian ni, oh, agak sahkan ni orang kau, macam saya mesti di, na, give me utai.
0: Aiyah.
6: Geger, agen na.
0: Asante. Aiyah, kau kau missing nanti kau kerja jauh friara, muda asante sana. Iya jangan lagi ni rutan ni, kau tu mud kerja, apa jangan lagi tu tukul gele ini, kili orang jepo kau tip kule, suku lala kau tip kule. Kau bini tengah lek, kau gitu ni nero tanjat canggah besar. Eci orang ni alin. No, ye tu nito kagum lagi lagi. No, yo. Aku kau mau nolai jadi cang bikin kau dicium aku orang kena kau tukol le. Kau ti tewe, kau tak kau ibe kasar tak korok. Kau tak kau perhati kau le. Kau nyongo, alionoti, aku. Amu orang kena nyole. Kalian suka bet, tu aku skill. Amu mau kau meeting ni. Inge ni lebet eskid na tena ga ngo ngeto wazazi cheke ko magu magu gere cheke tumuimo magu nge ni cheke tumuimo. That's why mamu cheko percent to the next generation eh wasiri sigelele ni satio ga ngo ngeto jechu labda na go magu ga se magu guitos amuni se bang magu tieji ta gaine nyino hm ot ge gure ni spilip ko magu tienes inge ni ga besa ko le gure na ne gele amun pai si ni sapo kara so lagi ni egan go ko ingale kyo tan ji uchu tan gumo ko ngin bi ko mo na lenji ko gere madam ne go mite so mu ya awon at least ko gi lenji lenji gi se guna no la kwan wango to le ko le ni ango tori gere ko mo lagi ni mo ko ra lagi ni ga matinye confidence yani ma sure go le ko le ko wanyi wan ga mu ago mnye gi le jara gi inu ano kumange note kolega gile injine ya mungu mwa golele ni kole to manu anyane kabisa kole to manu kabisa kole to miga to manu kabisa igere zile zine baka kupetina au mabatkis maras magi ne tagine mange nis mwa jichi kole ngele kogile kuko gile ne so mabatki agine so nita kwa tepo lele no mite nano. Ega o chunde che o kweget in ngaleke magato asiko pitu neti che o kweget. Ogo chi Tito in so gurur bay. Tito in so gurur bay.
7: Ochamgei.
0: Otokwe.
7: Kongoi mising, karanam tetutiet amun kamotinye retio, karanam kunyi. No, yita ngalekab ortin. Kanget, kacham ngalechuto kumye saiti amu, kikonget na yit, akuchunjun akosorwek. Kutatungu bergegir, kukakukunger lo ketupcho. That is why, kikole siruti ketililin amongenge chibor nguo. Kuchibor nguo kukinoyo genagirli ngongo. Kau ikhya kacun enyu, sindagi sendi kuto kurgu kau kuto ya bi kumatungge aje tuja, kono tamu ne segi moyore tak. Kau gitjogi nega kau gerji ni arabi arab kuri, kono ya ni wat nwe, kau kau macu kau isugur mulango, aje bawurit asam nizeng kutengol lagi aju, kau gizendi urit ju. Kukumina yeto sinye konge toarete ya mulango ako weka kupapa kujutu lao urito ni kwa sikuli kwa unaya enyu unboletke na legije joa kwa lao kuki kwa sarwe kala kwa sarwe kala kelewe nkapesa uwa ngini zitonu vige lehi gina ito sakor tunwea ngalekecha amuni kibesha vike kwa kutuya kwa uinea ama gina kibesha itonu tubu chon ne tawo chiki kiko ya kiko ya tubu chon ko tingi be beru ju jo ko giga ko noito sala ke bo manon tungo bero bo boi ju li ko ito goron inyo gi lele na ja ga net i o bo bo yo no enka ngi tu gi lele no juto ko bo lele ne ko bo mana go ne di joni ka gune ra boi si ga mun ki ka amale ki bo okto e mulango ngale ga borti no ga ngale ke ja o ju pra gi chun angale kihure jo angale galak keter kurugo no itu sigo le tu pye ko tu ko tu no ito na ilo ko kyo gole pikyo kyu no ito no mi jo ga mwa chu biri gole imot kem do chi go ak pindo ogo gi uno ne ta ni mane bo hikyo ki gibata lakini gi nyu cho bora ju jo gole gi bana da chu ta chu gi ke bara ta ge tu bu no ngale galak ke cha gunon kina itoan wala jawani to awo gitinye isek ne mucho wala ajati ya baka ne kutibu tiyo nyuna le gitinye isek ne amungwa gira misye ni wokyo misye nguna kiyo amdo si panye chuto ang mursu yigi uwa to giri si wala sikaru wala chuto kia mwoku ngale kecha ngini kutu kutu mwaki kuito sile kale ne ngale chu kumache siki nete bi kuge leni bi kiyo nitan ni so no yetab orti nwe ngale kecha ngini kutinye goma nuchino amun mucho kutir ngale chikoto toko yokse kiterki kigo bany wotit kigo woti kigo ubi kyo ger nakuru kigo ubi kyo ger ngata kigo kigo wagne sugut amun go ubi gi ko ubi sugut go ubi gi ko ubi gab kasi kagne ugero linito go gara bi go wen ngale ke jangi ni reyu kisi be ne ngaliot ko tatungo na bi go le gi ubi kyo ago ba ngale gala ke jangu giro li go no yo bi sumo tunge asa mi dingi na wele mi ngale gi ko go tunision o tunision ni ko mogindai sababu katuya lakwete eno libandonyo katuya werimu akimwale leno libandonyo kukirwole chimwale negevende tuwa kukibaki ina yore ama mua watakine wole yorene iya ndanya iko rutake anaat kia unge ngea na wole mwane ngungo wole ina nyungo ii kukutuwa mae wole kondine ngungo wole anewa kwa kukirami lakini ya ni manetine watu mcho wole amungo toa apakaji ya pare laini kwa raa kwa wakur kubeto ngara murete konge ngalege limito utukurumegi ina ilain amungo kichini kityo cho mieta bulimbo sugul kimengis angalega la kechak en wakati lakini kakitorita en wakati awus na te akpito te ni kwa kide kwa kituto oki kirchikego inyuto kumache kigiri yonite oki limbi kyo kino itus po maana nyore wakasu po maana ore po maana ore po maana oki kikonyiti nito amu kimi perurto kimi wara amune sigurugi biesio bi kiki bestos pigo sokwek ene ekopi siye ni kikararan siye na kile ngochu kochwebi ngu niwe koi leta kete warari apare unge nge kule ibonu kule omuja inet kakule taptito kule kwane akane kwa samayake laini ene nge kule kwane nyongoro yu kule kutosu kine nage yondo chingoti apuru koma atortangiti wakati eni so onge no yenu onge no yegele omuja inet tito eni aini karaka kipiro mi kora enyu ai ningo rucho ngo bunu ra kwa lwale o gi go ra si gi chu gi gi ba ge aru si enu ya ni en yu ko nge ta ge ga meta ji to no gi se ko ko mut ko ra la kwe ta bo je ko ma ja de na ra bru nu mi na ra bru nu ni ko li ra bru ka go mut we chi to ka go mut we chi to la kwe ta bo je ko le le go ri be ga le go le go ma cho yi je cho ko nge ko mut we la kwe ta bu ri nyu o go go chi bu ri nyu lakini koru ne kukopo wiri nywane ni unu kukopo kamu lakweta muno na buleoni tuiri utu lakweta buleoni tini anyo watenge tuga ini guna ngu mbare geta

0: negilo.
1: Mhm.
0: Aya imu negile.
1: Yes.
0: Aya jutu je ko tanu. Baba mo ko tanu.
1: Mhm.
0: In kemi gore negile. Kinet ba ko nai bi ke tupje ba ko nai kole. Ane aganu ko gi tupje.
1: Eh.
0: Aya kebwani re yuwa gora. Angete ko tikine gora bi gele. Ani anire mutu na kweza kui ane nebo boyo tingo
1: yes
0: no tuche konyo kukose ni tuke mororo noto na mune zigere kisi chelok mara chiko yeke zi tumeto ye
1: ehe
0: yane kuko tienge kochi lili utiki yeke chili anako mara chen nan kumara kwa yeke li
1: yes
0: tienge kichi lili sigi
1: sigi
0: yane kichi lili nko mutke konyo kuzi tuke mororo kuto nako kichi lili nyoto yo.
1: Yes.
0: Anabujinne mainne kikone big boy jeju.
1: Kele.
0: Anayinne chile. Etani jeju. Mwa jekbu no geay jeju.
1: Kele.
0: Mutu nabwe no tuju.
1: Kele go boy jeju ta kukumye no.
0: Kele na wa yapsa.
1: Kole. Kakas ke mwa ele boy jeju ta kukumye no. Kele boy jeju kumye no. Metu nye na faz. Mye no boy jeju.
0: Ni mutare to wanta maena ke lengo buji tire bagit ko de kuje chugo je mio no kwa azuba bi ta go testa gamun guno go ti deven guno lili ibo ije guno ko gine tu guno zi kwa je
1: yes
0: ana go gita guri o tingi mi kimi ro zaru e ga bi tu kwa azuba mi ko zaru e ga ni te go ti go no kwa ge ngo
1: mhm
0: Yes.
1: Yes.
0: Kwa jinna kwa nagu lete kikto.
1: Matkuger
0: jieb kwa met kukwale ili jabra za kule kule kaya ya atu.
1: Kuna
0: amwa.
1: Yes.
0: Anibu kukwale. Lehi kwa jo kumong. Tako ne te toko ni mga lejo. Kuma na kwa lejo nga pisa.
1: Kukwale imise kasante. Thank you so much. Kukwale
0: imise kaya enko masa kutoro.
1: Kukwale isaya eno limbagi ptororo asante sana. Thank you so much. Lepo isi kwa nichu. Basta Barbaret. Orara bro no negane nye. Mi gine ga tep ne ga mache su ko lwech. Yes.
2: Ko yen ende tute ti no tara kore.
1: Mhm.
2: Ka gi ba ga jabu ka ga gi ka ti ba e ga na ba to le no ye ke na.
1: Yes.
2: Ko no ye ke ti ba de ta ba yi ti. Pai ye yo na mu le bu bi bu ni gi gi la le ma ti wo.
1: Mhm.
2: Awo yi se gra tigbe dibe yo bor le ga ta.
1: Aha.
2: Ongo yo le kita. Oto awo kita de ga bu dunu ko amar go ngenda. Ongo bu kita to go mo gitte. Oyo a te gara a ge ni ji o bon.
1: Mhm.
2: Ongo ga bu dunu yi go le te twa. No yi ta no ta.
1: Aha.
2: Ogo no yo u ye ga bu ma ku don ku ga na mo le. Ame kwa kibwa hile.
1: Ehe.
2: Kwa kibwa hile ti. Kore. Kandwe taga nuna saiko.
1: Ehe.
2: Yutu kibili. Kwa sete te li andanya nuna ni.
1: Yes.
2: Kwa andanya nuna ni. Kwa kibwa hile ityo ime.
1: Uhum.
2: Ityo andanya nuna ni muru ite.
1: Ehe.
2: Yutu kibili ili wano ili.
1: Yes.
2: Kalau nak mat tu mana nak kue data yang ni mah?
1: Mhm.
2: Isi tu kue ni iputos kwenik.
1: Yes.
2: Iptumu. Ake agut kolal ma.
1: Aha.
2: Kwa agut, toko magi agutu, kimi ngutuguti, sige agut, tajiputi, nani, kaya alal ma. Kung keja may ganito, alal ma.
1: Magi singing, sis?
2: Kore, kore, magi singing, gani singing, nangu, nangu, Malal Maui, a bull garage, Toki Moyley. Oh, my lord, you mad, no boy toy, and the tap one, the key, but I was to do two toy game.
1: Mhm.
2: Yeah, the leather, I would have to be sure about it, the picture.
1: Yeah.
2: Oh, yes, you get it. When I was told the bigger, I used to have a mind.
1: Mhm.
2: Cago after go, no, go, not.
1: Yes.
2: Kun di bawah ni Bible bunle, kun lagi water ter di tuh dah, kun di tuh dah guru orang buat tiang kaki ni lebar eh tak sih ta, kun ini tiang lebar eh Bible.
1: Yeah.
2: Jadi apa tiang tu? Pasu kau bi kumagi tujai, kumagi tujai, kumagi tujai bi,
1: ini
2: antanya.
1: Yes.
2: Kun di kau anda. Jikalau anda kerja lagi banyak kerjaan, kini bawa jikalau anda guna untuk orang yang kamu tetap, bawa rumah yang terus orang yang tetap itu, kini juga tulis cipta cipta, macam macam guna ni kau tak boleh.
1: Mungkin
2: kita ini sih, tu kanal mak utak ku.
1: Yes.
2: Ayah saya orang boleh, ni tu nampak beri. Macam macam dah tu, kini lagi nak kita ini cakap tu, kita utin dia nuti guni.
1: Yes. Aya, miten chito kora na katepe ni gele, tos kala miten ortenwege ni utane, che tiondo kwa genge. Kala go tos chamdaat, amu terteres ortenwege chotas, lakini kala tiondo kwa genge. Kala go tos chamdaat kutunge ortenwege choniton, anagoneke tos konege bichoniton.
2: Ini kita benda awi bukti ke begini antanya.
1: Eh?
2: Oh, jemu orang buat awi bukti bahaya ni sabu agun lusi antanya agun baru rujuk.
1: Eh?
2: Ubah awi kau ni ke?
1: Eh? Yes.
2: Ubah awi kau ni ke? Abu kaki abu lusi antanya agenya. Kau macam dah tapi ni tujuh cangnya hujan ni. Jam tu si kau ni jemu lumbu rujuk yang kau beri. Bagi lembut, abuat oleh jenazah orang lelai cakap tu dunia mune mager buruk sih, aku orang tu itu tu bayar harta ke mana mu, ini mahu dunia boleh jadi mungkin mungkin.
1: Yes.
2: Abuat oleh orang.
1: Ah ya, asante, thank you.
2: Kungwe
1: kabisa, zeki beruri na gini, thank you so much. Oye, goro ume. Deno ena kuru. Aya, Tom Gochabog, Shango gendrongena. Eni in, Shango gendrongena, yes.
3: Aro, ya mure.
1: Achamege, Shango ge.
3: Bye bye, blow on a gun, Martin Yangan, who were the 2 years, Koranago, who needed it to the bride.
1: Yes.
3: And Magay and I get two ganger up, two one to job on your company, Capitan, the Nanet and Gomara. So, Erekin or Menoreto.
1: Eh, Muagas, Sigay and I in the zoo.
3: Eh, I woke my season.
1: Eh, eh?
3: I know,
1: Kungu ya ilaptane.
3: Aga na ni jeboi.
1: Ehe.
3: Mama usiki zinde to.
1: Yes.
3: Baada mkuu zara ngalejo zinda anga ukipiria leo jeno ma kuri na ilipamini na bonya onulie tu anaga na bora basi zezo basi zinde time.
1: Ehe.
3: Enungu.
1: Kaya kaso kagile nepa maangu ngosi nyeko nono uero nono tupche neke ne kaya spawa neko mandoye nyon kalo ko nini nga kupor nguo
3: kupor nyon
1: ee kukale maat ko nono to no mitwa nyon nono mucho lol jike ma
3: kakele wane nega mbaro ito kwa oto guna mungo tutili kwa mbaro ito kwa jile wara ngam kazi kwa oto guna wale na tutina kandle kandle kandle kwa nanti ilo apa ito bor na kine toto guna wana bor nyon ko niki tu jore wa manji
1: ee
3: wana bor nyon ko na bore
1: ee wana wana ta
3: aya ni bor kwa na kwa wana kwa wana wana labro nwa tiyo kwa liyo ta nga lego yikyo
1: yes
3: Ama debe nara bruno alizi. Sita ke gure ye bar gure ye bar ya gure na yi to ko paise ku ni de ke mu tsaga ga ri se ji. Oru go ba por ke pile ja ta ni go ko bi gure na la ko le mati mo nga le jo mbo. O ga mu tsa debe na nara du won wa nara bruno alizi. Go ta ko paise
1: Go, Roba mogogo.
4: Hey,
1: wewe karibu.
4: Ni ano?
1: Moto au karibu sana.
4: Roba mogogo. Gale yu wa mogogo ngibiwa gale aborti le. Wa mogogo ne te zigi lo.
1: Eh.
4: Mu wa do ya le amiru sa. Ya amiru sa ko ne ngale aborti le. Mangu na ngi ji ga ni te na ya. Ida ma ya ne biwa. Wah tu, madam go menyiram di merta, go arung go itu kuanda bi, itu kuanda bi madam ini beli, itu jauh kuiran, apa orang tak ada ngatua. Kole
1: kitubche walian ako koru Johannes ko komeri en olina ko nendet. Yes. Charles Mabuai.
5: Arabu.
1: Lemnye we.
5: Ya muno arabu.
1: Ah bye bye.
5: Gele gi na me no or tanyido.
1: Mwage we kagile maje ge no ye na munin. Amune si machina ina inyege na me mo ene lakwe ngungo na kwele ngo.
5: Aye gi ba ma na ngale jigi se jigi je jigi deje boy ye. Na mwa goro gore twan.
1: Mwaz
5: Orej una nye iko bangwane
1: Iki bangwane indet
5: Anu ka apkwad wale
1: Ibo ka
5: bangwane indet yanda
1: Oh, kapare Ibo ka bangwane
5: Eh, ka bangwane indet Aka anu ka apkwad wale iku
1: Eh
5: Aya, aga nai matapo ori Iku kaka silenji ji ilaptan
1: Dega ga nyuru laptani nyu na gen yo na gane.
5: Eh ga I laptani ani nyu na go jinna. Ame so ga to ga ti go ta. Yo gure gen. Eh ye era gure. Eh ye. Ga ga ya he nyu na nyi go ma to bore.
1: Eh eh.
5: Kimajani aja ni aku tu jaga rujukan aja nak aku anda nak apa sebab mahu tak?
1: Yes. Paulo.
6: Yes, I'm going.
1: What jam gave by you?
6: Hello. Yo, what a man, my boy. What a madam dog would need.
1: En kainet ngunon ne kele lazima kainet nemi Bible
6: kaget mi kainut chetinye boisionik chemokororon kou ngunon kainet nekikuren Juda kokiatebe chito ne mi chito nekikuren Juda nye omi kainet neunon amun katienge atebet nekitinye chichoto nenyolu kemwaitaen
1: kale ngunon En kainutik kuk kotomisi kuk kikikuren inenye. Amu miten spikis chebatisani bikis ko ikas kele koko tinye kainet age matin komakikuren ko kingibatisan ko kikikoi kainet. Abara ngibatisan bik ane kikoin bik kainet age?
6: Yes, mamiten kainet age nekikonu kobaten kangibatisan ane ko kikakimurata muguleldo arambur.
1: Imache ele mami kainutik alake amun anana kasis chito ne lele ni kwele yani kokitesi kainet age
6: malazima no ngetesi
1: lakini mi tenis
6: kwa
1: kwa hali mi tenis kwa uno anito mi ispike yang agibatisan ketesi
6: kwa wale kainet kwa ugure muza kwa ugure ora bae kwa muza
1: kwenita kwa mwona leji ni Ungaka sisi kama ile kama chagua ine ne mita bibilia. Abra kwa nita chichi bi bibilia agi ne abra kwa ine ane kwa kuni ne.
6: Kama ngiwo na ngi guru, ngiwo na namba ulogo tomge sijio. Na ngi bibi ine ne ngi tuwa ne ngi boy. Na lejo ba guru no iga kuhi wano. Mwa majo tamua ne ngi mo.
1: Ane mita nje kwa bara English ne msa kumi lugha ago mi go inuti kab kwa lenjin. Amune sisi. Chu lugha kainu tika abkole njini chechu kutinye umuimu ne
6: yes kainu nababole njina nyi kukainu tika chupa kiti kubare ta brandi tamne kumangile ne kaya kainu kaya sisi mama chuko lele mbisa kainu ni kono ta brandi kaya ana ta mnyobi kipinye amune ngu nonga ngele ta brandi Kukumara kaa ngezi jekero onyetuka, lakini juwe kwa sari kwa kisi jizive zai, kwa chukipo kenya kine kwa kisive kine kwa mihe zai no toto iti.
1: Kwa ni nguna ni kwa kisive, ni kwa kisive zai ti?
6: Hei.
1: Kumaka zai ti baka kine kwa uni kikiro onyetuka kine baka, enta brandi chini kana, magi kikiro onyeticha kine. Hei, kwa ni chuanji, iche chuka chuke machiesi chupo inu. Cuma, ini apa ulo?
6: Kain nanti.
1: Kerasi
6: ni lah mua kan kiri ke lakuet kau kisah orang ini kain ni. Lagi macam orang ini parti sang kiri le. Kau ni lengan ye no kiri le. Kau ni koyot kiri ni apa gus? Koyot lakuet amu kau cium ni miri. Kau sampai lakuet ini kau mobil orang ini kau ini nanti. Lagi orang macam ini kau ni. Kau juga kami million ni, kami boleh ibadat sah. Kau juga kami million, nampak boleh jual negi ku, anak aku jadi orang sah negi ku.
1: Ibu aku tam,
6: ayah.
1: Kalau yang gigu deh.
6: Abah
1: yang gigu deh, aku magi lazim isan cing gelen cing ni. Ya aje iku anum negi le. Abah yang gigu deh gitu.
6: Ayah, ayo na.
1: Nega ayah aku mau.
6: Negi gure. Wanah gaya guru ajar ini gaya lo mario ni non gaya le asal gaya gaya lah ya awam mampu gaya le tapi aru gaya le oh tu bawa aku jut ke?
1: Eram bawa jut ke mana? Oh aku
6: ayah bawa jut ke? Gaya bawa gini kan ni zaman muka kafati zaman kafati zaman tu gaya bawa ini kafati zaman jitu logitu BNB agiinget awal log kira nore u Abi esok jitu awam million netili. Kata itu awam million tak ini hewa goriyo aja. Ingu kau jitu awam million netili lu awu juga mukto ini no namu goriyo aja ini napa kau mukto ini. Kaya sih tengar kaya kalle John. Kaya awam million namu.
1: Iba kau agai Yesia ya kau kau kerja kalle lah no anu. Iba agi Yesia ya kau kibar mau kiai cawan mau kui cawan. Iya le.
6: Ayah, ayo ni kau seru lagi.
1: Kutu
6: orang tinjau apa yang buat jual ada ulam so bodoh buat jual ulam ni so media ini buat servis buat sokjo buat apa buat apa jual ni kan aku mesti dia apa yang leh ada jual buat ini buat buat sedut dia
1: kau leh iba ulo guna obat ngalai cuta kau ngalai cuka bo orang tinjau kerja cuta kau kau mahu bawa atuk lagi noyen ngalai cuta ni lelen Terne angalejo ni muoya angalejo imuoya bawulo ilelen anendet kuwane gile anendet kuwane gile ogu ngaleke sibis kwa rache gibo culture kwa rache ota tukul kwa rako culture mwagiri kwa rato fauti na umisingo giin okchukane kwa tukul chukani ya ruru where is the difference
6: kanevi
1: ehe
6: or dmwene Kamu jangan ni aku lima umur ni jauh orang mu.
1: Ada apa?
6: Apa?
1: Apa lagi?
6: Ajaib. Kebuat Kemwaje se Kristo ko kitinye oret, ami le kibun oret nebo Juda. Ikase si le kibun oret nebo ngonyi, Juda.
1: Aroko ni kabar ngwang ni kakikur agine ko ka tofauti ko neyai mising eh. Oko kakikur che ki chekwaget.
6: Kakinye to abri vishen ni kia koman tae jito aki kiyimbo ni kuchu chita ake. Juta ni kawe dote ne waan, moni po para.
1: Kongoi.
6: Oi, nge wek si waro si to yi, si goma si tu ni tage mwano. Oi, e goi nu tu mo pa ulara muta anyo, o no le gile gondi konorbi.
1: Ehe.
6: Ee, wa si gila yi detay na, nyun tri sa jero uro no mo kase de, da ba se kuru wa si.
1: Rewe, mati nye kwa nye gare?
6: I'm not going to be able to do this. Ani mwere tamo ita ko miki bo kwa e kwesho kwa e kwa ndepo e shwe na ane ana iwa re kwesho kwa yon ngele jye miro jya kwa laas me sa mbiju aya aya mwere kwa tamo e mi kwa tamo awi okie wumbo mwa kwa neke cho na eh ndako se chonjo ko ba moyi go de kinete no no iru jo boyi wa mo mai ti moyi amagi to chin garanti go inge le ni le ji to yi moyi go ter go so fa mate go mo to go go mu ara puri
1: eh
6: amunga na go le mi ji na ya ta ni batai
1: so magat ke le ne
6: amma yo di chule ko mat ke te si amungi moyi to ne em Bukan lo boleh tap, lo boleh buat tu tiga juta tu terbit. Mungkin macam ni buat tu orang tu kiajen, orang ni mesti kaya tu kiu cuan mu. Lo aku cumi je orang aku ni je kiu tapi lo dah boleh sih kena lagi je yang pantai. Lagi mungkin mohon kita hingi tak eh, mario tak eh. Kau ni kaya muat ni, aku tu je je cumi. Lo aja orang tu itu kalau kelo yang orang ni baru muka lakuan ni woi ni tu mana.
1: Eh, agi ni tu ni.
6: Kau ni tu je no orang.
1: I'm not going to be able to do it. Le kingebe kanisa ba muru ilenji kora kingebe kanisa kobetye ngalek ab oret
6: I like mother what was she to ele mi ay gazi tungu ni amwa una le gina elo
1: eh
6: imaje ke jeng tungu ke chang ke mu jo ube tungu ke chang ne we kana ngi ngo bo tu tu ke ve te tungu ke chang kwa mu me go mi si gi go botar lo
1: ehe
6: imu je isi umuje isi lagwet ko pore ni jiga ngwan ni la namut ko mi gori ko de ko tsu ko so ma lagwet ko bu lagwet ko utyo de uta ko ku no amu me nyo si ne de tu ke nyo lwe nga
1: safe kero
6: aya ko yin ko ogi na ko ma je gi yo bi ore ti ku ni ge mi lo kanisa ke la ko ko bare nge te chito ogi mi lo ko to lo aga ma ti ko isi akwa ne ne le ji kero salge koro Kau apa macam tu? Nai law, so mami jika ni jodoh yang kami, saya law mami ko mama orang itu kalau pun uang ni tu jom tu. Kita ni dia, mungkin ada si ibu boy izin, tapi kalau tempat kau ni tu dua mami tu. Eh ini lagu ni, jangan mana lagi kita ni semua, kau boy. Aiyah.
1: Kero.
6: Eh.
1: Kita lagi cerita ni mungkin ni lagi pun orang aku marah si kau mungkin ni lewe endi.
6: U not die, and I get a jitter of a yon, cornam, gravel. And then I go in the poor boy, a woman.
1: Over the good, Nani,
6: she repeats. Hey,
1: over the good, Nang, and let you go about good and eager. Mache si te chicken kom nyeo.
6: Ni tugumi yara abure.
1: Kongoi. Kongoi.
6: Ni ne gure ngalja. Ako mi bono muone ki. Ako mi te ni je to le ni je tu jo so mu jo ma si nyo be si yu. Kongoi si ta jo ni ripen tu.
1: Ke gure ne chepta le ni je ki.
6: Thank you so much, Asante Sana,
1: Now, Tenego committed to Gulente to Tierra by another one. The Bortajogi is saying, I let your market at the Hunger on the Tuesday, Arabruno. A Tuesday and a Monday, Cabeza, much as you're going in a fast, so be tear or Chibi of Yang and Leg, me to Jagami, Gogil, Jesse Wagger, Laginim, and Amuna Sheke Matago, Mugagi Wagger, Tunailewa, Lagin the senior name, Casartaga, so be Tijer or Chibi, to vote in the bar, Olegito Manion, Ognebor Mwang, that they be Laginess, who see. Alenges chebiosa ne ogisigwa no agere ga atora ge ni ro ola ntukul go mata isuzi ororu ngitego go bona tereba betika go go mona leji bayi bayi ngichike tama ngombo ri tno tereba betika nge tege ngo tagege ni mo ne go ga mwago le mabayi bayi ngin kitogi chege ngo uno tanyo chege bayi bayi ne chek tukul ge miten en kibage nge tukul go uno nita kitogi en oret nota de galara nga bisa go mo un betika kitogi le en wiki chek tama jota je bayi shen che bayi bayi ngin ge chek tama ako kimache millionaires taman enwi gitake tukul agongu ni goge bunu week 1 week 2 week 3 chota njigo ba vieta tournament nguni gimi ten week 4 ne gota oge jumatatu agowe ndiba katariki tipte maxi seat week 4 5 ok 6 enyu ten get nye tournament no ten gimo gele sportsbook tournament kwa kagimo gito gele placing bet no ten ngunget winning bet time every bet nega gi multi bet nega gi winen Koko torchi ni draw nebo inyorchi ge milioni tagenge. Kobegu wigit. So waite sande gene gele ngono 10 milioni nebo wiki niton. Agebe gora milioni nebo next week or the other week. In sportsbook tournament. So kagile gigere chita nego tinye odds. Nego win and bet na nyinete. Ahogo tinye odds chego miten barago sir chita aga tuwil. Kegu ye. Yane chi nata nego win and bet nata na nyinete. Ogo bet nata nego nego ndoe in odds. Ako lazima gugoge baishe not less than 20 bob. Minimum stake kwa siling kishek tiptem. Sawa, minimum stake negibete nengo 20 bob. So imu ucho tinde siling tiptem agichabu odds odds nda odds chegai 2,000 odds. Bora kachut bete nyo nitan. Imi ten kumye gabisa imi te sambamba. Ina ilenye nata niwe ndiyong milioni tagenge. En baragu tab nyo nitan kwa miten cash prices chiba 1,000. En pika njiko. Mago kwa nye nego ondoe ak siling kishek milioni tagenge. En odds nego win and betit. Kupichwa lakchi kukwa winen beti ishe kwa ragi chek chego sebuge ya kuhuna onten. Kupik 2500 kwenye uru 1000 Kenya shillings. So note na mune sele jiji tap kwa lenye unge testagi baibai jini betika tukul kibagenge. Agu Megan Shwa ile beteni en betika. Agi testai nyoru nenge agel jini you can be the next millionaire kubun betika. Enore tinote negara rani kabisa. Agu baibai jini genji shiketa taman. Uigi shek taman agu inyendet the next millionaire in gombo nitinote nebo betika jitap kwa lenye jini. Nafasi nya tebe na gine suzi ya lenji mwenye multibet ingele kwa kutoege yi nekiptuli tabi mwenye na World Cup ako sijui itakuwa namna suzi
7: nga kwa kwa Mexico yi ni South Africa
1: kwa kwa kwa Mexico South Africa kesi piyo
7: nga suzi halal tap
1: katuli kuhuta ta
7: kahuta aengi
1: so yi ni suzi
7: yes
1: kile kwa kutoba mwenye South Africa
7: kwa kutoba mwenye South Africa kwa para ngu na Mexico
1: I'm going to go to the Betica. Uridi ni gana tayi kabisa ni
7: bwana kwa point 10 katangu naonjo
1: chota ni mlango point 10 ngo goli 10 Agini le
7: pointi sika pointi tapre kole ta ngoti ya pointi susum.
1: Ah ah. Ai pointi sika win.
7: Ko win?
1: Yani o te debi sika 10-0. Ngip to lead ko 3 points tugul.
7: So igere la ka.
1: Mi gitu gene para goal differences.
7: A different.
1: So hon dabara ogere kamred ka doing timitab in South Africa. Kwa magenge.
7: Mexico.
1: Yes, so we got 2-0. So, Susie,
7: 10 years.
1: 10 years. In
7: 10 years, imagine
1: of greatness.
7: Ago mi milenije.
1: Kwa kila ni onge ba ibaji tu tugol. Ubad deo Susie ne ba betika.
7: Ne ba la kweti ani ti ya bad deo. Ubad deo ne ba betika ni.
1: Bad deo agi ne anniversary bad deo ne ba betika.
7: Ne ba betika.
1: So kama mo bolle. Kwa ibaji ni tugol ko enore ne une. Kima chebik taman? Enui gishek taman. We get a tugul ang millionaire
7: again. 1 million.
1: We get a tugul ok pi wara 2,500 chenyuru silingi shika ta
7: eleput. Karo.
1: Nguni, kemite kwa gemongu enu week 1, 2, ok 3 chukuba vieta tournament. Nguni, kemite week number 4, 5, ok 6.
7: Ok 6, nguni.
1: Kuto uge sportsbook tournament. Week 4 and Monday. Ogungu ite Sunday, ugo hape kwigita genge. Sunday ni ningo week ine boeng. Week 5. Ngwete tariki tripte mokse siti.
7: Kukage targe nyishek sobo.
1: Wigishek sobo kchiba sportsbook.
7: Nama kitabu?
1: Magure kitabu. Ugele kitabu tamune. Sige gure kitabu kwa mune Maltibet.
7: Maltibet. Yani. Wamu ono ni kitabu utis.
1: Kungu nono angere logo yiko South Africa. Magosa ni ugebira lakishu kwa pa Brazil.
7: Imani ni.
1: So kwa kamwagi chukbeti kakule isuzi.
7: Yes.
1: Chi not another place in Maltibet. Magi kiranya mount. Mwaba maana mount. Kwa kile kitumati ngure gune 20.
7: Matinga nyongwenye sili tiptem?
1: Yani minimum stego 20.
7: 20.
1: Mujoti ndi pagol 20, 30.
7: Kwa gawi rena mpagol.
1: Imi gomye kit kitu nge ranyi siya million ni tagenge. Kwa kile netai, ngunwa nye mewi neni million not and ryan ya mun, ke lose and bet ni ngunget.
7: Ego,
1: kambira. Kwa kile, nge ranyi biga chwa win and ryan bet, bora kwa bet ni 20 bubake barake, taa kwa biri chito multi bet. Kwa tukoke ya mbeti ngu, ina ilege ichu te drone bo kuite sande gege re pik tukul jego win and bet skill mu hande go win and award se mite bara go sir chi tukul
7: baga
1: so amache ina ile
7: mu chun tor go go si chungu nani
1: toy mi drori
7: toy mi drori
1: eh
7: kaga li ana nyungu nona
1: ka baba bere so ta briga
7: sa sa wa
1: megi so kin ne mite suzi gone imu chot ka bete nji da selling tip temis
7: 20 shilling
1: lakini mara odds cha chiget ko ka 2000 odds mara ka bete ngemi chego ne 12 ko ba odds cha baga baga ata maybe 2000 1000
7: yes
1: Ogu mami che mi alafu mi chito na usuzi nuga bete neno tena buta genge lakini wote chaji ket kwa ten.
7: Kuna
1: na mimi milioni tage genge kuni inga kumi tebara odds magi kere the winning amount.
7: Magi kere chige na rabi niketi ano?
1: Oma marabi niketi ogile kitu matingo re gune 20.
7: 20s.
1: Ogu magi kere gele.
7: Kwenye magi kere wana gele kwenye data. Tagi tugo juturi?
1: Tagi tugo mire gune tiptem.
7: Injogo ndai.
1: Injaga bete neno.
7: Injaga bete neno.
1: Oma magi kere gele gea mselengata. Mbaba maana cho. Kikere gele odds. Yani multiply ya nebo odds. Kiri gele si dite si gemi tagen kote sako odds.
7: Kote sako.
1: Kote sako. Kote sako.
7: Akwendi.
1: Akwendi. Kikere gele go odds. Kima chitana go winen bete togo tinye odds ya chak. So odds ndakwa gabete nene onda 10,000. Ogi winen 50,000. Kumi chitana go gabete nene siling tiptem. Ogo winen 5,000. Ine ile gumite para gori siya chige, that's why matini in 20
7: kwa wine 5,000 kwenye
1: uge wine 50,000 in 10,000 kikere odds kunota ni igu the next millionaire
7: so nta ture nilu buzye
1: otu mwini tiye siling pokolis
7: pokolis nga
1: pokolis agenge imuche ibir multi bets cha ite mut lagini ke chopkiye mishe ke changana chetnye odds cha mite para kwenye kwa chuti ina ile mite drone ba wiki nipa millionaire
7: ok ok
1: so note nutambo note nipa betika wako mite nikuwa rabi 2500 chepe ndiagwa elibut agenga agenga so cha multibet kwa kutuwege world cup mite kwa ragi mishike mite kwa run pangan multibet na mungeti
7: you can win
1: the next millionaire millionit agenga
7: kasimara bini nge manu agibiriwele gechi
1: chichono si nyonyo uri millionit ina ile kwa mgoro kwa miskoro beti na nyinet
7: Sigi no kojani
1: amunga gile bet to
7: get Iranian
1: bonus bet check to kulje kwagi winen sige gera ngele kot konye ne goetnye embicho ngo go winen bet check to kul wigin kot konye ne goetnye odi chego ndoye tukul
7: millionit
1: ko bi giko ara mi ot bi galak 2500 2500 chibe ndiko raga ne putele but Quiero onge celebrate tu.
7: Onge celebrate tu culo.
1: Mite mwecheche kabisa.
7: Mwecheche.
1: Kwa kile bet kasa sana mwecheche.
7: Mwecheche.
1: Well, 10 years of greatness, so Susi.
7: Ask him, what did you
1: say?
7: Hmm?
1: Me taito, Susi.
7: Me tai?
1: Kwele.
7: Eh?
1: Susi.
7: Mwagana, you love me.
1: Ha. My jangyo, sebe kumbiti.
7: emano
1: ati mutata Joseph ndeme bi ndenge
7: ani macha nyu titye rabi naga gi macha tata tatu o mera bi naga kyurunu ko chita mget ko nyat ko Joseph bagai bagai kapsa pati mate matu timai lagi muta mano ni bike gi muta to gi
1: kale hi ye gase gi nemu ga pa ulenge wanaris
7: baganga le ga paul bagaga bi sanga le ga paul mami gi nemu bi ngade paul Nyonge lenje mazitinyo red kwonyi so wakibu kibo barabara
1: Kisi kuna no mwoti nyema
7: Kisi kwoni Kisi kwon kama chile
1: Kama chile
7: Kwa muta nin Kwerne choko kwonyo tini kaya kalo Kwa muta psamae Kwa hika losi nye chote kibu chino biyo biyo Psamae Kimuta ni psamae Nwip keswae ku joko papa ulo ko gi goet kora ba ulo ulo ma gi ngitosi kanisa gi tieni ma kyamdai pa ulo so ima ga li ane nai ane ko gi beru je puje ka mutan de tin je ka ma tuse ko la kwamdai tiye to mi miriet
1: ikwenye
7: lile ndane no babo ulani me o lilji ni aga ne me o lilji ni Alini ko lilo na John lelen kan lele.
1: Lega lele.
7: Ma alini baba ulo matete lele binye. Matete lele de baba ulo. Ya lugo gele na gne ago e. Amugi ma suko le gara yin. Ma suko le gara abre kyal. Le kyal kyal le. Ba ulo baga te jo. Ha te ba ulo. Ta ne na baba ulo ga basa. O gi roksi. Aku harus kita ada teh, harus kita ada nyu. Main apa main apa bul? Kau sih. Itu kita kau ingat ni cebio so, mama cebio so. Asyik sih ni aku agak sih, Alia pernah mau agak sih. Yang kedua,
1: mana berwarna apa bul? Mana berwarna?
7: Apa maru cikit? Obo hutu ne ngui na kwam ge ngui na abuzu kumwa ngale janji nuko binga ni jebyuso so mege mwa ngalion ni leje matuno ne gabagorion ate ate baulo ba ate jo baulo
1: ale
7: au nangi gonare
1: ale
7: yenge nu amu jo sigir ge ge ge raem ba nganga bi bi jo me go kuonwe ke ba ji ge tine witugul Ini juga kongkai kecil nengui. Itu dia bawa lagi. Bawa
1: tanah
7: bawa. Ada nak bawa lagi apa sah? Mami ini dia mahu bawa lagi. Ikan sana bawa
1: lagi. Ani nak asgiti
7: mami. Mami
1: ucut yang bangang asong. Engkau nyu. Engkau jem bangang ah. Sini mahu wait. Ile je cang
7: Yes.
1: Susi.
7: Yes.
1: In Gwalenji ni Suzi. Suzi ngwede ndiwe, legewez.
7: Yes.
1: Kuki mi ngwalione gita, misiko mwawe gap Gwalenji ngwede. Ongi no, yengoro.
7: Abre mwa ziruti.
1: Mwa ziruti.
7: Ani kwa ma nyo nga mbaulo. Mange no ziruti na to nambare hii.
1: Nge mbaulo.
7: Mwa unge nge, chotuje.
1: Gamwa na baule, mi saa wana baule nyo.
7: Mwa nyes.
1: Kwa mwa giti kwa lele ni. Kuto wakira anada klip Suzi, rasi otkoge gira ginye. Kali ya ngu ni Suzi ngu none. Engele maja bu gorge nyorle log ab susis
7: yes
1: le ku mangel log ab susis gol lagi ngo ogulo nje chis
7: ma oret ko ne ko baba ulo
1: nguni si nyorlo tu gol log kimite university salak
7: agi tebe ni le e anora osho nguni
1: otkot ko kere goroga amusi ne le mabe mana kutai gase goroga to gubotin wain tokin
7: paga ju
1: mi ne bogere gele nji ne inu ono kole to man wain kabisa Kuigir, kule tu mana?
7: Awan, nusu amengi jere tay.
1: Abang nusu amengi jere.
7: Nusu amengi jere. Ya nito mugu, tu mugu nuai.
1: Kule tu mana? Kau bisa kule tu amiga tu mana? Kau bisa.
7: Ya ni, kabar ke mau gujo guli, kabar gagi lenji, kimutin nno.
1: Kui, kau nito kau tebe isusi. Oh lele ni guna ni. In tu kue gue very simple, list cepat gue lenji. Oh tunggu nis, majiliat is nui nis.
7: Yes.
1: Ingilu ndewe ndi mali. Otinda imagine ndo limba gore nyuno limba melila
7: atebe ngunono le anibikyo
1: otko mana chiot kule ko betote in enonie imuch kitogite abile kwa mi machi ile kechoke menye yu ko anyagat Kotor kosu amu inyende ingenji kesi nyenge ni lewo ngawa betinyi.
7: Yes.
1: Igasa gelenji ni in. Oh.
7: Ni chumi chikwa ga.
1: Ni ni no. Ugere ko ino. Kotor si ite yoto ni si lele ngawa tebonu ga hatep kityo.
7: Ani kimiga. Ki antanya nyi njobri.
1: Njobri ngonye.
7: No ngoi na ba academy.
1: Oh, e.
7: Suku. Namba suku ana gurene.
1: TJA. Sirwaindet.
7: Lepo?
1: Sirwaindet.
7: Sirwaindet? Mane nyano? Kamarani ninyo?
1: Ngunani? Ngunani in... Inye nguno? Agin... Ngunani?
7: Inge nisu esili?
1: Epo taitenit.
7: Tugilele ni... Oye, kama kimutu kocho? Machili?
1: Pataitenit nguni?
7: Tugubara, kibara pataitenit ana bagir? Bagir nguna.
1: Bagir nguna.
7: Gimu lakwenyonis. Gimu lakwenyon gu bagir nguna.
1: Unata. So kwa gimu wenge leki uchota suzi eh. Ki bara kaka li ambig nguni. Kutkos ni gimu wema ni gosa wa menge che. Tomanu.
7: Tomanu yi.
1: So
7: nguni. Me ilio anota negen.
1: Amundi si. Kya wendi uyane. Anyur baga in. Baka. Boi sis kabesa ngeti gis jemenge.
7: Chuko jemenge.
1: Chiki jeso ni mbire ete. Aku baru telunor renyon.
7: Ya ni kaki ni tak ino.
1: Ikan sebaru
7: ni. Kau guguyo.
1: Ikan sebaru telunor mat, telunor renyon.
7: Mungkin.
1: Kau mungkin ni. Kau kaki anjita ni woi.
7: Kau mungkin.
1: Kau ni utan lagi ke guru. Saya sebaru naik asker. Kau lebih galak kau ketunya family meeting. Kau mimpi kengen kau le family. Kau bi cuba kau agit tuju.
7: Icegen.
1: Kau kau guna macam cilek. Kau kau kau le. Od macam cilek. Galak kau nak macam cok cok. Apa rasa kau gila family gue
7: ece? Family gue ece.
1: YouTube cakap gue
7: musik. Mugutos. Mugutos. Ini kenapa ni? Kamu cakap apa bingkai nyak pesa korang?
1: Emg apa bingkai pesa?
7: Saya bertanya terlepas Kyoto Lottering Initiative. Aku mah gue naik bingkul. Ini nunggu beredian nato pakai serikali.
1: Emg macam si confirm yang korang kau tu meet kau mnye? Agar katanya kau imut dia terlepas.
7: Mie kau mnye?
1: So confirm kau anda.
7: Mie kau mnye. Mie kau mnye kapsa.
1: Hanya kau yang mutiara pada suami tu, kita tiap mak pilih lagi nega tu.
7: Minggu nunggu ni ay.
1: Minggu
7: nunggu. Kau yang cunja, misut dia.
1: Ah, sah.
7: So amat cegah champion pilih ni dia ugarosi mandai.
1: Yes.
7: Taman. Cuma kau agak tu kulen ni dia yo, agak lebih sih sisi.
1: Eh.
7: Pilih taman jor.
1: Yes.
7: Enam sih tu kulo. Amat cegah cile star.
1: Yes.
7: Star 441 hash.
1: Star 441 hash.
7: Star 441 hash.
1: Unga chilji ta kita star 441
7: hash. Gile gindo arabi nega nyunguni randomly ka ginde randomly arabi ni.
1: Inge nile kwanza nguni eh. Saa hii na hii masaya usiku usiku. Kima changuni kwa jabjabi titaga tukul kitu.
7: Kabisa?
1: Eh.
7: Ama chili mbio mbio.
1: Chili kitu karaka raka.
7: Yere dismase.
1: Aha. Amine kawa itayari.
7: Dismase tayari.
1: Yes.
7: Nwa 997. Konyo urchike 72.
1: Shillings.
7: 72 shilling. Oh. Yana kangi stu ambu gili, te star.
1: Yana kagi taibuch.
7: Kagi taibuch. Kagi taj. Star 441 hash.
1: Star 441 hash.
7: Kukindi rabini kwa ngete silingi ishek 50, mine wa 70, mine wa 100.
1: Yes.
7: Mine wendi, awo ingu ni chika munga alenji na majiki kwa tesi mandrei, elibu seksi si.
1: Oh, elibu shek kyo ta sisi.
7: 8,000.
1: Yes.
7: So, chili te star. 441 hash.
1: Star 441 hash. Ugu gitu nata ni mite suzi ya.
7: Yes.
1: Ngu chile chita star 441 hash.
7: Yes.
1: Siri nata ni batu kujuta tu ku mama chanji ita nata ni.
7: Do slow ay.
1: Mama chita ni slow.
7: Mama ni slow ay.
1: Inge nile magu macha si participate ni gila gile.
7: Limo nyuru.
1: Ega lian.
7: He?
1: Aba watu kukia ye.
7: Chia ye.
1: Yote ngu ni boxa ayi. Agitar another 5 minutes isegu.
7: Ile isegu.
1: Ego
7: ko. Na ile mibi chia ego. Chia ene chenge gulo. Ochi yenge ne.
1: Inge ni.
7: Chegu itos gulo. Koya ene.
1: Siri nota nebo Kyoto.
7: Kyoto.
1: Kumaji chita nota ne chep chep. Neta anonga agi mwashi chita.
7: Koro gai.
1: Alafu.
7: Koro.
1: Yonke ya chita boxa getukul nege yat. Iyat faster faster.
7: Mbio mbio.
1: Amun boxa se chota nagine. Nota namune si umu chotu kwa yat pik. Tamano the same box. Lakini kutoot kwa mite pesa kwa mwabu gato le.
7: Oibetugul.
1: Oibetugul. Anatori leni chita le onge pchia mpesa munga giyatu.
7: Munga giyatu. Mi nesip kuchitu.
1: Kiki regi le niko sip kundoe no kwe.
7: Kungo.
1: Kungo. Kasip kwa iti ngo.
7: Chepchepindo ngu.
1: Bas. Note namu nesi imu kwa yati ita boxes.
7: Akwa.
1: In fact, tukut, tuwasi nge njita kule most liko boxes ichi wangu tinye pesa karibu tukul.
7: Tinye tukul, lakini tienge iti chipchipinda.
1: Kwa higit yogi ndi yaati, kumara mine kakondo itayet.
7: Anani, higire nguna nangwa ya tito number 3, kwa reactor number 4, kwa reactor number 6. Ako, iniwe ndi yoto ni reactor hii, kumi nega tebe ni yoto kichu wuhuru kulosi. Suko lengi chush.
1: Aya, chita ake kwa rakwa, mine nana kwa reactor kutori kumonga pesa.
7: Faka mwa wangu.
1: So, tienge.
7: Ni yeye ngu na kuchales. Kaya one touch. Kwa hiyo yeye kitu only 19 shillings.
1: Yes.
7: Kwa re chales. Nipo 942.
1: 942.

0: gave for me.
1: Yes.
0: Eh, niti niti ada. Chalice. Chamge. Yamune. Imi ano were?
2: Ami aver telugu na miga.
0: Imiga? Eh. Susi ni enta jefem.
2: Eh.
0: Kager ge ogugi agis miampili ge ba ishe 90. Agi ni ursi lingata chalice.
2: 200.
0: 200? Imnyano.
2: Kama
0: so milimani.
2: Kama
0: so milimani. Kati yangu. Oge, kage tamu chizo gini ile? Ni natia magi.
2: Kati mene gitu
0: nata. Ya ni chomba chitu kuli ne, chomge kasi gitu gimu ile, ni natia.
2: Kati
0: sato mo, kati sato lagi nga kati ime. Kati, kai giri ile ukwe lingale ajo?
2: Kama,
0: kama ngale
2: ukwe
0: lingale. Hei. Arai.
2: Eh?
0: Maka kwa isa ina saiti? He, ang na lagi gintay ko isay. He, gawo ko. Kamir.
3: Iye,
0: kamir jealous.
3: Atat ko na boy.
0: Ng mga kami ginawa matebe na.
3: Iye matebe na.
0: Kama matebe na lenji. Kung eten gamte, kugo gusik.
3: Ma.
0: Eh?
3: Eh, nani ni ganda?
0: Eh, kachal sinde na tamuni. Mi line si kiki tamguesyo.
3: Chalice?
0: Eh, jadi tamu saya murni tu. Oh, kau orang agak sanggup doa bau leh, kau nak?
3: Aneh aku susi.
0: Kau agak ingat eh?
3: Eh.
0: Kau agak tertutup ya tiap biasa. Mau agak berdingin.
3: Enggak nalar tu?
0: Eh. Kau agak gugur bau leh. Mau agak berdingin.
3: Oh.
0: Kau agak berbarang agak je.
3: Kau tertutup ya tiap.
0: Oh. Tuh mika so?
3: Kau amu ane nana.
0: Tuh mika se?
3: Eh?
0: Ani tu magas, ilu kau bagi kau tukau aku ane magas ni mu. Kurang anda kau TikTok, anda Facebook, anda kita buat apa tu kau? Anda Instagram, anda cebioso, cebioso, cebioso.
3: Eh,
0: mati tu tuan umui. Kau ni apa barang agak je? Kau muni, kau ane mandu eh? Ane mandu eh? Kau tak kita ni siapa ulah? Nitagete ni baula.
3: Ne atawa ningu ngasusi.
0: Eh? Ne atawa ningu ngure ne nyu banga.
3: Ne atawa ningu
0: ngugera ngine gaagine baula.
3: Eh.
0: Ngugera ngine gaai. Ngugera ngine gaagine
3: baula. Chenge ne baula nyi.
0: He baula ngikonor.
3: Ngo
0: sinde sia baula ngu ne kabisa. Ko kujutie baula ngi ya
3: kugwi. Asa leba ulo.
0: Tasiga chebiozo.
3: Tasiga
0: chebiozo.
3: Asa leba ulo kosa untamanani i walage.
0: Ah. Ilo ko lanje
3: baula. Agi sajo baula.
0: Lenji baulo kwa atusit koro. Le kwa atusit koro.
3: Mbiya active enyo.
0: Star 441 hash.
3: Agi lewenji ge box not. Nege ya sige chitake tukul.
0: He?
3: Mapema ndiyo best.
0: Mapema ndiyo sai.
3: Eh, ndiyo sai.
0: Eh, ndiyo sai.
3: Agoma na ichinge le box itake tukul not. Yes. Lewenji chito yote. Meno sinye le box not no yote hii. Kumia nyot kinera isi kabisa suzi.
0: Yes.
3: Kumia kinera isi gondi to nipoki yote.
0: Nipoki yote.
3: O tende menyo rungu ni kwa geote ngu ni kwa defi kwanza kwa titinye kitu yungi kidogo ni yuri ni kwa ni kwa uri riet ni me mangu chito kwa machip kondo
0: machip kondo
3: ima ngunda yano kwa machip kondo kisusi
0: yes
3: ago inbox estate la hii po kisi shegla susi
0: po kisi shegla
3: mala po kisi chon
0: yes
3: haya ngonyo wa yati to ngu ni po kisi takatukul nata nega yati
0: nega yati
3: Enge lege ya tukot bokisit nguni number one. Ana ya bokisit kito kake tukul noto negecha magi ya noto. Amu magi diktete nini skelele ya ati noni.
0: Yes.
3: Yote noto negecha minyendit. Agnega cha mugulel dangung agnege buwa ati nyendit ili raisi kwenye.
0: Yes.
3: Kunoto gitio ichil gitio *441#. Haya yegari ya bokisit noto kaya ati.
0: Yes.
3: Bokisit noto kutinye chepkundu keterter.
0: Kege terter
3: tinye imuch ndiyote nguni iyat bogisit labda ago tine tinye ngele for example sini nkishaka tasusi mana tinye kuhuchu konyo uruchi chwantani miambili
0: konyo uruchi chwantani miambili
3: ehe mana waya nini anio titana uren kaleb agere konyo uri 1400
0: 1400
3: lakini kama ya tanyagine kito
0: kama ya tay
3: konyo liso mbogis uri otesi lingishikta manoksoko
0: kai gase
3: so in 1400 chwantani uri sasa siya ko profit
0: akuna

0: faida.
1: Ogo tu master tas ko yona ni.
0: Ni yere tungu ni ni si chita na tane gure ngo Lawrence.
1: Aha.
0: Kanyor chige Lawrence siligi shake. Kanyor chige 140 shillings
1: kitio.
0: Ogo ba isiet siligi 57.
1: Ako na chito kole
0: malazi anazara cho.
1: Ogo malazi magelele genyoro bokisi to sinye lende tinye pesa ngisia. Ogo tinde o tinde o to ti box nege ata katukul.
0: Kagis twani bugoro.
1: Kero. O tinde o te bokisi nege at suzi.
0: Yes.
1: O nde nyoro silingi shek pokol ngol.
0: Pokol.
1: Koge ya 20 shillings.
0: Yes.
1: Itinye goro pesa ngapi hapo? Itinye garibu silingi shek 80s.
0: 80 shillings goro njo.
1: Itinye ne 80 shillings is goro.
0: 80 goro.
1: Iya another box. Mana ichigo na kutinye pesa chiko tinye. Yani, so uririyeti na ote nebo kiyota kutepie kuhuna onito. Kiyotu na ote nemi teki tiyogi, ichangamuka nchi take tukul. Agogichi ilegi tiyo star.
0: Star. 441#.
1: *441# Yagari ichi ilegi tiyo *441#
0: Ina ile.
1: Ile yonto na inga pesa.
0: Awingi ni lebe tu tabra amute kukwa kusoma budget. Ogo kine pacham
1: karain
0: oh ba kimi betu tage amut
1: baga geit betu
0: amut kimi betu tage ko kine pacham ko gori ko gire ko naisen poise gap ko
1: o gatam buan
0: e gatam buan agi tegele nyorugi
1: o mase kichichi
0: wase wa kichichi
1: selingata
0: ibaye ma na nyo le selingata jo gindeje lakini ulde to ga gere ko naisen age mwagi lagi che ya gasim no en limbaga
1: Anisu.
0: Kwa mtu kaba ande.
1: Boya po. Yonka kere kwa ginaze ngu unani. Acha nikuulize kitu moja.
0: Yes.
1: Yonko kile nyoru chip kondo. Yes. Po isi kapa kukwet. Ni kitu mzuri. At least kwenye uragi chegi ina. Agi istuwa nge waracho ondi. Itopisi kule katesi wigu unu neche pa kilamit.
0: Ngu gurumit miyot kuko to giri uruwagi. Ndeno kutabachi ito li tas.
1: Eye mine kwa pelin mama age.
0: Kwa pelin mama age.
1: Kwa wikasi.
0: Poyonde nyini
1: kula natenye mbine bonto no
0: kalu kumai kikirwa kinde
1: kukulio
0: no kumingo lioni su wache kekase kumoko kusagurwa kinde tinyo kolo wano bis ha kusagurwa wano bis alenis kume bie venis uye nyo les
1: kira mechita
0: le kira mechita mbele tabi
1: kutinye stress is no
0: jo kutinye kwa buwa tutik
1: ani so kwa mwa isu si
0: yes
1: In qualities labda chibaba ya apkok
0: chiyo chige in gune
1: amun very sure igere anga ginam gelele wara le ga ki advertise and meet boy sio nige ina ile ga se choton gune ko makia plan ko ge
0: chibaba boy chega apkok
1: sabu amun ko we gi suzi ko we gi
0: blonde na no na
1: abris ko we gi kasi ne tinye mushara
0: ni mushara ni salary
1: mo nge ngo tigere suzi loto kinige ka we ga sit ne tinye salary
0: Yes.
1: So ngap kutinye salary. Ako ka hore ko kinaze ngapa. Me komes ni kitabu so to genge to bich squeeze kitio. Mai gere guni boyse ka bo kwetye mo wa bare lazima we. Muna mage biro otkura. Ene ge le gunon oib chingir wo gindet parono boyse ka ne me gu bota ap kokwet ya fly.
0: Ibe bi chingi bara gru gindet. So go le go yanene.
1: Arame ap lo gotos ka.
0: Ke lo ini.
1: Ah ko gu.
0: Ogo ge go.
1: Ah nguni ap lae neti. Ina kinam get kesetan gora chegi bare kimache chito. Netinye qualifications fulani. Kwa ingenisi ilegi, ilegi ingine spoyota hapa kukwete.
0: Yes.
1: Kwa chitos, nebangana cheese, nemuche kungolo
0: LGBT. Nemuche kungolo LGBT.
1: Miyo sinye
0: boy. Agona muwana korogai, kutu magelewe mboya hapa kuk. Kiegele girao.
1: Girao nis?
0: Unega, chitene chome family na jini, tege se family koroge. Ngele kutu maso utenyo gurina linchini kutu, kibirikwa sinye aktevit. Une, leba okwe. Ora chige.
1: Aya nito kwa mwa unisi zuzi.
0: Yes.
1: Lenjin kwa ra. Yonga ake pa kuhuna nito kwa ra. Kwa ni ogo chepa kiri wogi. Kuki inge ndo ono kiri wogi kenye.
0: Ki chepa kiri wogi kenye.
1: Magi po isi kina chendi.
0: Po isi kine. Ni tinda kuki po yo. Niki inge nanyima nguru wach.
1: Ehe.
0: Kimi nguru wach ataban.
1: Nguni. Waze kichichi saai.
0: Yes.
1: Po isi kapa kukwete nguni. Ino kiri wogi kenguni. Abari mi kiri wogi che mengage.
0: Emi kwa kimi gani ya? Ani utguani, goraja kwa bado la. Yenye soka baadhi ya duta kuguani. Kuguani.
1: Mati tana kigea
0: bado. Kama tena bado lugha goraja ni yuri chito na kwa kwamba lugha jamu.
1: Kwa nini?
0: Chito na gurenga Janet.
1: Uta kwa gazi.
0: Janet
1: wapaulo ni.
0: Uta kwa tu matangi muto veterinary paulo. Toma bokoktoi bokodongun. So nga bage buta je burwogi. Congratulations, Igor. Pongese, gol, magaita, sign, aside.
2: Not a gavessa.
0: Inglesarus? Who tarit in Uneni? Une tarit?
2: Poisis.
0: Quayanagin, it's a one barag. Quayanit a one barag.
1: Star 441 hash. Okay, what get box? I get to go. Ichenge boxi taka tu kuliyonge atiru ni kumati nye pesa imuche ya the next.
0: Imuche itiame? Anai gaige.
1: Anai zekiyo kote mujo dize kigwara the same.
0: Amuche imuche gaige. Star 441 hash.
1: Kabisa star 441 hash.
0: Star 441. Ay, Victor. Ile Victor kwa nyorata? 7,000.
1: Victor. Ako sambamba kabisa.
0: Hey, ya acha ira bige.
1: Hey, chonjo.
0: Chonjo ira. Ongela kaa sabari se kata? Kaa sabari se 12.
1: 12.
0: Victor. Hey, ira njita nesira. Nigele ni kichoki. Kuni ay. Ako mwao ni jere biga nye. Kaa yu ira biga buhay. 7,000. Victor, jamge ya Victor. Victor. Hello. Ya muno Victor. Jamge ya. Imnyano. Tengeja? Ini bisik tu sabjek yang nyuruh ni, big tayi kau setahun ubur tangkul.
2: Ya, masa
0: ni gumnya? Kau itu jangan mana? Congratulations. Hai kasih silap ini terapi.
1: Atau nena dah pesa?
0: Iga sah ni lekau nyuruh nunda ira? Inga na ingin lekau nyuruh nunda? Hey.
1: Cia kita tunggu.
0: Babi wanita ira?
1: Ingo chill jita isusi.
0: Yes.
1: Ati ngwa mene ngutu.
0: Mati ame ngutu.
1: Chill get your star.
0: Star 441 hash. Ahungu ite sasa bagi ito ubanganga. Kwa machingi ito ubanganga eh. Ome kwa kaa babi gara. Ome gaira tu ambanganga. Amu hau na machi mingi na mesa anete. Ahu yuka se tu kimuabi.
1: Ngangete. Igere ye. Ange nga leja anguget.
0: Hingga na ngine kwa anete ke gora. Kokwa net ke tugu ganyo chigi mo ganya nya gane. Ki mo ganya la ni wo gitia ma nyo hi ne.
1: Ngeli le.
0: He?
1: Ngela nye.
0: He.
1: Kala chebio so ke wo go toane.
0: I. I le wa toane. He acting ni na mingu ni.
1: Acting?
0: Acting.
1: O go ta go ni.
0: Ngeli ni le go acting wa ni wa ni to ngwa nya nye mingi le go gegeri. Nazareth ise.
1: E ko go gegeri sa mungu.
0: Mamilo.
1: Ko buga kige go rotwe.
0: Kuki buke kige urutu kwa matake na chief yoso gili. Kiga zinyongo ne. Ame nye tepe na mbaulu na watu kore.
1: Chief yoso gana boishe.
0: Boishe. Mawu mi katar urutu.
1: Ne.
0: Katar agisi embu.
1: Lagisi embu.
0: Kwa buke kige saite. Buke kingai.
1: Gisi embu.
0: Hamu au. Hamu au nene.
1: Awa menga la lego.
0: Iye kwa buke kige gisi embu kuturu mato na uli. What is your role? As a father in the family. Imache kora abain.
1: Ibae ngo.
0: Abain. Bai boyot is. Na nabarta tebi kora kele na ni miu. Pokira aina ni te. Ani kitu ni mure ning ni kibu ke kini. Bwange.
1: Ne ye julchim bwange.
0: Ne julchim bwange. Akin tege chiget. Kinde ke chiget kele sima ezo masut kele. Kuturu jur jitu bote nabar. Par kele.
1: Par pak.
0: Kele ojul ojulin. Ojulin ojulin bwange. Kini ke kora kana bisi agile. Akin tu sugaru.
1: Miki si embugori.
0: Miki si embugori. Ani gutogi. At this generation ni. Kota ni ni ubi kegi buke kin bwange. Chobo.
1: Hmm?
0: Ni bari re logu. Rire logu ga muni. Ka gutoki ge lebi.
1: Legi ko ketia bwange kugi kichu.
0: Ilun.
1: Ai ri jure.
0: Esa na ni ogriso. Aku sih nak lembab jono ke main ni ke, Webster. Namu anda nasi nak lembab jono ke main ni. Enak suku curo ni betoni. Aku nak gula gap kiri wagin dek kau yukasis. Ha, baru sih gula gap kiri wagin dek tiga sekolah. Yee! I get it bad, I love ready. Kau ni wedu ke ngeta? Kau ni kau gugur muri ni kau ni?
1: Eh. Iya, aku tu ni.
0: Ini ngili, asal saya kata sama murni ke? Cawannya betul, bengka aja guluk. Baru kuai. Gak leh dengan ni lah murni. Hani, what is that? Itu bengka aku ngili murni. Kiko tu nongko. Kau ni betul nato nali murni.
1: Emarah nak aku uti kau kira kau leh.
0: Awana. Mati, ngira aja tu ni tebe nanda ngili ana murni ni. Ah, entah, dah dah ni tebe nanya. Amu kira amu aja ni jua sebalik tebe sekali naya.
1: So tiang kau jinja caci kat
0: jua. Eh, kau ni usi si sengai ni. Si sengai kau nak kaya nali angka si sengai kau angka lumi magos. Mie logo pun. Kau nak si jebi usus si jebi usus kau. Baru mami jebi asal ni mungkin no.
1: Eh,
0: boleh ni ni.
1: Eh,
0: kiki nai.
1: Ogiro wanai.
0: Kige nai. Eh, kige ni nai. Mere ilo magi nge nai.
1: Awa nita nika punu ke siyempugi.
0: Eh. Ako roka. Ani lina nako nyurchika ili putaman.
1: Eh, ngalega nkucho.
0: Lina. Migira yani. Makosi kitio. Ngalega kiki muwae. Kose ako cheso ni.
1: Eh, ngalega nkucho. Eh,
0: ngalega nchikimacha nkucho wa lina. Ili busiek taman.
1: Yes.
0: Ongile kwa paisesili ngata lina. Kwa paisesili ngishik 300.
1: Oh, 300.
0: 12.
1: Aha.
0: Aku kau nyorakin elu busik teman. So you fight an azar. Ge TV genyo. Yang kau TV ni naga nengi. Fight aju an azar.
1: Migo.
0: Esilingi sek pokol so mungkin nak teman na enge. Aku nyor cipta elu busik teman. Iga stay ano.
1: Migo enjo kabis.
0: He? Lina. Elu bu teman. Kita ayan ban azar. Lina we. Iya muna o Lina. Imnya no madam. Mi gab sabite kay girne en lo el bu tamanu eh e mi gurgate
1: ali le mi gurgate na mi gitand
0: eh ngile ngile mi gurgate nande mi ga eh ali mi gurgate
1: erga jere na mi sang ko le
0: ala mi sa
1: mi bi
0: mi gurge Ini kalau kami kurgat, kau cuci ingat sana oleh kurgat, kurgat kau ini.
1: Ile, ni kat, boleh kami kurgat ile. Ni apa?
0: Ah, oleh. Ini tiapnya nanti soalan ji. Kami kurgat oleh, kurgat oleh ji. Aku ni kalau lelengku ni kau bani oleh si. Kuki ya buragi, muragi, kurgat, aku ni bani.
1: Oleh.
0: Ini macam aku turu macam ke Gloria man.
1: Akan Gloria man.
0: Akan Gloria man ay.
1: Kalau alia.
0: Hei.
1: Apa isi?
0: Kula ndugu ge lange babarage kula mio walane ngule mio wale
1: me bunja boyse
0: eh magele bunja no boyse ara utku ge ago bin memory magaye ge memory ko bwat ngile ko abo tinu si yo leji yo che oliane
1: ibo tinu
0: kimbe ge nyone sio ko nyone skungu
1: ibo tinu
0: ngame tablo gitu jito ko ge gitu ati gitinyi lo eh
1: Beres koman, tanya. Suzi.
0: Tidak sih tanya.
1: Aku melihat itu.
0: Ini, ya mau emang itu nih.
1: Eh, ukuran ini?
0: Aku mau.
1: Ole go gegito.
0: Amau.
1: Kero, *441#
0: *441#
1: Agiyo tige box na tere bokyo ta changamuka na rakaraka mite pesa si changabesa.
0: Charabini.
1: Charabini
0: kabisa.
1: *441#
0: *441#
1: Yeah, ichi ile kitu *441# Agugure ni box sa sai na tani lewe nege macha rakaraka. In fact, to this usina na mwa chita sa mando.
0: Yes.
1: Amuna mwa gonyo richo ndo pesa. Kama wakisi kina watu nabane ya tebwone.
0: Kama atu usichi. Nani kwa njigi bukia njoko bane ya tebwone. Agi nini.
1: Kwa miko yemuti nabane ya ente system. So oma wale ichi toko une. Kumite nureri yene malasi matu. Ingwarmeti toki.
0: Ingwarmeti.
1: Mwaini kuniton.
0: Niton lai.
1: Kina watu niyo yegi choko very simple. Ye chile *441# Iba kaya nga leke te burichini yogi bare. Mwanya yote ni. Mwanya yote ni. Yat kichok box aga tukul nege cham sa in oton. O tende yo mwani lele na yat number 2. Ita te number 2 noton.
0: Tete en 2.
1: Hegero Suzi. Ingen le gora gora si chele me unen bi kecha. Ibu ure chite en Suzi ne toga kwa yat aga tukul le.
0: Kwa ye bi itay?
1: Kwa ye oton ni. Ako tinye nelele mwanya yate.
0: Mwanya yate. Ne Mati wa jak tom jine ta jikipo yin toy Thomas.
1: Kit kit yo no mwa uni nye sisi bi inyoru ne pora tete mapema. Agi nyoru geljin mapema.
0: Agi geljin inyoru chinge geljin.
1: Mapema. Boksi nage yat.
0: Awa mapema.
1: Ndiyo best.
0: Ndiyo best.
1: Boksi note nage yat changamuka na rakaraka *441.
0: *441. Taigo shengut kito upanganga.
1: Safi sana Suzi.
0: Yes.